Zoya masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, balik lagi bareng dengan Syaf, teman Pro 2 pastinya. Nemenin pagi kamu, ya harus banget dong ya. So by the way, teman Pro 2, ya dari tadi kita bahas soal Piala Dunia. Dan seperti Syaf juga spill tadi, teman Pro 2, kayaknya selalu menarik kalau ngomongin Piala Dunia gitu ya. Karena banyak sekali, apa ya kita bilangnya, hal-hal menarik lah gitu ya, yang dari dalam lapangan maupun baik dari dalam lapangan maupun luar lapangan gitu, teman Pro 2 ya. Jadi ada hal-hal aja yang kayaknya pantes dan enak aja buat kita bahas gitu, teman Pro 2 ya. Apalagi soalnya selalu ada ini ya, ada hal-hal yang membuat sepak bola itu menjadi semakin lebih dicintai lagi gitu ya. Apa itu misalnya gitu ya, misalnya ya ada hal-hal di balik permainan tim yang bagus, ada pelatih jejak, rekam jejaknya seperti apa sih misalnya gitu ya. Jadi banyak banget kayaknya yang bisa dibahas gitu, teman Pro 2 ya. Apalagi teman Pro 2, ada beberapa match di Piala Dunia yang memang cukup luar biasa ya, yang mengejutkan kita juga. Dan ya teman Pro 2, bisa dibilang kayak ada beberapa negara yang memang punya mental kuat banget gitu ya, punya mental baja gitu ya. Dan ada memang tren beberapa negara yang dari beberapa edisi Piala Dunia terakhir ini mereka bagus terus gitu ya, teman Pro 2 ya. Salah satunya timnas Maroko gitu, teman Pro 2. Jadi dari beberapa edisi timnas Maroko ini, dari beberapa edisi Piala Dunia ya, ini mereka bagus terus, teman Pro 2. Sampai di tahun ini juga gacor banget, teman Pro 2 ya. Sebenarnya apa sih yang buat Maroko tuh bisa kayak perform terus gitu ya. Terus juga kita ngomongin khusus di Piala Dunia 2026 inilah gitu ya. Mereka kayak punya mental yang kuat banget, teman Pro 2, kayak gitu ya. Setelah kemarin kita lihat versus Belanda, teman Pro 2, Maroko versus dengan Belanda, kayak ya udah kebobolan satu gol, yaudah balas lagi, teman Pro 2 gitu. Ya, pokoknya mereka punya mental yang sangat kuat lah gitu ya. So by the way, usut punya usut, teman Pro 2 ya. Pelatih Maroko ya, ini menanamkan mental baja lah ke pemain Maroko gitu ya. Pelatihnya Maroko, Ohabi ya. Tidak ada yang tidak bisa dikalahkan. Jadi beliau tuh bilang kayak gitu ya ke pemain-pemainnya. Serem banget kan nih orang. Ya, pelatih Maroko Mohamed Ohabi, tahun Pro 2, menyampaikan pernyataan optimis setelah timnya berhasil lolos ke babak 16 besar. Dirinya yakin gak ada tim yang gak bisa dikalahkan di Piala Dunia ini. Kan luar biasa banget mentalitasnya, tahun Pro 2. Coba lihat kita ya. Dan ya, so teman Pro 2, ada beberapa kutipan wawancara beliau ya. Pelatihnya Maroko ini, Mohamed Ohabi ini bilang, "Saya selalu bilang kepada pemain, tanamkan pada diri sendiri kalau tidak ada siapapun yang bisa menghentikan kami," gitu. Jadi kayak yaudah, mindsetnya tuh semua pemain dikonsepin kayak gitu, teman Pro 2 ya. Maksudnya supaya mental mereka juga tumbuh ya, dan juga pastinya mentalnya menjadi lebih kuat lagi gitu. Gak ada yang bisa dikalahkan, teman Pro 2. Terus juga ya seperti yang dia bilang tadi gitu ya, kalau gak ada siapapun yang bisa menghentikan mereka gitu, teman Pro 2. Jadi semuanya pasti jago kalau melakukan sesuatu yang dikuasai dalam konteks bermain sepak bola ini ya, gitu ya, jagonya gitu. Tapi tetap gak ada yang gak bisa dikalahkan sama sekali gitu ya. Beliau mengakui bahwasanya memang ada beberapa negara-negara yang memang cukup superior, cukup luar biasa ya, mantan-mantan juara dunia juga kayak gitu. Tapi bukan berarti mereka gak bisa dikalahkan gitu loh. Nah gitu, apa juga, namanya juga permainan kan, pasti ada menang ada kalahnya gitu. Nah cuman ya mentalitas ini yang mau ditanamkan oleh beliau gitu, kayak kita bisa ngalahin siapa aja kok kalau kita mau gitu. Ya, kalau kita mau dan kita berusaha sekeras mungkin gitu, dan gak lupa juga berdoa tuh ya. Do it again.
Nah ini menarik teman pro 2, kalau kita singgung soal doa dan segala macamnya gitu ya. Ya bukan berarti doa-doa dijampi-jampi gitu ya. Ini menarik kalau kita bahas soal perihal Maroko ini teman pro 2 ya. Apalagi kita khususnya di Indonesia ya, Aceh lah kayak gitu ya. Look semuanya tersendiri. Ya kan rata-rata kita muslim mayoritas lah kita bilang gitu ya. Mayoritasnya kan muslim semua. Jadi kita ngelihat mereka tuh kayak wah luar biasa banget lah dengan selebrasi sujudnya setelah berhasil menang dan segala macamnya lah ya teman pro 2. Nah sempat juga beredar di beberapa cuplikan-cuplikan video media sosial, medsos ya. Ini viral di TikTok maupun di Instagram teman pro 2. Jadi kayak Muhammad Ohabi ini mimpin doa ketika sebelum pemain-pemainnya masuk ke lapangan gitu. Kayaknya pas inilah, pas jeda gitu ya. Jeda, kenapa bisa kesorot? Karena Syafrasa ini jeda extra time gitu ya. Karena kan kalau jeda extra time kita gak masuk lagi ke ruang ganti kan gitu ya. Jadi di pinggir lapangan doang gitu. Nah beliau setelah ngasih arahan dan instruksi untuk dan juga motivasi untuk para pemainnya, beliau tuh mimpin doa gitu teman pro 2. Ini yang buat kayaknya para netizen jadi kayak wah luar biasa. Ini nih salah satu hal yang bikin Maroko menang gitu. Banyak lah komen-komenannya teman pro 2. Itu asik banget kalau kalian ngikutin teman pro 2. Kalau kalian juga sempat lihat ya, ya jalur langit, ada yang komen juga jalur langit itu emang luar biasa banget gitu. Ya pada intinya itu mentalitas juga teman pro 2 gitu. Kenapa chef yang mau chef tegaskan bahwasanya ya doa itu kan juga kepercayaan gitu. Maksudnya kayak ya membangun mentalitas mereka, mereka percaya bahwasannya mereka pasti bakal dikuatkan dan dimenangkan kayak gitu teman pro 2. Itu secara gak langsung membangun mentalitas kita juga gitu teman pro 2 ya. Selain mengingat selain mengingat pencipta kita teman pro 2 ya, para pemain juga berusaha keras kayak gitu kan. Jadi kayak sesuai lah ya, usahanya ada gitu ya. Terus juga ada doanya teman pro 2 ya. Ya cuman ya namanya juga pertandingan sepak bola ya kan tahun 2. Cuman kan banyak lah intrik-intrik di luar itu gitu ya. Yang dikait-kaitkan gitu. Cuman ini kalau kita lihat dari segi positifnya gitu ya, yang bisa kita ambil tuh ya seperti saya bilang tadi kayak gitu, bahwasanya doa itu meyakinkan kita bahwasanya kita akan dikuatkan dan dimenangkan gitu kan. Terus juga buat kita bakalan lebih percaya diri lagi bahwasanya aku selalu dijaga lah gitu ya dengan doa-doaku gitu. Jadi ini mentalitas juga sebenarnya tahun pro 2 tanpa kita sadari gitu ya. Karena ini yang membuat mereka yakin, mereka juga selama 90 menit plus extra time dan adu penalti teman pro 2 ini gak mudah loh ya. Nah jadi ini juga mungkin yang membuat mereka bisa mentas terus lah di panggung terbesar dunia ini gitu ya. Kayak maksudnya tren mereka positif terus dari beberapa edisi Piala Dunia gitu teman pro 2. Nah kita back to the topic teman pro 2, Maroko ya. Sebelumnya Maroko memang memulangkan Belanda setelah menang 3-2 lewat drama adu penalti ya. Pertandingan 32 besar tersebut berlangsung di Stadion Monterrey Meksiko ya teman pro 2. Keberhasilan ini mengulang memori 4 tahun lalu lah pada Piala Dunia 2022 ya kan, bener kan di Qatar gitu. Jadi kayak ya udah, maksudnya trennya positif terus nih mereka nih. Saat mereka juga menyingkirkan Spanyol lewat adu penalti. Spanyol loh ya, Spanyol dan Belanda mereka pulangin loh ya. Ingat kalian camkan itu, Spanyol dan Belanda Maroko pulangin ya, walaupun lewat jalur adu penalti ya. Karena ya kalau penalti ini selain keberuntungan, mental juga berbicara bos. Ya kayak gitulah kurang lebih tahun pro 2. Ya pada intinya dua negara kuat dipulangin ya. Di edisi selanjutnya mulangin Spanyol ya. Di edisi sebelumnya mulangin Spanyol tahun pro 2, dan di edisi kali ini mulangin Belanda coba tahun pro 2 ya. Luar biasa enggak? Nah, saat mereka menyingkirkan Spanyol lewat adu penalti, dan pada saat itu juga The Atlas Lion ya, julukan Maroko sendiri gitu ya, mencetak sejarah luar biasa dengan bertahan sampai ke babak semifinal. Apakah Maroko juga bisa berhasil sampai ke semifinal juga di edisi kali ini? Ya, let's see. Let's see teman pro 2. Kita bakal lihat teman pro 2 seperti apa kelanjutannya nanti di babak 16 besar dan seterusnya lah ya. Semoga Maroko bisa melangkah lebih jauh sih kalau chef harapnya gitu. Dan Muhammad Ohabi sendiri percaya
cukup percaya diri lah bahwa anak asuhnya juga bisa melangkah jauh pada edisi kali ini gitu, sama seperti sebelumnya. Pastinya kami harus punya senjata untuk bertahan selama mungkin di Piala Dunia, ujarnya gitu tahun berdua. Ya bisa jadi senjatanya itu adalah doa ya kan. Hobi yakin kepercayaan diri para pemain saat ini juga menjadi modal terkuat ya, saat tahu para pemain Maroko percaya pada kemampuan mereka sendiri dan syukur para pendukung juga percaya pada kami, katanya gitu. Jadi kayak ya udah, mentalnya udah kebangun dan udah didoktrin juga kalian harus bisa dan gak ada yang gak bisa dikalahin gitu ya. Jadi kayaknya semua perfect nih tahun Pro 2 gitu. Jadi udah ya menyatu lah kayak gitu kita bilangnya ya. Tersinergi juga semuanya gitu. Jadi kayak mereka juga percaya mereka masih punya langkah panjang lah di Piala Dunia kali ini, di edisi kali ini tahun Pro 2 ya. Karena pemain Maroko juga secara nggak langsung percaya dengan kemampuan mereka sendiri, itu yang paling penting sih. Kayak ya udah, ini kan mentalitas tahun nomor 2, so mentalitas. Jadi kayak gitu tahun nomor 2 ya, harus bisa punya mental seperti itulah. Karena ya kalau mau maksudnya kalau mimpinya itu tinggi banget gitu ya, maksudnya yang luar biasa lah. Jadi kayak mentalnya juga harus dibenahin menjadi luar biasa juga gitu tahun nomor 2. Nah, di samping itu Ohabi tetap mengingatkan para pemainnya untuk tidak jumawa. Loh, lihat loh ya. Tidak jumawa dan tetap menjaga fokus di setiap pertandingan. Menurutnya, kesalahan sedikit saja resikonya langsung tersingkir gitu ya. Karena kan memang udah di bukan lagi fase grup ya, ini fase gugur gitu ya. Jadi kalau ya udah kalah ya kalah aja gitu tahun Pro 2. Apalagi kalah di menit-menit akhir gitu ya. Ini karena pemain gak fokus, biasanya kan kayak gitu di menit awal dan di menit akhir ini sangat krusial lah tahun Pro 2 gitu. Kalau para pecinta sepak bola pasti tahu gitu ya. Karena luar biasa banget lah ya. Ini menarik untuk kita tunggu Maroko selanjutnya seperti apa gitu ya. Ada kejutan-kejutan kah selanjutnya gitu ya. Dan pada babak 16 besar nanti Maroko dijadwalkan akan bertemu salah satu tim tuan rumah, Kanada tahun berdua ya. Pertandingan tersebut akan berlangsung pada Minggu 5 Juli 2026. Nah, patut kita tunggu tahun berdua ya. So, by the way tahun berdua jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu, karena saya bakal terus hadir untuk kamu pastinya tahun berdua. Jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro 2 Lux Mawe.

0: Suya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Loksmawe, teman terbaik kamu teman Pro 2. Ya teman Pro 2, sekarang lagi berlangsung ya pertandingan antara Amerika melawan Bosnia Herzegovina teman Pro 2 ya. Kita bakal lihat siapa yang bisa bakal melaju ke babak 16 besar teman Pro 2 ya. Dan ini salah satu match yang cukup luar biasa juga ya, selain Amerika menjadi tuan rumah ya, karena kan ditunggu-tunggu nih ya, mereka main di depan publik sendiri, sedangkan Bosnia Herzegovina kayaknya agak sedikit diragukan lah gitu ya. Cuman kita bakalan lihat kayak gimana, karena kalau dilihat dari segi para pemain ya, dari squad ini sebenarnya Bosnia Herzegovina juga punya pemain yang luar biasa juga gitu ya. Salah satunya ya Tarik Muharremovic teman Pro 2 ya. Temannya Zaid Zez teman Pro 2 ya. Ini tandemannya Zaid Zez di Sassuolo teman Pro 2 ya. Secara main di Liga Top Eropa juga gitu teman Pro 2 ya. Ya kayak Sassuolo di Liga Italia teman Pro 2. Ya ini kan liga-liga top Eropa lah kita bilangnya. Jadi cukup punya kekuatan juga sih sebenarnya gitu, para pemainnya juga luar biasa ya teman Pro 2. Dan by the way teman Pro 2, kalau kalian bingung ya kalian masuk kerja gitu ya, tapi gimana ya pengen nggak ngelewatin match Piala Dunia sama sekali ada caranya, daripada kalian buka komputer kerja kalian nonton live streaming, ntar dilihat atasan kalian malah dimarahin gitu ya. Solusinya denger RRI Loksmawe teman Pro 2 ya. Tapi jangan dari digitalnya gitu teman Pro 2, yang siaran terestrialnya aja gitu ya, maksudnya ya radio dialognya aja gitu teman Pro 2 ya. Kalau ya mungkin kalian bisa beralih lah dari digital gitu, dari yang biasa pantengin di RRI digital misalnya gitu ya, kembali ke radio biasa aja gitu. Nah kalian bisa dengar bareng gitu teman Pro 2 ya, itu aman gitu ya. Ya nggak, ya inilah perbedaannya gitu ya. Kalau kalian nonton kalian harus mantengin gitu kan. Nah sedangkan kalau dengar kalian juga bakalan berasa kayak nonton teman Pro 2, karena caster-caster di era ini luar biasa teman Pro 2 ya, pasti bisa menggambarkan sedemikian rupa, sedemikian apa ya, sedetail-detailnya pertandingan kayak gitu ya. Sehingga kayaknya ini bakalan menarik juga lah gitu kan. Ada sensasi terbaru juga gitu. Coba deh, cobain dulu gitu ya. Karena emang seru sebenarnya. Chef juga beberapa kali cobain kayak gitu. Wah luar biasa seru juga ternyata tahun Pro 2 gitu ya. Karena ini membuat kita semakin penasaran gitu ya. Kayak wah ternyata kayak gini ya gitu. Kalau dengerin pertandingan sepak bola dari radio tuh gini ya gitu tahun Pro 2. Dan mungkin buat kamu-kamu yang memang udah pernah kayak gitu ya di tahun-tahun dulu gitu ya, pernah dengar siaran sepak bola melalui radio, kayaknya ini bakalan membangkitkan rasa nostalgia kalian gitu ya. Karena segitu apalagi sekarang caster kan udah jago-jago tahun Pro 2. Banyak banget caster-caster yang bagus sekarang kayak gitu ya, dan enggak kalah di RRI juga kayak gitu sama ya. Legend-legend juga ada tahun Pro 2 ya. Inilah menariknya tahun Pro 2, karena TVRI dan RRI dan juga Antara ya. Ini menjadi official broadcaster lah ya untuk Piala Dunia 2026 ini tahun Pro 2 gitu. By the way, kita bakal lihat ya siapa yang berhasil melangkah ke babak selanjutnya antara Amerika atau Bosnia Herzegovina tahun Pro 2. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Loksmawe, teman terbaik kamu. Nanti saya bakal balik lagi untuk kamu pastinya.
1: Sepada, selamat pagi teman Pro

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya, jadi

Soalnya tahun Pro 2 barusan aja darinya Shakira dengan Burna Boy tahun Pro 2, Die Die tahun Pro 2 ini salah satu lagu yang cukup ikonik dengan Piala Dunia 2026 pastinya ya tahun Pro 2. Siapa sih yang ngedenger lagu ini tuh enggak ngebayang, enggak kebayang, maksudnya pasti ketika dengar lagu itu kita langsung kebayang gitu kan, beberapa match yang cukup luar biasa kayak gitu ya. Udah melekat banget nih soalnya openingnya. Biasanya kalau kita mau dengar Piala Dunia ataupun nonton Piala Dunia gitu ya, udah cukup ikonik dengan lagu ini ya, Pro 2 ya.

Nah, Soya tahun nomor 2, lagu Dede ini dinyanyikan Shakira bersama dengan Bruna Boy dalam salah satu lagu resmi Piala Dunia lah 2026 gitu ya, yang syarat akan makna dan kebangkitan gitu ya. Jadi lagu ini tuh unik karena seluruh royaltinya tuh disumbangkan untuk amal pendidikan dan menampilkan banyak nama legenda sepak bola ya tahun nomor 2. Nah, memang ada di beberapa part kayak mereka nyebutin beberapa negara Piala Dunia, kontestan Piala Dunia, dan juga beberapa nama-nama besar lah di dunia sepak bola ya. Di antaranya ada Maradona, Pele, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mbappe, dan segala macamnya, banyak lah. Coba aja kalian perhatiin ada part yang di mau akhir gitu ya, itu ada, cobalah kalian cari gitu ya. Coba kalian dengerin gitu ya. Dan cukup menarik juga tahun nomor 2 ada karena ternyata royalti dari lagu ini tuh memang disumbangkan kayak gitu ya, atau mungkin didonasikan lah kita bilangnya gitu. Dan ini cukup luar biasa ya. Karena kan secara kita tahu royalti dari lagu yang sesukses ini, apalagi untuk official Piala Dunia, pasti cukup meledak dong ya. Cuman ya mau gimana gitu ya. Ini salah satu yang patut kita contoh dan kita tiru tahun nomor 2 ya. Walaupun kita udah tahu sebenarnya bakal menghasilkan penghasilan yang luar biasa, tapi kita bisa mengikhlaskan itu gitu tahun nomor 2 ya. So tahun nomor 2, by the way, ada kalian tahu nggak, pernah kepikiran nggak gitu ya, kok Dai-Dai sih ini berasal dari bahasa apa, atau mungkin apa artinya gitu. Dan tahun nomor 2, kata Dai-Dai itu berasal dari bahasa Italia yang berarti ayo pergi gitu, atau ayo gitu ya. Dalam bahasa Spanyol ini sepadan dengan frasa famos gitu tahun nomor 2. Nah, jadi ya silahkan kalian coba menerjemahkan gitu ya. By the way, tahun nomor 2, seperti yang saya bilang tadi, ini royalti dari lagu ini tuh ya semuanya lah gitu ya, bukan royalti aja, maksudnya ya apapun yang terkait dengan lagu ini yang menghasilkan gitu ya, ini didedikasikan untuk amal. Menariknya, semua royalti dan dari lagu ini tuh disalurkan untuk mendukung FIFA Global Citizen Education Fund tahun 2022 ya, sebuah program yang bertujuan mengumpulkan dana guna memberikan akses pendidikan untuk global tahun 2022 ya. Luar biasa juga tahun 2022 ya. Penuh dengan bintang sepak bola, diantaranya seperti yang udah kita bahas tadi, ada beberapa nama-nama pemain sepak bola yang disebutin di lirik lagu ini tahun 2022 ya. Ya, di antaranya pesepak bola legendaris lah ya, sampai bintang masa kini seperti Lionel Messi juga, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, David Beckham gitu ya. Terus juga ada Pele ya, Maradona gitu ya. Nah, dan juga ini ternyata multi bahasa tahun 2022 ya. Untuk merayakan jangkauan global turnamen tersebut, Shakira memadukan berbagai bahasa seperti Jepang, Spanyol, Perancis, dan Inggris ke dalam liriknya dengan frasa seperti dai dai, iko gitu ya, dale, ales, let's go gitu. Nah, ternyata itu loh tahun 2022. Nah, jadi ada beberapa kata gitu yang di yang disatukan gitu ya, frase lah gitu kita bilangnya, frase bahasa yang coba disatukan kayak, karena kan ini juga dunia ya tahun 2022, pentas dunia kayak gitu. Jadi kayak ya ini juga ada kontribusi dari seluruh negara dan benua di Asia, di negara di dunia gitu ya tahun 2022 ya. Jadi cukup luar biasa. Dan rekor baru untuk Shakira, ini merupakan kali keempat Shakira merilis lagu yang sangat erat kaitannya dengan ajang Piala Dunia, setelah sebelumnya sukses besar dengan lagu ikonik Waka Waka tahun nomor 2 dan juga La La La di 2014. Kalau Waka Waka itu di 2010 kalau gak salah tahun nomor 2. Nah, jadi udah beberapa kali lah Shakira ngerilis lagu Piala Dunia. Kayaknya ini spesialis ya. Shakira ini spesialis Piala Dunia dia. Gak juga, ada beberapa lagu Shakira yang emang enak juga gitu tahun nomor 2. Cuman kalau Shakira yang nyanyiin lagu ini official untuk Piala Dunia, kayaknya bakalan meledak pasti tahun 2022. Udah ikonik banget sih Shakira ini dengan Piala Dunia gitu ya. Cukup luar biasa memang ya. Dan mungkin patut kita tunggu juga di edisi selanjutnya, apakah Shakira bakalan juga menjadi apa ya, ya kita bilang mungkin
brand ambassador. Walaupun sebenarnya Shakira bukan brand ambassador gitu tahun berdua. Cuman kayaknya udah ikonik banget sih Shakira ini dengan Piala Dunia gitu ya. Siapa tahu di edisi selanjutnya masih bisa Shakira juga ngerilis lagu yang bertemakan Piala Dunia gitu ya. Karena udah pasti meledak kalau Shakira yang nyanyiin lagu Piala Dunia gitu. Kok bisa gitu ya? Dan ya tahun berdua menarik, chef pengen ngulang sedikit gitu. Menarik, jadi ternyata yang kita dengar selama itu Dai Dai, Iko, Dale, Ales, Let's Go itu ternyata ya itu gabungan lah dari beberapa bahasa, dari seperti Spanyol, Jepang, Prancis gitu ya, dan Inggris gitu. Jadi ada beberapa frasa yang digabungkan, ternyata jadi oke juga ya tahun berdua. Dan saya Atom Pro 2, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya ya. Tonton terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu.

0: Dari Pro 2 Luksumawe, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya, masih bareng dengan Syaf dan hari ini kayaknya spesial teman Pro 2. Udah ada yang nemenin Syaf di studio ya teman Pro 2. Mungkin ini seniornya Syaf ya.
1: Senior itu menunjukkan ada perbedaan usia ya. Oke lah.
0: Ya kan dari segi pengalamannya
1: iya
0: Bu.
1: Iya dong. Betul, sepakat, setuju.
0: Oke, setuju. Ibu setuju ya, dengan Syaf ya berarti. Baik, berarti kita bakal ngebahas karena kita ada program ya. Ibu namanya English Corner
1: English
0: ya Bu.
1: English Corner. Jadi saya kenalan dulu dong Syaf.
0: Oh boleh.
1: Syaf
0: benar.
1: Ini belum bilang tadi siapa yang menemani.
0: Oh iya sampai lupa.
1: Ada jangan grogi ya, kita biasa-biasa aja ya. Oke. Jadi teman Pro 2 pagi ini Syaf bersama saya. Ini teman agak lebih dewasa dari Syaf ya kan. Saya Weni, teman kamu juga. Jadi pagi ini nemenin kita semua bersama-sama di sesi Spada. Selamat pagi Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi ini akan ngobrol bahwa ya sebetulnya teman Pro 2 juga udah tahu ya. Setiap hari Kamis seperti hari ini biasanya setiap pukul 16 itu ada program namanya Outside the Box.
0: Outside the Box.
1: Program benar. Bahasa Inggris. Kalau Outside the Box itu khususnya yang ada di RRI Luksumawe. Nah, teman Pro 2 dan Syaf, yang menariknya hari ini tanggal berapa sih?
0: Hari ini tanggal 7, Ibu.
1: Oke. Tanggal 7 Juli 2026, ini momen spesial nih, Syaf.
0: Oh, keliru, Bu. Kayaknya tanggal 2 bulan 7. Soalnya kebalik sih.
1: Dan saya pun ikut-ikut langsung percaya. Ini menunjukkan bahwa Gen Z ini perlu perlu dicek ulang nih pertemuannya ya. Oke, jadi kan pendengar teman Pro 2, hari ini tanggal 2 Juli 2026 akan ada momen spesial khususnya untuk program bahasa Inggris se-Indonesia, Syaf.
0: Oke, se-Indonesia berarti.
1: Iya, jadi kalau selama ini teman Pro 2 menikmati Outside the Box setiap hari Kamis pukul 16 waktu Indonesia Barat dan itu artinya RRI Luksumawe sudah punya dong. Sudah punya program bahasa Indonesia.
0: Udah duluan ya kita ya.
1: Ya alhamdulillah. Hari ini akan menjadi edisi ke-8 untuk RRI Pro 2 Pro 2 RRI Luksumawe. Namun secara nasional hari ini akan di-launching. Artinya adalah nasional itu seluruh RRI.
0: Seluruh RRI
1: diharapkan
0: di Indonesia
1: punya program atau English Corner, Pro 2 English Corner. Jadi pukul 16 nanti, kalau biasanya kita dengerin Outside the Box itu pukul 16. Nah karena ada momen spesial itu, kita pindahin, dimajuin jamnya jadi pukul 15.
0: Jadi rada bergeser sedikit ya Bu ya?
1: Geser dikit, maju dikit lah jam 3 sore. Nanti baru kita seru-seruan di Outside the Box. Gitu ceritanya. Jadi hari ini memang spesial. Nanti kita akan coba lihat apakah kita bisa ngobrol juga dengan teman-teman yang menikmati atau mengikuti ya program bahasa Inggris di Pro 2 RRI Luksumawe. Atau juga yang mau join juga boleh ya.
0: Boleh
1: pagi ini ya.
0: Boleh. Bisa dari Instagram boleh, dari WhatsApp-nya RRI Pro 2 juga boleh. Karena memang biasanya di Outside the Box juga Bu kita buka streaming
1: ya?
0: YouTube.
1: Komen
0: di YouTube boleh ya? Di RRI digital juga boleh gitu. Dan kemarin ada beberapa juga yang nanyain dari kolom komentar YouTube ternyata Bu gitu luar biasa.
1: Keren.
0: Berarti kan memang ada peminatnya.
1: Iya dong. Kalau bicara ada peminatnya, sebetulnya hari apa ya? Hari Jumat kemarin tanggal 30 ya. 30 Juni 2026 ngomong-ngomong soal peminat program bahasa Inggris RRI itu kita ngumpul di Aula RRI Luksumawe.
0: Iya Bu.
1: Jadi ada sekitar 35 orang lebih teman-teman itu dari Unimal, dari Politeknik Luksumawe, dari UIN dan juga nih ada satu komunitas yang seneng banget atau satu komunitas yang memang ngobrolin soal bahasa Inggris. Itu namanya adalah Polyglot ya kalau nggak salah. Polyglot ini teman-teman kita yang ngobrol di situ jadi Polyglot Chapter Luksumawe karena ternyata Polyglot itu ada di seluruh Indonesia. Keren ya.
0: Keren Bu.
1: Jadi komunitas ternyata teman-teman yang seneng dengan bahasa Inggris tuh ngobrolnya ada komunitas namanya Polyglot Luksumawe dan mereka ikutan juga tanggal 30 kemarin ikutan ngobrol nih di RRI di aula auditorium ya, multipurpose di Red Lux Maui. Jadi kita ngobrol, gimana nih yang program kita gitu, gitu
0: berarti,
1: ceritanya.
0: Memang luar biasa ternyata Bu ya.
1: Iya dong. Jadi kalau kamu di antara 32 orang yang kebetulan hadir yang kemarin ikutan atau justru belum sempat ikutan, ya nggak apa-apa juga. Dengerin aja dulu atau sekarang bisa langsung bisa ngobrol lewat Instagram. Nanti kita akan hubungi, kita akan ya pastinya saya baru tahu ya Syaf ya.
0: Okay.
1: Baru tahu. Ini gosip banget. Baru tahu, baru tahu ternyata teman-teman tuh seneng berbahasa Inggris tuh. Cuman enggak ada tempatnya gitu.
0: Belum ada wadahnya.
1: Iya, ya. Dan mereka happy kalau bisa ngobrol lewat telepon.
0: Oke.
1: Nggak usah lihat dulu wajahnya, nggak apa-apa katanya. Yang penting saya bisa menampilkan skill.
0: Oke.
1: Dan umumnya bagus-bagus banget loh, Saf. Bagus-bagus sekali. Sudah sangat percaya diri dan menyenangkan gitu. Mereka bersenang-senang lah dengan bahasa Inggris. Bahkan idenya kemarin itu ketika pertemuan tanggal 30 Juni, mereka tuh bisa nggak kita, itu kan pertemuan off air ya, bisa nggak kalau off air itu kita bahas satu lagu? Kalau biasanya kan kita cenderung lagu bahasa Inggris, kita artikan bahasa Indonesianya apa gitu kan.
0: Yeah.
1: Nah idenya kemarin itu ada teman dari UIN yang ikutan ketemu di tanggal 30 itu, gimana kalau kita bahas ternyata lagu Indonesia apa bahasa Inggrisnya? Gitu.
0: Jadi kebalikannya gitu ya.
1: Jadi having fun with bahasa dengan lagu Indonesia, bahkan kalau boleh yang lagu dangdut katanya.
0: Wah, luar biasa ya, ya. Karena identitas Indonesia banget tuh. Dangdut soalnya.
1: Jadi idenya seperti itu, dan kita RRI sebagai tuan rumah artinya yang punya program ini tentu sangat menampung ya, mengakomodir semuanya lah gitu. Menampung dulu ide-idenya, mana yang kita bisa mulai, mana yang kita bisa laksanakan, hal-hal semacam itu.
0: Mungkin
1: gitu
0: juga nanti bisa dikembangkan ya Bu ya.
1: Betul.
0: Syaf jadi bangga nih Bu, soalnya tadi kayaknya sarannya dari UIN, soalnya alamater Syaf Bu.
1: Wow, itu adik kelasnya kayaknya ya, juniornya.
0: Kira-kira gitu. Seperti itulah. Jadi teman-teman yang udah sering pantengin Outside the Box juga bisa seperti biasanya gitu. Jadi mungkin interaksinya lebih ini lagi ya Bu ya, nggak mungkin nggak hanya melalui dari YouTube aja gitu, bisa dari Instagram juga gitu.
1: Bahkan
0: ya.
1: Bahkan kita mulai, mudah-mudahan kita bisa selesaikan apa namanya secara teknis sehingga memungkinkan teman-teman untuk telepon langsung.
0: Okay, supaya bisa telepon langsung.
1: Karena memang itu keinginannya.
0: Okay.
1: Pengen bisa ngomong langsung.
0: Ngobrol langsung berarti
1: iya,
0: ya.
1: Okay. Berbahasa Inggris. Apa namanya, sesuai dengan tema yang kita siapkan, semacam itu. Jadi RRI berusaha memfasilitasi itu. Jadi pagi hari ini kita harus berterima kasih dengan Kak Rahmi dan tim yang sudah mulai bekerja untuk mencari jalan keluar atau memenuhi ya kebutuhan semacam itu. Jadi teman-teman kalau berminat, berniat, bersemangat untuk belajar atau meningkatkan atau mencoba skill bahasa Inggrisnya dan juga bersenang-senang tentu aja, pastikan dengerin Outside the Box hanya di Pro 2 RRI Lux Maui yang hari ini. Hanya hari ini ya, hanya hari ini pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kalau biasa

0: Ini dengan sungguh-sungguh saya juga berterima kasih ke tim pengelola Pro 2 yang sudah secara detail menyiapkan semuanya dari tune sampai tampilan animasinya itu bersama tim konten media baru juga dan lain sebagainya. Jadi ini semua sudah disiapkan secara rapi. Dan tentu coba kita bagi ini kalau sudah ketemu bisa langsung diputer ya.
1: Oke, sebentar.
0: belum ketemu. Jadi karena ini khusus banget, khusus sekali.
1: Mendadak banget nih.
0: Khusus khusus membuat tune-nya gitu.
1: Oke. Okay.
0: Jadi memang enggak sembarangan.
1: Memang udah disiapkan banget nih, Bu ya. Berarti
0: siapkan khusus.
1: Proper banget gitu proper ya, menunjukkan sekali kalau kita enggak main-main soal ini, Bu ya.
0: Jadi pantaslah teman-teman tuh kita undang untuk bersenang-senang meningkatkan kemampuan, meningkatkan semangat untuk berbahasa Inggris. Karena sekarang ini kemampuan berbahasa Inggris menjadi hal yang memang sudah ini ya,
1: sangat dibutuhkan.
0: Mau kemana-mana nanti ditanya TOEFL-nya berapa ya?
1: Benar.
0: Atau apalah selalu. Jadi di Outside the Box ini kita share semua informasi tentu bersama teman-teman nih.
1: Benar.
0: Jadi enggak kayak guru yang ngajarin, tapi teman-teman yang share pengalaman lalu menyampaikannya dengan bersenang-senang atau dengan happy lah gitu.
1: Okay. Tapi by the way ini teman Pro 2 ya, dan juga info nih Bu sedikit kayak gitu. Kayaknya kalau lagunya belum ada nih Bu ya ternyata gitu ya. Mungkin lagi disiapkan gitu atau mungkin udah ada di aircase gitu ya. Tinggal mungkin sedikit lagi mungkin atau di bakal di iniin. Cuman saya belum nemu nih soalnya Bu lagi nyari.
0: Oke, kalau gitu puter aja satu lagu dulu.
1: Oke, benar.
0: Kita sambil lihat-lihat.
1: Kayaknya lagu bahasa Inggris ya Bu ya biar lebih ini ya.
0: Iya, betul boleh.
1: Oke. Sahabat teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti kami bakal balik lagi. Pastinya stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu.

0: Surya Teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lukis Mawai, teman terbaik kamu Teman Pro 2 ya. Balik lagi nih.
1: Balik lagi.
0: Gimana Ibu?
1: Kita masih ngobrol soal program bahasa Inggris di Pro 2.
0: Okay.
1: Yang teman-teman kalau sudah selalu ngikutin setiap hari Kamis pukul 16 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat, pukul 4 sore sampai pukul 5 sore. Nah, kalau hari ini khususnya tanggal 2 Juli hari ini itu akan berubah jamnya 1 jam lebih awal. Kalau biasanya mulai jam 16, nah hari ini pukul 15 gitu.
0: Okay.
1: Gimana kalau kita coba apakah ada atau enggak?
0: Sebenarnya soalnya berijingannya ada sih Bu ya. Seharusnya ada Bu ya.
1: Okay. Jadi
0: memang seru banget Bu kalau kita ngomongin bahasa Inggris ini sebenarnya Bu. Karena apalagi ya seperti yang Ibu bilang tadi, bahasa Inggris ini cukup dibutuhkan ya kan Bu, seperti itu. Apalagi kan ditanyain tuh nanti. Sekarang juga banyak pekerjaan gitu Bu, sama beberapa kampus yang ternama juga udah memang mengharuskan lah Bu gitu ya, untuk bahasa Inggris ini sendiri gitu ya. Entah itu TOEFL ataupun satu lagi apa sih namanya Bu?
1: IELTS.
0: Benar. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ini cukup penting lah Teman Pro 2 ya, kayak gitu.
1: Oh gini, mungkin kita akan dengerin beberapa petikan. Kegiatan atau episode kegiatan program ini ya, Outside the Box ya.
0: Boleh, boleh Bu.
1: Enggak tahu deh muterin gimana ceritanya di sini kah?
2: Iya, dan sore hari ini Teman Pro 2 kita bakal ngebahas mengenai breaking the algorithm.
3: Teman Pro 2 sebenarnya dari pengalaman saya sendiri kayak gitu ya.
1: Ini dong suaranya sih.
3: harus berani mencoba, ya enggak sih? Iya kan?
2: Karena kalau udah tahu sore ini kita ngebahas mengenai perkenalan TOEFL, TOEFL and TAT.
4: Benar, Bang.
2: Iya, itu apa sih?
4: Itu pasti masih banyak lagi yang mau dibahas. Tentang kayak penandaannya waktunya, banyak atau tunggalnya benda itu.
0: Itu kurang lebih seperti itu.
1: Gitu ya. Mungkin sudah pernah dengar atau juga baru emang ada ya gitu. Iya, karena dari pertemuan tanggal 30 kemarin yang hari Jumat itu. Beberapa teman tuh masih ada ya.
0: Masih kaget-kaget mereka.
1: Ya, yang lucunya tuh, adalah mereka ternyata banyak sekali di antara mereka yang baru kali itu datang ke RRI. Bu, saya nih dari lahir di sini ya Bu ya. Terus di Lux Mawen nih, saya gak tahu bahwa ada RRI segede gini, sebesar ini. Ternyata banyak fasilitasnya. Jadi kita tanggal 30 kemarin itu pakai room tour loh. Jadi kita tuh liatin ini gedung, ini ruang apa, dan mereka foto-foto. Jadi teman-teman, Teman Pro 2 kalau kalian juga berminat untuk ikut kegiatan yang seru ini, bahkan kita rencanakan akan melakukan kegiatan off airnya secara berapa kali gitu ya, secara rutin lah gitu, ketemuan di sini, mau ngobrol, mau ngapain, mau ada kegiatan-kegiatan itu khususnya untuk kamu yang senang mencoba skill berbahasa Inggrisnya.
0: Pastinya jadi, seru ya Bu ya, seru-seruan lah ya.
1: Oh itu seru banget, ya ampun. ada door prize-nya kemarin.
0: Wah luar biasa.
1: Door prize-nya. Jadi temen, nah ini harus saya bilang lagi, dari UIN yang dapet tuh.
0: UIN
1: ada yang dari UIN dan dari teman-teman dari Polyglot ya. Mereka ada penilaian khusus gitu. Namanya Avi kalau gak salah ya. Dan beliau itu, ini keren banget, karena punya kesulitan melihat, kayak low vision atau disabilitas netra gitu, tapi semangat bahasa Inggrisnya bagus sekali dan sangat percaya diri gitu. Ini keren banget.
0: Luar biasa ya Bu ya.
1: Sehingga kita diberikan apresiasi, dapat door prize, dan juga satu orang dari Polyglot waktu itu. Ini tampilannya lucu karena sudah kan itu acaranya hari Jumat ya. Itu acara hari Jumat, sebagian besar pakai casual, ada yang pakai batik. Nah, si teman ini tahu dia pakai baju apa?
0: Apa?
1: Karena itu hari Jumat dan sudah siap-siap sholat Jumat, dia pakai baju yang kayak apa tuh namanya? Apa sih yang panjang banget
0: yang
1: itu?
0: Jubah.
1: Mas itu kan ya tentu laki-laki ya, pakai jubah dan sudah siap-siap sholat Jumat sebenarnya. Karena dari acara kita tuh ke acara ke
0: kelas ya,
1: deketan. Jadi dia sudah siap-siap dan kita senang lah karena dia tetap siap-siap untuk ibadah tapi juga ikut bersenang-senang, itu kan namanya ini ya.
0: Iya, berarti dia effort juga, Bu.
1: Effort juga. Jadi ini kita mudah-mudahan bisa ngobrol juga nanti sama teman-teman di ini di Polyglot karena mereka salah satu dari teman mereka.
0: Tapi kalau yang sedikit nih, Bu, untuk yang program nasionalnya gitu ya. Kira-kira boleh di-spill enggak nih, Bu, ke depannya bakalan ada apa lagi kayak gitu?
1: Nah, ini dia informasi. Nah, kalau program nasional itu secara detail sudah disiapkan oleh Direktorat Program dan Produksi Radio Republik Indonesia. Jadi Pak Direktur sudah menyiapkan secara detail jalannya program seperti apa, gimmicknya seperti apa, siapa yang dilibatkan. Itu sudah di ini ya, di
0: sudah disusun.
1: Sudah disusun, ada juknisnya dan lain-lain. Jadi teman-teman, kalau di Loksmaya kan memang sudah jalan ya. Untuk daerah-daerah lain nih, tentunya ini akan menjadi suatu yang menyenangkan karena baru dan nggak seperti belajar bahasa Inggris seperti biasanya.
0: Iya,
1: lebih seru-seru lah gitu ya.
0: Jadi nggak terlalu kaku.
1: Nggak terlalu kaku dan kita berani-berani aja ngomongin nih. Berani aja ngomong.
0: Karena memangnya harus ada wadahnya ya, Bu. Iya, kalau nggak bakalan mencoba gitu. Apalagi kalau untuk speaking ya, Bu. Karena kayaknya susah nih, Bu.
1: Padahal, nah itu dia. Yang menyenangkannya dari pertemuan kemarin di off air. Teman-teman ternyata tuh seneng aja sih gitu, nggak karena ya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya. Kita mencoba aja gitu. Ternyata persoalannya kalau kita mau latih skill speakingnya itu mau speaking sama siapa di sini gitu.
0: Benar.
1: Kalau di Bali mungkin orang banyak lah turis ya, atau di mana gitu. Cuman kalau di sini ya syukur karena memang ada RRI yang bisa bantuin teman-teman untuk bicara, untuk langsung ngobrol gitu.
0: Jadi mewadahi ya, Bu, ya kayak gitu. Di sini kalian bisa datang kemari seru-seruan kayak gitu sambil mengasah skill juga gitu.
1: Bahkan, nah ini kalian undangan ya, siapa yang bisa dengerin. Kan kita nanti siang jam 15 menjelang sore, outside the box-nya kan pindah nih. Satu jam lebih awal dari biasa ya. Nah pukul 16 kan kita rencana ikut menyaksikan langsung launching
0: Bu, ya.
1: Program Pro 2 RRI Corner ya.
0: Corner ya, Bu.
1: Pro 2 English Corner RRI. Nah, saya pengen ngajakin semuanya. Saya ingin ngajak kamu yang sedang dengerin, kalau pengen ikutan mau lihat gimana sih launchingnya, karena itu akan melibatkan RRI Indonesia. Jadi silakan mampir aja ke RRI Loksmawe. Jam 16 mulainya sih jam 16, tapi better kamu bisa datangnya lebih awal. Mungkin 12.30 gitu.
0: Iya, benar.
1: Nah, kita bisa lihat di ini, menyaksikan langsung secara virtual. Kita siapkan fasilitasnya di multipurpose di aulanya RRI Loksmawe. Nah, kita ikutin nih sama-sama gimana sih launchingnya.
0: Gimana apa sih, Bu?
1: Iya. Kalau RRI Loksmawe udah seru, ini pasti lebih seru lagi.
0: Pasti dong, Bu.
1: Iya, ya kan?
0: Soalnya se-Indonesia kan, Bu.
1: Se-Indonesia. Jadi ayo kalau punya waktu dan berminat untuk pengen tahu gimana sih launchingnya gitu.
0: Boleh datang berarti.
1: Boleh datang aja. Nanti kita siapin. Tapi ngobrol dulu ya. Nanti tiba-tiba terus, siapa nih siapa?
0: Harus ada pemberitahuan dulu gitu.
1: Pemberitahuan sebaiknya.
0: Jadi kami juga bisa menyambut kalian nih teman-teman.
1: Benar.
0: Gitu,
1: ya. Dengan tari sambutan ya. Tari menyambutan. Atau karpet merah.
0: Bisa jadi karpet merah. Oke deh. Nanti kita bakal balik lagi, Bu. Pasti bakal terus masih ngomongin soal outside the box dan juga English Corner-nya RRI Pro 2.
1: Pastinya.
0: So, teman Pro 2, jangan kemana-mana. Stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Loksmawe, teman terbaik kamu.

0: Saya tahun Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Dan ternyata sudah nemu kita, Bu.
1: Ya, ya ketemu. Tapi saya yakin atau gimana ya, ada yang nemu nggak? Ada tagline.
0: Oke.
1: Okay. Tagline dari Outside the Box. Mm-hmm. Disebutin tadi dalam lagu yang pertama tuh.
0: Oke.
1: Okay. Jadi bla bla bla bla bla bla bla. Tuh.
0: Oh iya benar. Si Harsha dan Taruda juga sering sebenarnya. Iya. Tapi saya lupa.
1: Ya, oke. Okay. Jadi kan saya kasih challenge ya.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, untuk yang tahu, untuk yang tahu tagline Outside the Box, sebutkan, tuliskan. Okay. Kamu bisa kirim lewat mana ya?
0: Lewat WA boleh, WA. WhatsApp-nya Pro 2.
1: Yeah.
0: Tapi kayaknya lebih enak dari Instagram kayaknya,
1: Instagram.
0: Jadi nggak sulit
1: bisa
0: ya
1: langsung
0: mereka,
1: ya?
0: Bisa DM aja,
1: oh,
0: ya.
1: Okay.
0: Kita bisa lihat nanti di Instagram dari Pro 2 Lok Sumawe, Bu. Ya. Nanti kita lihat DM-nya kamu, gitu.
1: Yeah. Nah, untuk yang, pokoknya ada hadiah menarik.
0: Okay.
1: Untuk yang bisa menjawab tagline dari program Outside the Box, okay, RRI Lok Sumawe.
0: Oke, okay, berarti itu aja.
1: Nana. Apakah itu nana?
0: Tapi nggak boleh share dengan yang si Taruna ya?
1: Nggak boleh. Itu udah nggak boleh lah pokoknya.
0: Nggak, takutnya mereka nanti nanyain ke Harsha dan
1: kalau nanya nggak apa-apa, itu bagian dari usaha.
0: Oke, okay,
1: ya.
0: Berarti udah effort ya.
1: Iya, itu bagian dari usaha.
0: Okay.
1: Tapi jangan Harsha yang jawab ya. Jadi apakah itu tagline dari program kita?
0: Oke.
1: Okay. Outside the Box.
0: Oke, okay, kita tungguin nih ya, berdua nih. Chef lagi buka nih, Bu, Instagramnya.
1: Langsung tungguin ya, siapa nih yang mau jawab.
0: Iya, siapa yang duluan ternyata. Oke.
1: Okay. Sementara gimana?
0: Okay. Ngomongin soal English Corner ini, Bu. Tadi juga Ibu udah bilang lagi disusun dan segala macamnya semua, yeah, sudah dipersiapkan lah.
1: Betul.
0: Kayak gitu ya. Berarti ini kita bakalan nanti seluruh Indonesia terfokus di satu RRI aja atau gimana, Bu?
1: Masing-masing.
0: Oke, okay, berarti
1: jadi
0: menjalankannya masing-masing.
1: Betul.
0: Ya?
1: Jadi seperti RRI Lok Sumawe sudah punya kan?
0: Oke. Okay. Alhamdulillah. Ya.
1: Persis di jam yang kita punya juga.
0: Wah.
1: Okay. Jadi jam yang disarankan oleh program,
0: okay,
1: atau direktorat program di RRI adalah di persis seperti ini, Kamis,
0: okay,
1: pukul 16 sampai pukul 17. Senang sekali. Senang sekali.
0: Dan kita sudah berhasil ya. Yeah.
1: Jadi gitu, teman-teman, kita enggak akan geser.
0: Okay.
1: Kita tetap di jam yang sama. Ya, kita cuma akan memperkaya dengan interaktif mungkin.
0: Oke, lebih interaktif yang, lagi ya, Bu, ya.
1: Kita akan coba mulai hari ini, insya Allah. Seperti tadi kita mention bahwa Kak Rahmi sedang beresin.
0: Oke.
1: Okay. Usahain agar teman-teman nanti bisa telepon dan bisa langsung ngomong atau merespon
0: ikut,
1: atau membahas tema-tema yang disampaikan.
0: Ikut nimbrung lah ya.
1: Ikut nimbrung lah. Kayak bahasa Inggris.
0: Oke. Okay.
1: Bahasa Aceh boleh nggak?
0: Boleh
1: juga, di mix boleh. Kan senyamannya, itu namanya, yeah, kita lagi mau explore, agar kita bisa dapat tuh sesuatu yang mungkin masih baru,
0: okay,
1: tapi gak apa-apa, itu beda dengan program yang sebelumnya, atau okay, kapan, program-program belajar lainnya. Ini dibuat se-flexible mungkin.
0: Oke.
1: Okay, tapi
0: se-fun mungkin
1: se-fun
0: juga.
1: Se-fun mungkin. Coba bisa gak mix bahasa Aceh sama bahasa Inggris? Kira-kira
0: Rada-rada susah sih.
1: Iya,
0: sebenarnya
1: iya,
0: bisa aja sih,
1: bisa,
0: Bu.
1: Bisa ya.
0: Harus bisa sebenarnya. Mm-hmm. Misalnya bahasa Aceh gitu ya. Apa kira-kira?
1: Mau pergi kemana gitu apa ya?
0: Kalau bahasa Aceh mau pergi kemana itu Honeja. Honeja kalau di bahasa Inggris kan gimana?
1: So where are you going? Jadi kan Honeja bro gitu.
0: Oke.
1: Oh. Mau kemana bro? Gitu. Mungkin ya.
0: Mungkin segitulah yeah, kira-kira ya.
1: Seseru itulah kita. Okay. Kalau kalian join itu kita bisa sampai segitunya. Dan gak apa-apa juga gitu. Nanti kita akan sharing ini ya. Apa namanya, kita akan lihat. Oh seru juga kayaknya. Okay. Oh teman di sana udah bisa ini, teman yang ini bisa ini.
0: Benar gitu, Ibu, karena Harsha dan Taruna juga kayaknya semangat banget mereka.
1: Iya. Yeah,
0: harus kita apresiasi.
1: Yeay,
0: mereka.
1: Halo Harsha, mudah-mudahan sedang mendengarkan.
0: Iya. Kayak gitu, Bu, karena memang ya setelah beberapa episode memang cukup menarik sekali, Bu, pembahasannya juga ya. Apalagi kita pernah juga seperti yang Ibu bilang tadi dari lagu. Cuman tadi kan sarannya kalau dari lagu Indonesia ya, Bu, ya, lagu dangdut gitu ya. Yang materi sebelumnya itu pernah dari satu buah lagu dan satu buah film gitu.
1: Yeah. Kalau nggak salah tuh Backstreet Boys judulnya Shape of My Heart ya.
0: Iya benar. Oh. Yang tadi udah kita putarin
1: iya,
0: juga ya, Bu.
1: Oke, oke.
0: Kurang lebih seperti itu tahun 2002. Jadi kalian enggak perlu ragu-ragu untuk belajar, enggak perlu takut lagi untuk belajar sekarang Ibu ya. Udah fleksibel banget.
1: Yeah.
0: Di, bahkan di radio juga bisa belajar
1: makanya,
0: sekarang.
1: Iya, makanya. Jadi teman-teman karena sudah menjelang pukul 9, saya kira kita akan close dulu bicara soal English Corner ataupun Outside the Box, tapi jangan khawatir. Kita masih buka DM untuk kalian menjawab pertanyaan yang tadi ya. Apakah tagline dari program Outside the Box Outside Pro the Box. 2 RRI Loks Mawi? Silahkan, nanti akan kita cek siapa yang paling benar dan berhak mendapatkan bukan bingkisan dong, apa ya?
0: Ada sedikit hadiah.
1: Hadiah. Ada surprise buat yang berhasil nanti ya. Coba usaha dulu. Kita tunggu 1 jam lagi. Silakan. Chef masih akan terus temenin kawan-kawan ini, teman Pro 2.
0: Benar.
1: Dengan lagu-lagu yang paling keren buat semangat. Hari-hari ini kan masih libur ya?
0: Iya benar Bu.
1: Untuk yang SMA juga libur.
0: Iya.
1: Untuk yang kuliah juga libur.
0: Kuliah kayaknya udah mau mulai, mulai ujian.
1: Ujian justru akhir-akhir ya.
0: Mungkin tergantung ininya juga Bu.
1: Kampusnya di mana? Iya. Ya ya, tergantung inilah ya, tapi untuk yang ujian tetap semangat.
0: Oke.
1: Kalau dulu ya, saya tuh paling suka belajar sambil dengerin radio. Padahal akhirnya pikiran saya lebih ke radio daripada apa yang saya baca ya. Jadi sehingga saya lebih ketawa-ketawa sendiri karena dengerin penyiarnya atau sambil nyanyi-nyanyi karena dengerin lagunya. Di mana tadi bacaannya gitu. Tapi tetaplah alhamdulillah bisa oke juga ujian-ujiannya. Jadi teman-teman tetap di Pro 2 RRI Loks Mawi bersama Syaf. Saya pamit undur diri dulu karena ada hal-hal yang perlu diberesin lagi, tapi pastikan kalian ikutan ya. Ikutan untuk jawab kuisnya. Silakan DM di Instagram Pro 2 RRI Loks Mawi. Apa tagline dari program Outside the Box Pro 2 RRI Loks Mawi? Untuk yang berhasil menjawab dengan benar, nanti ada bingkisan yang menarik dari manajemen RRI Loks Mawi. Kemudian jangan lupa nanti pukul 15 hari ini di Pro 2 juga akan ada program Outside the Box yang biasanya itu pukul 16 kan, jadi hari ini agak berubah pukul 15. Dan satu lagi, kalau ingin ikutan, ikut hadir menyaksikan launching Pro 2 Corner RRI se-Indonesia, nah ayo datang langsung ke RRI Loks Mawi. Langsung bisa ketemu Bu Ida atau ketemu Bang Faiz. Langsung bilang aja, aku pengen ikutan dong Bang, ikut nonton acara launching. Nanti kita antarkan ke tempat yang sesuai. Nggak ke studio karena ada tempat khusus nanti. Jadi itu dulu Chef hari ini.
0: Benar, makasih Ibu udah mau
1: nemenin kita. Terima kasih, keren sekali hari ini Chef. Kita tunggu lagu-lagu yang keren dan informasi menarik lainnya ya.
0: Terima kasih juga Ibu.
1: Thank you.
0: So jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus di 95,2 FM dari Pro 2 Loks Mawi, teman terbaik kamu.

Saya tahun Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lukus Mawai, teman terbaik kamu tahun Pro 2 ya. Luar biasa banget tahun Pro 2 ya. Dari tadi kita udah ngomong panjang lebar ya. Chef juga terus memberikan info-info menarik untuk kamu. Dan by the way tadi tahun Pro 2 kalian jangan lupa tuh ya, untuk tetap terus pantengin atau saksiin gitu ya, juga ngikutin gitu tahun Pro 2 ya, program Outside the Box-nya RRI Pro 2 Lux Mawe, dan juga English Corner-nya RRI ya, pastinya kayak gitu. Karena nanti ya, khusus untuk hari ini, untuk apa, program Outside the Box-nya ini rada dimajuin ya. Kalau biasanya kalian itu pantengin Outside the Box-nya di pukul 16, ini di pukul 15 tahun Pro 2. Jadi rada bergeser sedikit karena ada launching dari English Corner-nya RRI gitu tahun Pro 2. Nah, jadi ini berbeda gitu ya. Kalau di Lux Mawai kita udah duluan jalan ya, ya semacam English Corner juga tahun Pro 2. Ya, program untuk belajar bahasa Inggris, seru-seruan soal bahasa Inggris kayak gitu tahun Pro 2 ya, di Outside the Box namanya gitu. Jadi alhamdulillahnya seperti yang udah Syah perbincangin tadi gitu ya. Sama Ibu Weni Zulianti tahun Pro 2 ya. Sebenarnya beliau itu atasannya Syaf gitu ya. Cuman beliau tuh seru orangnya gitu ya. Jadi mencoba menyesuaikan lah. Beliau juga orangnya santai gitu ya, dan juga tetap tegas tapi pastinya gitu ya. Ya, ini membuktikan bahwasanya beliau juga mau berkontribusi lebih lah gitu ya, mewadahi anak-anak, adik-adik di Kota Lux Mawai juga untuk bisa terus belajar bahasa Inggris gitu ya. Ini luar biasa sekali gitu tahun Pro 2. Jadi ya, itu dia tahun Pro 2. Beliau sebenarnya adalah kepala kepala RRI Lux Mawai, cuman ya beliau bisa menyesuaikan gitu. Dan beliau juga bilang gak usah yang terlalu formal gitu ya, karena beliau juga mau masuk nih ke ranah kita gitu ya, sebagai generasi muda gitu tahun Pro 2. Jadi Chef di awal doang ngomong gitu ya, sebenernya di awal bilang senior gitu ya. Ya kan namanya juga gak enak ya, pasti ya gak mungkin dong ya. Nah, seperti itu tahun Pro 2. Dan by the way, tadi jangan lupa, siapa yang tahu itu slogannya program kita ya, untuk Outside the Box teman Pro 2. Nanti DM ke Instagramnya RRI Pro 2 Lux Mawai, kalian tinggal cari aja RRI Pro 2 Lux Mawai, nanti keluar Instagramnya. Nanti kalian bisa DM di sana yang tahu slogan program kita itu. Dan nanti bakalan ada hadiah menarik pastinya ya, bikisan gitu ya. Ya, pada intinya adalah gitu tahun Pro 2. So tahun Pro 2 jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya ya. Stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu.

Pro 2 masih di RRI Pro 2 Lok Semawe pastinya, dan juga masih bareng dengan Chef ya, teman Pro 2. Ya teman Pro 2, kenapa Chef sambil tertawa-tertawa? Karena Chef senang sekali hari ini pastinya dong ya. Dan kita harus senang dalam menjalani hari ini teman Pro 2, kita harus happy terus gitu ya. Kenapa? Supaya biar harinya gak berasa gitu ya, walaupun banyak tantangan dan rintangan gitu ya. So by the way, tadi kita udah ngebahas soal program bahasa Inggris udah juga ya. Terus sebelum-sebelumnya lagi Chef udah ada beberapa match yang kita coba kulik-kulik lah gitu ya teman Pro 2 ya. Dan juga ini tadi kita udah bahas soal Inggris ya, England gitu ya. Terus pengennya ini bergeser sedikit gitu ya. Tadi udah bahas soal Inggris kontra Republik Kongo. Terus juga ini salah satu match yang luar biasa juga gitu ya, di subuh menjelang subuh hari tahun Pro 2 ya. Ini Belgia kontra dengan Senegal tahun Pro 2. Ini cukup luar biasa, cukup bikin deg-degan tahun Pro 2. Kenapa begitu? Karena memang luar biasa nih pertandingannya tahun Pro 2 ya. Dan ya akhirnya Belgia berhasil keluar ya sebagai pemenang gitu ya, dan bisa berhak lah gitu ya melaju atau melangkah ke babak selanjutnya gitu ya. Jadi Tielemans mengubur mimpi Senegal ya, Belgia ke 16 besar tahun Pro 2. Nah, ya timnas Belgia akhirnya memastikan tiket 16 besar sepak bola Piala Dunia 2026 ya, Kamis dini hari tadi ya. Belgia sukses menutup pertandingan dengan kemenangan 3-2 di Stadion Seattle, Amerika Serikat nomor 2 ya. Belgia sempat berusaha mengembangkan serangan ya, tetapi pertahanan lawan tampil cukup solid sepanjang babak pertama. Akhirnya Senegal unggul pada menit ke-25 lewat Habib Diarra yang memanfaatkan peluang di depan gawang. Ya, memasuki babak kedua, Senegal langsung tampil menyerang hingga peluang emas kembali didapat Senegal ketika Sadio Mane mengirim umpan disambut Diarra sedikit jauh di depan gawang, meski akhirnya sepakannya melenceng tahun Pro 2. Ya, Senegal menggandakan keunggulan menjadi 2-0 lewat gol Ismaila ya pada menit ke-51. Ia memanfaatkan celah dari lini pertahanan Belgia dan dengan leluasa melancarkan sepakan kerasnya ke gawang tahun Pro 2. Belgia melakukan pergantian dua pemain, Nicolas Raskin dan juga Dodi Lukebaiko masuk untuk menggantikan Jeremy Doku dan Kevin De Bruyne teman Pro 2 ya. Kevin De Bruyne teman Pro 2 pada menit ke-56. Belgia terus berusaha menekan untuk mengejar ketertinggalan ya, sementara Senegal memilih bertahan untuk menjaga keunggulan. Senegal melakukan pergantian pemain pertamanya pada menit ke-66 ya, Lamine Kamara masuk menggantikan Pape Guaya. Lamine Kamara langsung melanggar Leonardo Trossard teman Pro 2. Hanya beberapa menit setelah masuk sebagai pemain pengganti, Kamara langsung dijatuhi kartu kuning pada menit ke-68 ya. Senegal kembali lakukan pergantian pemain untuk melakukan penyerangan. Pemain muda Ibrahim Mbaye dan Pape Matar menggantikan Liman Nadie dan juga Habib Diarra teman Pro 2. Pertandingan berlanjut dengan Belgia yang terus mencoba membangun serangan dari lini belakang nih teman Pro 2 ya. Selanjutnya Diego Moreira sempat kehilangan bola setelah memaksakan dribble lalu memberikan umpan ke belakang yang menyulitkan Timothy Castagne teman Pro 2. Tindakan ceroboh tersebut malah berbuah tendangan bebas ya bagi lawan setelah Castagne menjatuhkan pemain Senegal di tepi kotak penalti. Beruntung bagi Belgia, peluang tersebut gagal dimanfaatkan Senegal ya. Belgia akhirnya bangkit menyusul lewat gol Romelu Lukaku pada menit ke-86. Dan sempat diprotes Senegal, wasit tetap memutuskan gol tersebut sah untuk Belgia ya. Youri Tielemans juga mencetak gol untuk menyamakan kedudukan 2-2 beberapa menit kemudian. Pertandingan mungkin harus berlanjut ke perpanjangan waktu atau extra time tahun Pro 2 ya. Di extra time awal babak perpanjangan waktu masih minim serangan ya. Intensitas permainan menurun karena kedua tim juga nampaknya mulai kelelahan. Senegal kembali melakukan pergantian pemain termasuk Sadio Mane yang ditarik keluar, sementara El Hadji Malik Diouf dan Nicola Jackson masuk di tahun Pro 2. Skor 2-2 masih bertahan sampai 15 menit perpanjangan waktu. Kesempatan terbaik hanya muncul saat Romelu Lukaku gagal menyambut umpan silang di dekat gawang ya. Belgia akhirnya membalikan keadaan lewat gol kedua Youri Tielemans pada menit
ke 125. Gol tersebut memastikan kemenangan Belgia 3-2 ya, dan mengamankan tiket ke babak 16 besar. Dan Syaf sudah yakin banget ya, pas coba pantengin matchnya, ini kayaknya bakalan adu penalti lah ternyata. Akhirnya Belgia berhasil nih tahun kedua ya. Ini makanya tadi Syaf bilang ini salah satu match yang patut kita bahas juga, karena cukup mendebarkan menontonnya tahun kedua ya. Kalau secara squad juga Belgia gak kekurangan pemain yang luar biasa. Ada Kevin De Bruyne, tahun 2, Romelu Lukaku ya. Kalau di Senegal ada Sadio Mane, tahun 2. Jadi ini sama-sama luar biasa lah sebenarnya ya. Kekuatannya juga merata gitu. Dan ada beberapa pemain-pemain yang memang mentas di Liga-Liga Top Eropa juga gitu, tahun 2. Ya, cukup luar biasa matchnya tahun 2, cukup mendebarkan gitu ya. Karena di awal-awal kita kira kayaknya Belgia udah bakalan pasrah, dan karena bertahan banget nih Senegalnya tahun 2 ya. Dan ternyata akhirnya berhasil menyamakan kedudukan, dan orang-orang lagi-lagi terkecoh ya. Udah ngerasain kayak bakal perpanjangan waktu, terus kayaknya penalti nih. tapi enggak tahun 2 ya pada akhirnya. Dan ya seperti itulah tahun 2. Match-match di Piala Dunia kali ini, karena memang cukup banyak membuat kejutan. Pasti itu pasti tahun 2. Setiap harinya, setiap matchnya pasti ada aja kejutan tahun 2. Ya, so tahun 2 tadi juga barusan aja selesai matchnya tuan rumah Amerika kontra Bosnia Herzegovina tahun 2 ya. Ini cukup luar biasa juga karena Amerika tuan rumah ya, siapa yang gak tahu gitu. Dan ada pemain-pemain yang seperti Syaf udah sebutin juga ke kamu tadi gitu ya. Ada beberapa pemain yang cukup luar biasa. Kalau di Amerika Serikat ada Christian Pulisic tahun 2 ya. Dan di Bosnia ada Tarik Muharremovic tahun 2. Ini yang seklub sama kapten timnas kita Jaid Zes tahun 2 di Sassuolo tahun 2 di Liga Italia. Cukup luar biasa sebenarnya. Cuman sepertinya akhirnya Bosnia harus takluk dari tuan rumah 2-0 tahun 2 ya. Nanti kalau ini kita bakalan bahas tahun 2 ya. So by the way, jangan kemana-mana tahun 2, tetap stay tune terus dan tetap pantengin terus RRI Pro 2 Lux Mawe dong ya. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Lux Mawe.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Prodi Hitlist Indonesia, Tom Prodi di Rizky Febian with Ego Formasi 10:13 untuk pagi menjelang siang hari ini. Laksmawanya cukup panas ya. Semoga yang panas cukup cuaca aja, Tom Prodi. Kamunya jangan.

95,2 Pro 2 Lux, semangat teman terbaik kamu. Sama Salsabil, jenuh teman Pro 2 tapi butuh. Ini menggambarkan apa sih ya, jenuh tapi butuh. Ya biasa sih menggambarkan relationship ya, hubungan kalian sama seseorang atau situasi kalian sekarang. Jenuh sama kerjaan tapi butuh banyak cicilan teman radio. Ya kalau jenuh tuh, perasaan jenuh itu normal sih ya. Terkadang jenuh atau bosan tuh bukan mengeluh gitu teman radio, tapi ya memang lagi capek aja ya. Jadi kalau memang lagi jenuh banget sama kerjaan kalian, ambil cuti boleh. Istirahat sehari dua hari teman pro 2 untuk mengurangi rasa jenuh. Apalagi kalau udah yang belasan tahun, puluhan tahun gitu ya, hal-hal yang dihadapi juga berat gitu kan. Terkadang ya namanya juga hati. Kalau tipe yang memendam gitu kan, ya udah oke. Itu memang mungkin masih tahan lah tanpa perdua, masih boleh lah merasakan jenuh. Tapi ingat, hati-hati, sesuatu yang kita pendam, sesuatu yang kita tahan-tahan ya, itu juga akan bahaya, akan meledak nanti ya. Jadi mendingan jangan ditahan-tahan, langsung aja dibicarain, diomongin tanpa perdua, jadi akan ada solusi ya. Untuk kalian yang tipe blak-blakan gitu ya, mungkin agak sedikit tahan banting ya. Ketimbang seseorang atau teman kalian yang memendam. Ya udahlah, namanya juga dewasa. Ya ginilah realitanya teman perdua ya. Enggak cuman tentang, kalau dulu mungkin masa-masa sekolah hal paling berat adalah PR matematika ya. Tapi sekarang tuh enggak, banyak yang harus kita pikirkan, kita utamakan, bahkan kita prioritaskan, sampai terkadang kita lupa nih untuk mengutamakan diri sendiri. Ada ini posisi yang sama?

Pro 2 Hitlist Mancanegara. Kamu bisa request lagu mancanegara favorit kamu

Dari Ngesilon 7, Tomo Proy 2, alasanku di Farmasi 11.58 menit. Selamat siang semuanya. Udah tahu mau makan siang apa? Masih di tanggal-tanggal muda nih ya. Kita masih ada di hari kedua di bulan Juli. Untuk kalian mungkin yang udah punya janji mau makan siang di luar sama teman-teman, semoga nggak pada telat, apalagi lupa. Jangan sampai kelupaan.

0: sate siang ada yang enak nih.
1: Apa sih yang enak-enak?
0: Ada rekomendasi kuliner enak, cerita unik di balik kuliner di Kota Lok Semawe.
1: Pastinya semua dikemas seru ala anak muda di Produa Kuliner.
0: Setiap hari jam 12 siang, hanya di
2: NRI Produa Lok Semawe.

dalam pikiran, tak sanggup lanjutkan sedih rimaku.

Prodi, kita masuk di waktu azan zuhur ya untuk laksmai dan sewaktu. Dari sedia kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk laksmai dan sewaktu.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

95,2 Radio Lux, semuanya teman terbaik kamu. Jam 1 siang nih, Tom Radio. Selamat siang untuk semuanya yang baru saja menunaikan ibadah salat zuhur ya, atau mungkin mau memilih untuk makan siang dulu karena udah salat zuhur. Semoga apapun kegiatannya hari ini selalu diberikan kemudahan ya teman Radio. Himbauan juga nih untuk kalian, mengingat kota Lok semuanya panas, terik, ayo dong ya, berusaha untuk mencukupi kebutuhan air ya untuk tubuh ini. Jangan sampai selnya rusak ya kan, kalau sel udah rusak nih teman Prodia, jadi cepat tua, kulit jadi kering, nanti timbul flek-flek hitam ya kan. Jadi diusahakan deh teman Prodia untuk cukup air ya, terhidrasi selalu.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 6715 952.

siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Atau juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715 9.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada, setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Pro 2 FM Lux Mawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi.

dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 6715 952.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

0: teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
2: Kopinya enak ya?
1: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
2: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
1: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
2: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
3: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

Hello, 95.2 RRI Pro 2 Perlok, semuanya teman terbaik kamu radionya anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Indonesia. Loks Pawai Aceh Utara, apa kabarnya siang hari ini ya? Dibuka dengan See You in Jakarta from Ramada Fizz featuring Grace yang satu ini ngebikin kita kayak lagi di lounge mana gitu ya kan. Anyway teman berdua, apa kabar kamu di hari ini? Kalau biasanya kamu mendengarkan Outside the Box ya ba'da asar, tapi hari ini karena ini something ya, kita lebih ngemajuin 1 jam dan kita lagi nunggu lagi nih satu narasumber ya yang akan ngobrol bareng kita. Dan hari ini juga mereka gak cuma berdua, ada bertiga. Kalau biasanya para gengs tampan gengs ya, kali ini ada yang beautiful sebiji ya. Who that's your? Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol di Outside the Box. Sekali lagi teman Pro 2 yang dimajuin 1 jam lebih awal hari ini, hanya di RRI Pro 2 Evolox. Pamit teman terbaik kamu, radionya anak muda. Sesaat lagi.

0: Ya, 92.2 RRI Pro 2 Evalox, Mama, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Akhirnya ya, di jam 3 lewat 11 siang menjelang sore hari ini udah berhadir 3 orang ya, yang biasanya tuh nemenin Outside the Box itu di jam 4 sore di hari Kamis, Mama Pro 2, seperti aku bilang tadi tuh dimajuin 1 jam ya. Dan tadi kita lagi nunggu Zuhdan sudah berhadir. Ya, apa kabar Harsya, Nacha, and Zuhdan? Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah, teman-teman yes. Pro 2 juga.
2: Alhamdulillah, we're great.
0: We're great.
1: Very good.
0: Yeah.
3: So far.
0: Yeah, so far, so great. Ya. Yeah. Apa sih biasanya yang menyebabkan seseorang tuh bisa I'm so great, I'm so very full, I'm so very well. Ya, kira-kira apa yang bisa menyebabkan itu? Apakah hanya sekedar kabar atau mood atau ini something mungkin?
1: Ya mungkin confidence ya, Bang.
0: Confidence. Tapi okay. Biasanya harusnya mungkin lebih dekat sama mic-nya.
1: Iya, lebih dekat ya, Bang.
2: Okay, tapi teman-teman Gen Z biasanya bilangnya tuh low cortisol ya.
0: Low cortisol.
2: Jadi kayak kalau lagi low cortisol atau full of energy, jadinya great.
0: Gitu, ada hubungannya dengan otot-otot ya. Iya kan ya, aku pernah ngerti itu.
3: Sebenarnya kortisol itu saraf, Bang Egi.
0: Bener, aku pernah beli susu buat ibuku, susu Manula ya. Ada kortisolnya gitu ya kan. Mungkin itu mampu mampu menstimulasi otot-otot yang pada tubuh yang tadinya agak-agak kurang gimana gitu, jadi semakin lincah ya. Sama seperti tiga orang para Gen Z ya. Di siang hari ini teman Pro 2, dan kita ngebahas apa ini? Sekarang ini kita mau ngebahas apa? Kan tadi kan harusnya tuh udah kasih bocoran ya. Kalau kemarin-kemarin itu kita kayak gimana sih untuk bisa menerima bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari dengan berbagai macam tema ya yang dikemas di Outside the Box. Tapi kali ini mungkin lebih ke dua manusia baru ini. Kita kenalkan manusia diri dulu dong ya.
1: Boleh
0: ya. Boleh. Ada Nacha, siapa tahu pengen introducing your full name ya. Sure. Why your call name is Nacha gitu ya. Bener ya.
3: Suka Maca kan.
2: It's getting funnier karena banyak orang bingung kok bisa dipanggil Nacha ya kan. So hi everyone, thank you for inviting me, Bang, di sini.
0: Yep.
2: My name is Najwa Salsabila, but
0: Najwa Salsabila.
2: Najwa Salsabila, but my friends call me Nacha. I think it's because my username on Instagram. It called as Nacha Bila.
0: Okay.
2: So everyone get used to call me Nacha.
0: Jadi Nacha, the meaning is Nacha is username in Instagram.
2: I think Nacha is stand for Najwa Salsabila, but replace the S with C.
0: Keren.
1: Nah, ini promosi Instagram juga.
0: Boleh dong. Boleh include it. Okay, nah yang satu ini orang baru tapi stok lama ya kan?
1: Stok lama.
0: Udah, karena udah pernah ngobrol-ngobrol sama Egi kemarin itu, dan sudah berhadir Zuhdan. How are you today?
4: I can't say like them that I'm great, but so far I am so good.
0: Alhamdulillah. Actually,
4: for today ya.
0: For today, tomorrow gak ngerti gimana.
4: Bismillah aja dulu ya kan.
0: Dan dua orang ini denger-dengar berprestasi nih harusnya.
1: Bener, Bang. Berprestasi banget, Bang.
0: Berprestasi gara-gara gak cuman akademis, bener, tapi punya nilai bahasa Inggris yang tinggi.
1: Iya, nilai plus, Bang. Mungkin seperti kita bahas pada Outside the Box sebelumnya, kita harus memiliki namanya nilai plus. Dan bahasa Inggris itu termasuk salah satu nilai plus yang sangat beneficial ya, Bang.
0: Beneficial, ya, oke.
1: Makanya kedua orang ini kalau kita rasakan dari kamera terasa aura-aura mereka.
0: Baik.
1: Orang berpower, Bang.
0: By the way, ini harusnya di Unimal dan Zuhdan di Politeknik Negeri Lhokseumawe. Nacha gimana?
2: Nacha juga di Unimal.
0: Oh, di Unimal.
2: Mahasiswa Fakultas Hukum.
0: Dan kompetisi ini mempertemukan kalian atau gimana ceritanya? Bisa cerita sama kita?
2: No, actually I knew Zuhdan from the start when we held an event from LV. Itu Glow ya?
0: Itu
2: dari tahun 2024 if I'm not mistaken. Jadi kayak di situ udah kenal Zuhdan. Ternyata kita ketemu lagi di Pilmapres tingkat wilayah. Ya, satu Aceh. Jadi Nacha mewakili Unimal, Zuhdan mewakili PNL.
0: Oke,
2: gitu.
0: Jadi ini Pilmapres ini adalah pemilihan mahasiswa berprestasi teman Pro 2 yang diadakan di
2: Banda Aceh.
0: Jadi ini se-Aceh semuanya ya. Para perguruan tinggi ini mengumpulkan duta-duta bahasa Inggris. Boleh gitu. Aku kayak ini banget ya. Iya kan? kan duta RRI biasanya gitu. Kalau ini adalah duta-duta Unimal dan Politeknik untuk Mapres kemarin.
2: Panggilannya Mapres aja ya?
4: Iya, Mapres aja sih. Kalau dibilang duta, enggak duta juga sih bang. Soalnya kan...
0: Ya itu istilah gue.
4: Aku coba
0: untuk mengimbangi, ternyata enggak match.
4: Chemistry-nya belum dapet. Chemistry-nya belum dapet.
0: Oke. Bisa diceritakan Mapres ini gimana-gimananya gitu? Boleh?
4: Kalau gimana-gimana ini... termasuk luas ya, but I think I will just explain how Pilmapres is. Jadi ajang Pilmapres ini sebenarnya memang di bawah naungan langsung oleh Kemendikti, Pak.
0: Okay.
4: Nah, jadi awalnya itu memang dari Kemendikti bakal ngebuka, ada SK yang menetapkan bahwasannya setiap kampus itu sudah mulai melakukan pemilihan mahasiswa berprestasi internal dari kampusnya terlebih dahulu.
0: Okay.
4: Exactly. Jadi both of us, that me and Nacha is not just picked up from our university. There is also a competition back to our campus. Jadi tetap ada pemilihan juga di dalam gitu. Jadi dengan teman-teman yang lain, baik itu dari jurusan yang berbeda, fakultas yang berbeda, itu tetap diadu untuk mencari the best from the best in our university gitu. Yeah, jadi alhamdulillahnya Nacha jadi yang the best of the best dari Unimal gitu.
2: Sudan jadi yang the best of the best dari
0: Oke, baik. Tapi sebelumnya kita pengen menginfokan juga nih teman Pro 2 buat kamu yang pengen nimbrung sama kita di sini ya. Sama tiga orang ini juga bisa langsung nelfon kita di 0811671592, mungkin nanti di sesi kedua ya. Benar. Ini infoin dulu nomor teleponnya, siapa tahu kamu pengen nge-save. Ini juga akan aktif selamanya ya, selama RRI mengudara dari jam 5 pagi sampai jam 12, jam 11 malam lah ya. Benar. Sekali lagi di 0811671592 buat kamu yang pengen ngobrol-ngobrol sama kedua Mapres kita. By the way, sebelum kalian ke
1: nomor di bawah.
0: Iya, ada operator kita Bang Rusdi ya kan. Iya, juga ada konco andalan Outside the Box yang selalu setia nemenin siapa?
1: Rian
0: ya. Oke, baik.
1: Siap.
0: Siap. Oke, kayak Arsy bilangin tadi, ini Mapres ini banyak dipengaruhi oleh ke bahasa Inggrisan yang mereka miliki, atau emang ada hal apa ya, kompetisi umum yang diperlombakan nih untuk intern kampus dulu nih sebelum kalian mewakili kampus kalian masing-masing. Okay, apa aja tuh, gimana aja tuh?
1: Sebenarnya kalau dalam about English ya, English punya bagian sendiri kalau nggak salah.
2: Actually Pilmapres itu one of the prestigious competition, that's why Harsha mungkin ngambil title-nya prestigious ora because the competition is prestigious. Jadi ada tiga tahap ya, pertama ada review CU itu capaian unggulan. Teman-teman yang mau ikut Pilmapres biasanya dilihat tuh apa aja track record, seperti sertifikat lomba, sertifikat berorganisasi, sertifikat juga mungkin ada penelitian segala macam gitu ya. Terus juga ada interview di dalam bahasa Inggris, dan juga ada pemaparan gagasan kreatif ataupun produk inovatif. Jadi ada tiga tahap. Jadi ada bahasa Inggris tadi kan. That's why Mapres itu have to master English for sure.
0: Jadi kan membuat kayak sebuah karya tulis juga dong yang tadi di presenting.
2: Benar-benar, definitely.
4: Bahkan fun fact-nya lagi bang, kami dari pihak yang diploma itu kan produk inovatif. Nah, selain kami ngebuat karya tulisnya, kami juga merealisasikan produk yang kami tulis di karya tulis tersebut.
2: Prototipe-nya.
0: Jadi, dengan cara?
4: Research, dengan penelitian. For about a couple weeks, I have been a lab rat.
1: Lab rat banget. Emang jurusan kamu apa, Zuda?
4: Kalau udah lab, kayaknya nggak perlu dibilang lagi deh jurusan.
2: His chemical engineering.
0: Chemical engineering. Iya, dan kemarin ngangkat apa nih, Nacha?
2: Nacha ngangkat soal kayak multiliterasi yang di mana itu sangat belum diimplementasi, especially in Aceh, Aceh Utara.
0: By the way, kamu dari mana sih?
2: Saya dari Binjai.
0: Oh, Semut.
1: Dari Binjai.
0: Siap. Gimana? Lanjut.
2: Jadi, penelitian aku tuh, Bang, lebih cenderungnya ke multiliterasi karena di pedalaman Aceh yang Naca tahu dan Naca survei juga masih monolingual, which is Acehnis itu sendiri kan. Banyak bencana yang kita udah rasain bersama-sama, okay. Dan juga isu lingkungan yang memang masih dianggap sisi yang berbeda dengan literasi, which is itu gap research ya, itu masalah yang harus diselesaikan. Jadi Naca ada namanya M2L program, Malikus Saleh Multiliteracy Legacy. Jadi M2L. Kayak isu lingkungan itu dibuat jadi interaktif platform begitu.
0: Oke, mengapa ngambil nama M2M?
2: M2L.
0: Oke, sorry, kira M2M tadi ya. Kayak duo itu ya.
2: Malikus Saleh, it's because representative of my university, yeah, for university, sure. Multiliterasi itu mungkin main idenya, dan juga legasinya itu kayak mau representasiin repository program Naca gitu.
0: Oh, keren. Dan Zudan kemarin gimana?
5: Kalau dari Zudan sendiri, itu kemarin untuk penelitiannya sudah ambil dari sudut pandang sebagai jurusan teknik kimia, jadi ambilnya terkait bioetanol kemarin.
1: Bioetanol? Oh.
5: Ya, jadi sustainable energy sebagai sumber energi baru. Kemarin kenapa terpikir untuk ambil judul ini sebenarnya? Kembali lagi ke zaman kemarin ya, kita di akhir 2025 di Aceh khususnya sedang dilanda bencana, yang dimana kita listrik susah, bahan bakar juga sulit, dimanapun sulit terdapat itu. Nah, jadi berangkat dari situ, dari Zudan terpikir gimana, ada gak sih cara kita tuh memiliki bahan bakar mandiri dari kita sendiri, yang bisa tersedia, available gitu. Nah, berangkat dari ide itu, Zudan berusaha mencari bahan baku yang cocok untuk jadikan bahan bakar itu sendiri. Nah, setelah riset saya sini, akhirnya terpilihlah kemarin milihnya dari ubi racun.
0: Oke.
5: Nah, kenapa ambil ubi racun? Dikarenakan
0: kenapa tidak keong racun?
1: Iya, kenapa enggak keong racun?
5: Karena keong racun memabukkan.
2: Lucu lagi.
0: Oke, terus sorry.
5: Oke, okay. A good punchline actually.
2: That's a good one.
5: Jadi kenapa ambil ubi racun? Karena rata-rata ubi racun ini banyak ditemui di desa-desa, Bang. Terkhususnya di daerah Loksmawe dan Aceh Utara. Dan ubi racun ini jarang untuk dimanfaatkan. Banyak orang menganggap mereka hanya sebagai tumbuhan yang hama yang harus dicabut dan diberantas. Apalagi kita tidak bisa konsumsi karena kandungan sianidanya yang tinggi, seperti itu. Jadi berangkat dari situ, juga udah research dari berbagai paper dari peneliti sebelumnya, terpilihlah ubi racun untuk jadi bahan bakunya untuk pemanfaatan sebagai bioetanol, sebagai alternatif fuel untuk kita. Jadi targetnya itu fuelnya bukan semerta-merta kita menggantikan bahan bakar minyak gitu, tapi untuk sebagai bahan bakar alternatif jikalau minyak itu tidak ada. Contoh seperti kita banjir kemarin, kita tidak punya bahan bakar, sulit untuk temukan, kita bisa menggunakan itu sebagai alternatif. Atau kembali lagi, misal genset nih. Nah, genset kan memerlukan biofuel juga untuk hidupnya. Sementara kita juga sulit. Nah, dengan adanya ini, bahkan masyarakat dari desa saja bisa memproduksinya sendiri, seperti itu.
1: Keren banget ya, Zudan.
0: Luar biasa.
1: Zudan membuat hal yang tidak ada harga menjadi berharga.
0: Dan itu di-presenting dengan bahasa Inggris semua.
5: Iya, benar.
0: Oke, dan kemarin kalau dari yang kalian lihat gitu ya, yang Rana Mati sendiri ya, ada beberapa mungkin yang memang kayak, eh ini keren nih ide-ide dari finalis yang lain gitu, yang lagi pas diperlombakan saat itu, ada yang apa gitu yang lebih menarik, kok menurut kalian nih, ih lucu nih, keren nih, ada gak sih?
2: Sebenarnya ada ya punya,
5: ada sih.
2: Kalau dari Sarjana ada yang punya dia, anak USK, dia first place juga tuh. Jadi dia buat kayak smartwatch yang memang bisa ngedeteksi untuk bencana, if I'm not mistaken. Jadi kayak siaga bencana gitu. Jadi kayak keren banget, dia buat smartwatch yang memang bisa mendeteksi kalau misalnya ada bencana, gempa ya, tsunami.
0: Iya.
1: Advance banget ya.
0: Canggih-canggih ya. Canggih-canggih. Menyala BMKG-ku ya.
1: Gebrakannya ada aja ya. Makanya Bang, seperti yang saya bilang, aura mereka sangat banyak, Bang.
0: Oke.
1: Prestige semua lagi auranya, Bang. Kembali ke judul lagi, Bang.
0: Siap. Oke, mungkin harusnya pengen lanjut ini, ada yang pengen
1: mungkin
0: dibahas ya,
1: mungkin ada yang, mungkin yang ingin ditanyakan adalah dalam aspek bahasa Inggris lah, itu secara eksplisit dinyatakan kalau kalian butuh bahasa Inggris ini butuh banget gitu, atau memang sudah kayak hal yang tidak perlu disampaikan, bahasa Inggris pasti dibutuhkan nih gitu. Pernah nggak, gimana ke pengalaman kalian?
2: I think in my experience English give us opportunities for many many events or I think exchange juga salah satu Pilmapres, salah satunya Pilmapres. Mm-hmm. Jadi kayak karena Inggris itu diperlukan, itu bukan hanya untuk meningkatkan IQ kita aja. Jadi kayak opportunity itu pasti datang. Ada, datang aja.
1: Asal kita
2: banyak
1: siap.
2: Pintu kesuksesan akan terbuka untuk kalian.
1: Jika kita berusaha.
0: Masya Allah, Masya Allah.
1: Nah, kalau Zudan bagaimana Zudan?
5: If it's based on my experience, kalau bicara tentang English, kalau dari saya itu kembali lagi dengan punya bahasa Inggris kita jadi dihargai orang.
1: Dihargai.
5: Karena itu merupakan salah satu soft skill juga ya Bang.
0: Betul.
5: Jadi ketika when we have value, people will value us. Jadi kalau kita punya sesuatu tuh orang akan menghargai kita sebagaimana apa yang kita punya, seperti itu. Jadi bahasa Inggris ini termasuk ke salah satu di dalamnya. Dan dari situ juga berangkat kita tarik garis ke Pilmapres. Di situ juga teman-teman jadi kayak luar biasa nih bisa bahasa Inggris, pengen juga dong. Di situ juga kita membantu orang juga untuk mereka menghilangkan rasa insecure mereka bahwasanya bahasa Inggris itu available untuk semua orang kok. Everyone can speak in English.
1: Everyone can do it. If they try.
2: Yeah, matter of fact, English is a global language. Yeah.
1: Literally.
2: Literally. So I think it's not soft skill anymore, but it's skill. essential skill. Jadi kalau misalnya belum bisa bahasa Inggris, kalian harus konsisten untuk bisa mastering it.
1: Oh iya, begitu. Jadi muncul pertanyaan nih, mungkin Zudan atau Naca ada pengalaman, karena saya ada pengalaman pribadi pahit seperti ini.
0: Oke.
1: Ini bukan curhat ya Bang Kia.
0: It's okay.
1: Jadi seperti kita tahu bahasa Inggris itu bahasa esensial. Tapi mungkin seperti kita tahu pasti ada orang-orang berkata kayak seketika kita ngomong bahasa Inggris apa nggak bisa bahasa Inggris gitu kayak apa sih Google Translate tolong gitu. Dan apalagi kalau dalam kasus Naca dan Judan ini kebetulan bukan bahasa Inggris aja ya, ada Pilmapres ya. Pasti bisa bilang bobot ejeknya pasti ada lebih ya kayak Pilmapres lewat dong Pilmapres mungkin. Pasti fakta sosial seperti itu terjadi ya Bang, untuk orang yang pintar ya
0: pasti. Betul.
1: Jadi bagaimana pengalamannya? Mungkin mau dari Naca dulu?
2: Kalau dari Naca, soal ada kayak unnecessary things kayak gitu, sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Malah orang banyak tuh termotivasi. Ternyata kalau misalnya bisa bahasa Inggris, bisa ikut ini, bisa ikut itu. Dan it's all about mindset. Everything is a win when the goal is to experience, I guess. Jadi kalau misalnya teman-teman udah punya pengalaman sekali, join nih ke salah satu kompetisi. Mungkin teman-teman udah punya basic English dan mau improving melalui competition kayak gitu kan. Menurut Nace itu bakal jadi batu loncatan di mana kalian bakal ketagihan untuk ikut semua event kayak gitu. Iya. Jadi don't let people like them, the mouth breather, saying otherwise kayak gitu. Jadi kayak I think just keep going on.
1: Ini semua masalah mindset ya.
5: It's all mindset always.
0: Ya, terlepas dari apapun kayak lebih prestis aja gitu ya. Kalau seandainya kamu punya nilai lebih dalam berbahasa Inggris itu kayak
1: just do it gitu.
0: Iya.
1: Just show it.
2: Okay. I think English, the way you speaking, the way you deliver the material, it's giving prestigious, it's giving aura. Aura. Believe me.
5: Aura. Back to our theme today.
2: Yeah. Prestigious
1: aura. Dikit-dikit balik ya. Okay. Itu masalah Naca. Kalau Zudan gimana soal unnecessary stuff like that gitu?
5: Kalau dari aku pribadi, malah sebenarnya kebalikan ya dari Naca tadi. Aku bisa dibilang ceritanya from zero to hero.
1: MC banget ya.
5: MC banget ya. NPD banget.
0: Akhirnya ya.
5: Gimana? Jadi itu awalnya memang bahkan terasa ya unnecessary dan sebagainya. Itu ada underestimate, itu ada ban ejekan, mocking and else itu selalu ada kayak ih pintar bahasa Inggris, hebat lah, kesayangan dosen dan sebagainya gitu. Apalagi kan memang kalau kita pintar terutama dari pihak dosen pasti bakal apa-apa kita yang disuruh, apa-apa kita yang bakal dipilih, seperti itu. Nah awalnya ketika awal-awal masih jadi mahasiswa itu sering banget, bahkan hampir dari setiap sisi, bahkan even my best friend say so. Even I thought I know that it's not something to harsh me, but it still feel hurt. You know what I mean? Terus seiring berjalannya waktu itu mulai berubah. People realize that English is not something that they need to mark. It's something that they need in their lives. Jadi lama-kelamaan mereka tuh kayak paham bahwasanya Inggris itu memang diperlukan. Nah dari situ. Makanya tadi kenapa from zero to hero, dari yang tadinya diejek, mereka malah datang lagi dan minta belajar.
2: Well,
0: great,
1: Karma lo ya.
0: Iya benar. Mantap, mantap.
5: Walaupun itu karma, tapi kalau dari
0: karma positif.
5: Karma positif.
0: Karma positif. Positif.
5: Bagus dong, kita bagus orang itu semua.
0: Iya, iya, iya.
5: Kita juga pastinya aku nerima dengan lapang dada. Oh ya, of course. Ayo kita sama-sama belajar. Aku juga masih belajar kok. Jadi kita saling belajar untuk menjadi perfect gitu.
0: Iya, keren banget. Perfect lah. Harsya, kita jeda dulu ya sambil di sesi kedua jangan lupa nih teman pro 2 yang pengen
1: interaktif bersama kami.
0: Di 0811 6715952. Sekali lagi di 0811 6715952. Jangan kemana-mana, tetap di Outside the Box barengan Egy Putra, ada Harsya, Nacha, dan Sudan teman pro 2.
6: Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksmawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715952.

0: Kamu masih dengerin Outside the Box, English from the Outside, Welcome Inside.
1: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon,

0: berarti masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: kamu masih dengerin Outside the Box. English from the outside, welcome inside. Saatnya kita dengerin Outside the Box. English from the outside, welcome inside.
1: 95.2 RRI Pro 2 Palok semua teman terbaik kamu radionya anak muda di sesi kedua barengan mereka nih di Outside the Box ya. Arsya, Nacha dan Zuhdan ya. Sekali lagi kamu pengen nelfon bisa langsung ke line WhatsApp kita juga boleh ya. Langsung telepon aja di sekali lagi di 0811 6715952 teman Pro 2 ya. Aduh coba mungkin bisa dijawab di WhatsApp terus di. Oke, kita lanjut.
2: Boleh. Yap. Jadi masalah tadi ya Ca, mungkin hal yang sering kami tanyakan di Outside the Box adalah bagaimana soal your journey in learning English gitu. Jadi banyak orang kan pasti seperti kita bahas bahasa Inggrisnya masih formal, belajar dari buku, grammar, vocabulary, stuff like that. Dan Outside the Box kami ingin mengenalkan kalau tidak perlu loh gitu, asalkan ada niat, ada konsistensi, you can do anything you want literally.
1: Arsya, ini ada telepon kita angkat dulu.
2: Mungkin sebelum kita jawab boleh.
1: Silakan Bang. Halo, Assalamualaikum.

0: Halo.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya, dari siapa di mana?
0: Siapa?
3: I know her.
1: Rara di Lusmawe.
2: Rara?
0: Rara. Salam kenal Rara.
2: Rara, salam kenal dari kita-kita di sini. Eh, ini ada passwordnya gak sih?
0: Ada. Gak.
2: Apa tuh?
0: Passwordnya Kentucky.
2: Oh alah, kentang sana sini ya.
0: Iya, bener.
2: Rara?
0: Ya,
2: Rara, ya. Pengen nanya apa nih sama mereka? Pengen ngobrol sama mereka apa?
1: Yeah, talking about prestigious aura, I think hal yang harus dipupuk atau fondasinya itu adalah confident gitu. Nah, tadi yang aku lihat bahwasanya Kak Nacha dan juga Zudan itu sangat comfortable and confident with their self gitu. Jadi mungkin mau bertanya tentang boleh dong Kak dan Abang kasih saran dan tipsnya how you go on and like, I mean like you really know what to bring to the table. Jadi aku mau Kak Nacha dan Bang Zudan memberikan sedikit tips kepada kita bagaimana tentang confidence itu sendiri. Dan itu akan sangat membantu untuk mengimprove the prestigious. Terima kasih.
0: Sama-sama Rara.
2: Thank you Rara.
0: Terima kasih juga Rara.
2: Iya. Kembali ke confidence tadi nih, yeah. Emang sih kita kok udah menguasai ya. Salah satu, aku pernah mengutip statementnya Najwa Shihab ya. Karena karena ketika kita telah menguasai sesuatu, maka segala apa ya list pertanyaan yang menjadi bahan pertanyaan lawan kita tuh itu juga akan menjadi hal yang terjawab gitu.
0: Yang natural.
2: Iya, dan kita akan semakin confidence dan kita akan semakin percaya diri dengan itu gitu. Mungkin dari kalian.
3: Actually pertanyaan dari Rara nih bagus banget ya, karena mungkin bisa jadi insight juga buat yang lain. Kalau dari Nacha, kenapa kita bisa confident itu lahir dari konsisten. Konsisten belajar, konsisten latihan, konsisten untuk bertemu orang baru. Jadi konsisten itu baik, but I personally wouldn't want to be consistent if that meant sticking to things that I believe in when I didn't know better. Jadi kayak every day we gain new insight, right? We gain new data points. Terus juga it's okay kalau kita berubah pikiran. Oh, awalnya kita belajar grammar. Terus juga tapi kita nemu insight baru nih, ternyata gak harus loh belajar grammar aja. Yang penting get a friend aja untuk kita ngomong bahasa Inggris daily. Dan itu sustain ya, harus sustain. Harus. Karena kalau gak sustain kita gak bakal get used to it. Jadi menurut aku konsisten, tapi kalau misalnya kamu ketemu pemahaman baru, itu ikutin aja. Itu akan it makes or it shape who you wanted to be.
2: Dan sedikit Nacha nih, pengen nanya juga nih ya. Dari orang-orang yang sudah konsisten yang membuahkan ke confidence gitu ya. Kita kan kadang-kadang ini kan sering up and down, up and down
3: thin
2: ya.
3: And thin.
2: Ya kan, jadi kayak semangatnya kadang-kadang naik, kadang-kadang turun untuk bisa menuju ke konsisten tadi gitu kan. Apakah ini hal yang lumrah? Dan ketika ini lumrah, gimana sih cara kalian untuk bisa menetralkan hal itu biar bisa
0: stay consistent
2: like that.
3: Fortunately, I have surroundings people yang memang supportive banget. Jadi kayak it's important to you to get a friend yang memang speaks the same language as yours. Jadi kayak kalau kalian punya teman yang convincing you guys to go for it, help you to rise to it. Jadi kayak misal nih, aduh aku kayak nggak mau lah ikut debat bahasa Inggris nih. Terus kenapa nggak pede kayak gitu. Terus kayak convincing. Jadi mereka tuh yang kita down jadi up, yang kita thin jadi thick.
0: Ada coachnya.
4: Penyemangat ya. Kalau bahasanya ada support system.
3: Ada support system.
0: Ada partner ya.
2: Zudan gimana Zudan?
4: Kalau dari aku pribadi Bang, kalau yang dibilang Nacha mungkin aku bakal balik lebih ke dasarnya lagi. Confident itu yang pertama pastinya kita harus konsisten. Tapi sebelum confident dan konsisten, ada satu yang orang-orang paling sulit untuk dilakukan, yaitu berani mencoba. Kalau kita bagaimana kita mau confident, bagaimana kita mau konsisten kalau kita tidak pernah mencoba. Jadi take your step, take your leap of faith. Memang harus.
0: Just do it.
4: Just do it.
0: Literally.
4: Just just do it ya, just do it.
0: Dream come true.
2: Mungkin kayak Arsya dulu di awal ya, siaran aja dulu gitu ya. Karena kalau belum pernah siaran kan kayak agak-agak gimana gitu ya.
0: Agak masih malu-malu.
2: Iya.
4: Malu-malu ya, malu-malu. Malu-malu.
2: Kurang bisa ngejokesnya gimana gitu mungkin. Oke.
4: Jadi kalau memang take leap of faith itu memang nggak selamanya kita we not talk about perfect, we not talk about it's something good. Tapi ambil aja lompatannya. Kita memang nggak pernah tahu apa yang ada di bawah gedung itu, apakah itu something bad or something good. But the point is you take the jump, begitu. Kita mengambil kesempatannya.
5: Actionnya.
4: Yes, the action. Apapun itu mau hasilnya burukkah, jelek atau baikkah, itu kembali lagi menjadi pembelajaran dari kita. Nah, disitulah akan dibantu dengan yang namanya konsisten tadi.
2: Mulai aja dulu lah ya.
4: Oke.
2: Sehingga memunculkan aura yang sesungguhnya nih teman Pro 2 ya.
4: Aura.
2: Karena kalau udah menguasai, kalau udah confidence dan kita konsisten dengan sesuatu yang kita lakukan tuh memang auranya akan terasa sendiri tanpa dibuat-buat.
4: Benar.
3: Punya it naturally came from within you.
2: Naturally. Ya, punya pengalaman mungkin. Di balik konsisten hingga confidence-nya tadi.
5: Mungkin from zero.
3: Sebenarnya kalau misalnya pengalaman pasti ada gagalnya juga ya, Bang. Pernah beberapa kali ikut kompetisi, beberapa kali juga jadi MC moderator itu kita pasti ada salah-salah dan kita pasti kayak aduh kok salah ya. It's okay if you guys make mistake. It's okay ya buat salah. Learning from the mistake, learning by doing itu enggak apa-apa banget. Terus juga pas kalah itu ya kayak mikir ya everything is a win when the goal is to experience. Jadi I always win.
2: Iya.
5: Karena lessonnya adalah you either win or you learn.
3: Yes.
2: Luar biasa. Ya. Berada di antara orang-orang yang canggih, kita jadi ikutan canggih. Balik lagi ke circleism tadi nih teman Pro 2 ya. Kalau kamu mau memunculkan satu aura yang udah emang nunjukin ke arah yang lebih positif dalam sesuatu hal yang bisa kamu kuasai, ya mau tidak mau kamu juga harus konsisten untuk gitu. Ya, ada lagi mungkin Arsya?
5: Mungkin udah terjawab tadi yang mau dikenakan. Mungkin untuk bagi teman-teman Pro 2, mungkin untuk Naca dan Zudan, ada kata-kata semisalnya, pasti ada orang yang mungkin dia sudah effort, tapi mungkin effortnya belum membuahkan hasil, atau hasilnya masih pas-pasan, dalam arti kayak dia mungkin sudah belajar tapi stagnan dalam bahasa Inggris. Dia merasa kayak, ih kok aku udah belajar padahal aku dekat sama Naca, tapi kok aku gak bisa selevel. Misalnya, ini contoh ya. Contoh ya, teman-teman. Misalnya itu, baru kita ganti Zudan gitu.
3: Aku yang ganti
5: Zudan aja. Kayak aku udah belajar bahasa Inggris, aku udah melakukan everything else, tapi aku merasa seperti, kayaknya dibanding Zudan aku bukan siapa-siapa lah gitu.
2: Butir dan debu bisa jadi gitu ya. Jauh kali ya.
5: Ece-ecenya.
2: Oke, terus.
5: Karena biasanya kan, apalagi kita manusia ya, pasti tidak luput dari membandingkan diri. Benar. Sudah jelas. Apalagi dari mungkin teman kita atau kating-kating kita. Jadi untuk Naca dan Zudan, apa mungkin kata-kata kalian untuk teman-teman Prodo yang stagnan seperti itu? Gantian mungkin dari Zudan dulu.
4: Ada sih. Ini sebenarnya self experience juga. Kalau teman-teman yang merasa stagnan, percayalah sama saya. Saya belajar bahasa Inggris itu dari SD dan saya baru bisa benar-benar menguasai dan memanfaatkannya itu ketika kuliah. Nah, jadi it need almost 9 years I think. It's about 12 years, ya. It's take 12 years for me to really gain the English skills. Jadi menurut saya itu enggak ada yang namanya stagnan dan sebagainya. Yang ada hanya satu. You want to give up or you want to continue.
5: Yes.
4: Jadi never give up. Itu aja kuncinya. Kalau dibilang kok dia bisa, aku bisa. Kembali lagi, setiap orang berbeda-beda. Setiap orang memiliki kapasitas kita masing-masing pastinya.
2: Benar.
4: Gak bisa dong kita samakan, misal kayak dari akunya yang seperti ini, Naca yang bagaimana, Arca bagaimana. Gak bisa menjadi suatu hal yang harus kita samakan gitu.
2: Betul.
4: Tapi apakah itu menutup kemungkinan kita untuk menjadi seperti itu? Tidak. Tapi of course, it take time and it's different from each person. Tapi bukan berarti itu hal yang mustahil. Yang pasti nothing impossible as long as you still fight. Karena ada satu quotes bang. Ini sebenarnya dari Keanu Reeves ya.
2: Keanu Reeves.
3: I can't stop saying wow.
4: Aku suka banget dengan kata-kata. Jadi kata-kata itu gini. if you not fight for something that you love, mm-hmm. what kind of love do you have? Gitu. Wow. So okay. We need to be a fighter to become lover.
5: If you
4: love
5: something, fight for it.
4: Fight for it. If you want to learn English, you need to fight for it. Never give up.
2: Mm-hmm. Gitu. Dan untuk itu, after 12 years ago, Zudan ya. Ini harus kita garis bawahi dulu, teman Pro 2. Lancar begini, ternyata beliau udah belajar dari SD dan ternyata prakteknya itu lebih sering digunakan atau lebih aktifnya di saat perkuliahan. Jadi kalau kita nggak ngemulai sesuatu sejak dini, it's nothing lah, ya kan? Susah juga kan nanti kalau udah aku baru belajar apa gitu kan agak gimana ya, gitu kan ya? Naca gimana nih?
3: We told you know kalau misalnya kita udah punya basic aja nih teman-teman, kalau misalnya kita nggak mau maintain tuh susah gitu.
2: Oh iya.
3: Kalau kita punya basic tapi stagnan di basic tuh ya susah, harus di maintain dengan cara apa? Mungkin ya itu lagi kalian met new people I guess.
5: Community.
3: There's a lot of community out there. Jadi mungkin teman-teman bisa improve your prestigious aura.
5: Contohnya apa community-nya Kak Nacha?
3: Lingwafers, iClub,
5: Polyglot, Exato.
2: Bisa dipromo-promokan lagi
4: ya nih. Selagi ada tempatnya kita promo.
2: Betul, karena
3: ada wadah tuh jangan disia-siakan.
2: Iya, dan wadah itu juga udah sering kita infokan juga sih, udah sering kita undang, udah pernah kita undang juga ya. Dan sore hari ini juga dibuktikan oleh para mereka-mereka ini teman Pro 2 bahwasanya dengan sering kita mengikuti komunitas seperti itu, ya itu juga akan bisa membentuk karakter kita agar lebih konsisten terhadap sesuatu yang baru mau kita gemari. Ya, jadi tidak ada istilah telat untuk memulai sesuatu yang lebih positif ya. Sure. Ada yang miss call ini, satu penelpon lagi mungkin.
5: Oh, oke. Okay.
2: Ya, wow. Sekali lagi. Ya, ya lumayan ya. Ada ininya, ada perbedaan ya.
4: It's because our prestigious.
2: Yeah, our prestigious.
3: Rasa. Iya. Best loh abang ini loh.
2: Aha. Sekali lagi di 0811 67 15 952 teman Pro 2 ya.
5: Next time.
2: Oke. Sepertinya belum. Aku punya pertanyaan buat kalian ya. Kesulitan terbesar apa sih ketika kalian baru mempelajari sesuatu?
4: Kesulitan terbesar ya.
2: Apa itu? Terserah untuk versi dan bidang yang mana gitu.
4: Mungkin izin ya dari aku duluan kali ya. Kalau dari aku pribadi bang, kalau untuk saat ini ya, untuk saat ini, untuk kondisi saat ini, kesulitan terbesarnya, musuh terbesarnya itu satu, time.
5: Iya, yeah, waktu.
2: Oh, waktu. Andai waktu 48 jam sehari gitu.
4: Kalau bisa 72 jam boleh.
5: 72 jam. Boleh.
4: Atau 24/7
2: takutnya,
4: itu.
2: Takutnya meledak gak sih? Meledak gitu gak sih?
4: Bisa kok, masih ya, bisa sampung kok. Gitu, jadi musuh terbesarnya untuk saat ini itu waktu gitu. Karena ya gimana pun juga sering dengan berjalannya kehidupan, dengan bertambahnya usia juga pastinya makin banyak nih kegiatan kita juga ke depannya. Yang dimana kalau kita mau belajar hal baru itu terhalang di waktunya. Kapan kita bisa ngelaksanainnya, kapan kita bisa focus on that gitu. So time basically is our enemy, but it's also our friends actually. Jadi time itu pedang bermata dua. Kalau kita bisa memanfaatkan sebaik-baiknya, dia bisa jadi teman. Tapi kalau bagi saya sampai sekarang yang masih agak sulit itu di waktu gitu. Makanya tadi juga kalau teman-teman lihat saya juga termasuk yang telat 10 menit.
2: Benar.
3: Jadi where's the punctuality?
5: Apa bertambah tua ya?
4: Bertambah tua. Getting older ya. Good look fine.
2: Iya, berarti
3: ya. Like wine.
2: Kurang lebih berarti kalau seandainya kamu masih punya kelonggaran waktu mungkin bisa banyak hal dilakukan dalam keseharian mungkin. Oke, okay, Nacha?
3: Okay. Talking about double edged sword ya, yang tadi pedang bermata dua. Mungkin yang berkesinambungan dan waktu itu adalah energi menurut Nacha. Jadi time itu udah limited banget, energi pun lebih limited jujur. Kalau udah capek ya, kan kita getting older as a grown person kan, kita banyak kegiatan, banyak yang dikejar, tapi kalau udah energinya habis ya
2: susah ya
3: untuk kita maintain our mood, maintain the goals on track itu susah. Tapi mau gimana pun kalian harus tetap konsisten.
2: again. Tapi ternyata ada hubungannya loh, waktu sama energi. Iya kan? Ini kan satu kayak Satu, senyawa gitu nggak sih?
4: Senyawa kimia.
2: Iya.
4: Senyawa. Cuman perlu katalisnya aja iya.
3: Kalau memunculkan. Kayak reaksi. Uang kan ada dua sisi.
4: Iya, ada
2: betul,
4: dua sisi.
2: Lihat kan. Timing and energy. Yeah. Kalau kita nggak punya energi juga percuma punya waktu yang luas. Ya kan, dan sebaliknya juga kalau kita nggak punya waktu percuma juga energi kita masih banyak, kita nggak bisa lagi nih. Udah jam 12 malam saatnya mau tidur misal. Misalnya kan. Masa kita langsung mengeksplor saat orang istirahat kan? Jadi apa? Harusnya mungkin
5: Mungkin karena kita sudah sejalan dan
2: senyawa
4: sejalan ya
5: senyawanya sudah sejalan, mungkin kita sesuai hukum fisika juga kita perlu satu lagi, yaitu kerja ya.
2: Kerja
5: dalam arti tadi sudah Naca singgung sebentar, yaitu adalah konsistensi
2: ya.
5: Jadi mungkin ini yang ingin saya benarkan beberapa kekeliruan orang, yaitu adalah motivasi. Kebanyakan orang pikir kita jika ingin melakukan sesuatu kita mesti nunggu motivasi. Kayak besok aja lah pas lebih semangat, atau kayak besok aja lah aku ngelakuin ini. Dimana itu salah besar. Yang membuat kita bekerja, what drives us, sebenarnya memang pemicunya adalah namanya motivasi. Tapi yang membuat kita tetap konsisten adalah disiplin. Jadi sebenarnya roadmap itu adalah motivasi itu yang membakar agar disiplin itu tetap jalan, dan disiplin itu yang membara terus lah untuk.
3: Jadi kayak
5: untuk
3: motivasi ini fuelnya.
4: Karena the car and that's the fuel.
5: Sebenarnya yang ngetes kita itu secinta apa dengan suatu hal itu, seperti kata Zudan, adalah ketika kita having a bad day, ketika kita lagi capek, apakah kita akan tetap melakukan itu? I still do it? Apalagi di zaman sekarang, kebanyakan kita rata-rata bang impulsif ya bang, kayak kita lakuin ini 100% hari ini, besok males gitu, lusa pun nanti aja minggu depan gitu. Dimana itu salah besar, jatuhnya tidak ada progres, dan terakhirnya kita feel bad or stagnan juga. Jadi bagaimana untuk bisa konsisten seperti tadi sudah dibilang oleh Zudan, adalah waktu, dan Naca adalah energi, dan dari saya adalah bagaimana kita tetap ada intention, niat, effort untuk aku hari ini sedang having a bad day.
3: This guy is my friend who speaks the same language as mine.
2: We struggle a lot.
3: Berkesinambungan.
5: Mungkin kayak lagi kurang tidur hari ini, dosen marahi aku, nilai dapat nilai C. Kalau aku nggak belajar bahasa Jepang misalnya, kebetulan kan kayak, kayaknya nggak akan belajar di hari ini.
2: Betul. Dan itu ngefek ya teman Produa ya, untuk bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Gimana? Masih ada lagi? Waktunya tinggal 3 menit lagi.
5: Mungkin tadi yang mau telepon tadi kita agak dijanji palsu ya bang ya.
2: Iya, cuma miss call doang nih.
5: Iya, banget ya bang ya. Tapi nggak apa-apa lah teman Produa. Wah, mungkin ada pertanyaan dari komen YouTube bang yang sering kita buat juga.
2: Ada, Rusti, silakan dicek
5: bisa,
2: dulu.
5: Bisa kita buat sekarang pertanyaannya. Mungkin sebelum kita
2: tiga
5: menit ya teman-teman Pro 2 ya. Ada? Oke. Karena biasanya sih banyak sih ya. Cara nelpon gimana?
2: Belum. itu udah.
3: Bang takut polisi?
5: Hah? Takut polisi grammar.
3: Polisi grammar.
2: Oke.
3: Ya itu unnecessary stuff tadi ya. You don't have to focus on that.
5: Sebenarnya itu hal yang natural sih. Pasti ada yang nge-comment.
3: Ada.
5: Tapi yang what matters is how we respond to it. Apakah kita improve atau kita bete malah.
3: It's not beyond our control. Kita masih bisa kontrolin reaksi kita gitu kan. Kita reaksi kita gimana ke mereka, ya udah bodo amat aja.
5: Biarin netizen.
3: Keep on track kayak gitu.
2: Keep on track teman Pro 2 ya.
5: Netizen will always talk gitu.
2: Oke, Harsha. Udah ini sepertinya kita
5: kebetulan bang ada satu pertanyaan baru muncul.
2: Apa itu?
5: Pertanyaan adalah ada lopenya lagi menutup. What is the most value experience ketika mapres? Pertanyaannya berat ya ketika mau closing.
2: Iya, singkat saja silakan.
5: Langsung saja.
3: I think the most valuable ya itu met gorgeous and outstanding people. Jadi kayak itu jujur kayak heartwarming banget. Mereka punya banyak insight ya. Jadi kita belajar banyak knowledge. Jadi kayak kalau kita punya prestigious aura tadi, we have many access to knowledge. Jadi kayak wow, I can't stop saying wow. Jadi kayak met new people yang benar-benar outstanding itu sangat valuable. Jadi kalian harus reach out atau capai Demapres.
2: Keren.
5: Kalau itu Zudan,
4: sebenarnya sama sih. Kembali lagi meet new people. Tapi kalau dari akunya, meet new people, apalagi kayak kemarin kebetulan kita klop juga ya dengan teman-temannya sana. Jadi ngerasanya tuh kalau bahasa kerennya we are family.
2: We are family.
4: We are family.
5: Okay. We are fated to be here.
4: Yeah, we are fated to be together gitu.
2: Oke deh, thank you Arsya, Nacha dan Zudan ya, juga Darian nih yang udah nemenin kita di sini ya.
3: Thank you Bang Egy.
2: Sama-sama, karena satu menit lagi kita akan bergabung sama Pro 2 Jakarta nih untuk launching program
5: English
2: Corner, Pro 2 English Corner ya.
5: Benar.
2: Oke, jangan kemana-mana, sekali lagi sukses terus buat kalian.
3: Thank you.
2: See you next week. Ya, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat sore semuanya.
1: Selamat sore everybody.
0: Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya, semoga ya. Semoga ya, karena kita hari ini itu ada di sebuah acara yang dimana kita tentunya nanti akan bisa belajar bahasa Inggris itu lebih santai, lebih seru lagi, dan pastinya gak bikin takut salah gitu, Faye.
1: Alright, but before we start, we have to introduce ourselves, ya.
0: Alright, sebelum perkenalkan, nama saya Edith.
1: And I'm Davi Prada. And welcome everybody to English Corner. So this is the place where English become fun, become practical, no pressure and no judgment. Where study together, just learning together.
0: Betul banget, karena di English Corner ini kita bakal ngobrol santai, belajar kosakata baru tentunya, latihan conversation yang mungkin sering kita pakai di daily life ya, dan juga ngobrol bareng komunitas keren sampai nyanyi lagu menggunakan bahasa Inggris bareng. Pokoknya belajar Inggris, belajar bahasa Inggris itu sekarang gak harus di kelas doang.
1: Nah, yes, setuju banget sama Edit, because English is everywhere, in music, in movies, social media, travel, and even your future career, teman Pro 2. So, ini juga disiarkan di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya.
0: Betul sekali ya. Dan kita juga sudah tersambung di Zoom. Yep. Ini dari teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia. Halo semuanya.
1: Selamat menikmati, enjoy the show, everybody the show, di ya. Zoom. Halo.
0: Halo.
1: Dan pastinya thank you so much yang sudah datang di hari ini, yes.
0: Alright. Okay. Kalau gitu, kita langsung mulai aja kali ya, Faye. Kita akan masuk ke segmen yang pertama.
1: Wow, apa segmen apa itu?
0: Kita punya segmen, namanya adalah Word of the Day.
1: Yes, teman-teman, kita ada salah satu segmen called Word of the Day. Ini aku pengen ngajak juga buat teman-teman yang sudah datang on here ya, di tempat. Mm-hmm. Jadi kita ada beberapa word. Mm-hmm. Yang sebenarnya sering dipakai.
0: Betul.
1: Tapi biasanya penggunaannya sedikit salah.
0: Ah, itu
1: that's
0: dia.
1: That's alright, it's okay gitu.
0: Namanya
1: ya.
0: Namanya juga belajar kita ya.
1: That's right.
0: Benar, jadi kita belajar sama-sama di Word of the Day hari ini.
1: Yes, okay. And the first word is... Jeng-jeng-jeng.
0: Oke, okay. Ada yang tahu bacanya apa?
1: Ada yang tahu? Ada yang tahu di belakang tahu? Mungkin? Bapak, ada yang bisa baca?
0: Ini apa? Delete ya, delete ya.
1: Delete, delete. Yang benar adalah delete.
0: Delete gitu ya. Yes. Jadi bukan delete, bukan apa lagi?
1: Biasa kita pakai delete ya.
0: Iya, pakai delete biasanya salah, delete ya.
1: Delete.
0: Alright.
1: Okay. Next word. Nah,
0: ini dia. Ini biasanya yang main sosial media pasti tahu kata-kata ini ya.
1: Iya, betul banget ya.
0: Ini bacanya archive kan, archive.
1: Archive?
0: Aduh. Bener gak?
1: Bener gak teman-teman?
0: Salah. Yang bener apa dong?
1: Iya bener sih.
0: Betul, archive. Ada sih, tulisannya sih bener sih.
1: Archive, yes. Oke.
0: Okay, next.
1: Selanjutnya. Nah.
0: Ini dia.
1: Ini sebenarnya banyak dipakai.
0: Betul.
1: Tapi ini mungkin pronunciation-nya sedikit salah ya.
0: Bener, karena ini kata yang sering kan?
1: Yap, bener sih.
0: Iya sering sih. Iya kan? Bener.
1: Often.
0: Aduh, often.
1: Salah apa bener?
0: Salah bener, often.
1: Bener.
0: Salah. Ya?
1: Often.
0: Oven, betul. Itu yang betul ya.
1: Correct me if I'm wrong, yes?
0: Iya, cemiu.
1: Cemiu. Oke, next.
0: Next, selanjutnya. Oke, ini
1: yang suka absen.
0: Betul, kalau pagi datang ke kantor biasanya langsung finger.
1: That's wrong ya.
0: That's wrong, itu salah ya.
1: Kurang tepat,
0: betul.
1: Yang tepat adalah finger.
0: Yes, okay.
1: Ini sedikit dipisah ya.
0: Betul.
1: Terus, next word, emang ada apa lagi sih yang biasanya kita suka miss gitu ya? Aku juga suka miss.
0: Nah, betul.
1: Ini dia.
0: Aku juga miss.
1: Miss
0: you.
1: Aduh, kok ke gue. Fruit.
0: Oke. Okay. Fruit ya.
1: Yeah.
0: Jadi yang benar adalah fruit, bukan fruit.
1: Fruit.
0: Nah, kalau fruit itu yang lagi ramai sekarang.
1: Apa tuh?
0: Kalau goal, fruit.
1: Fruit.
0: Salah ya.
1: Wow, wow, jokes Anda.
0: Aduh, maaf ya, maaf ya.
1: Yeah. Akhir bulan fruit suka habis.
0: Apa itu?
1: Duit. Jauh, makin jauh.
0: Oke, okay. Jadi yang benar adalah fruit. Fruit.
1: Yeah. Yes.
0: Oke, okay, lanjut.
1: Next word. And that's it. Oh no, no. Nah, ini nih.
0: Ini dia.
1: Suka. Cucu cumber.
0: Salah.
1: Bukan ya?
0: Salah. Cucumber.
1: Cucumber. Yang benar adalah cucumber.
0: Oke. Okay. Yang benar adalah cucumber.
1: Benar ya berarti ya dari teman-teman komunitas Inggris benar ya?
0: Benar ya?
1: Oke. Okay.
0: Takutnya kita salah.
1: Nah, nanti makanya kita ajak ngobrol juga.
0: Oh iya benar. Betul. Oke, okay, selanjutnya.
1: Karena kita sering salah juga ya ngomongnya.
0: Ah, ini dia ya.
1: Login.
0: Aduh, terlalu medok, Mas. Terlalu medok, Mas. Yang benar adalah
1: log in.
0: Log in.
1: Login.
0: Betul ya?
1: Benar ya, login nah, ya.
0: Oke. Okay. Oke. Okay. Sudah ya?
1: And that's all?
0: Oke. Okay.
1: Alright.
0: That's all ya. Word of the day. Nah. Itu adalah beberapa contoh kata-kata yang mungkin sering kita gunakan di keseharian gitu ya.
1: Jadi makanya besok jangan lagi tuh I want to finger.
0: Aduh salah.
1: Salah.
0: Tak delete Mas fingermu. Oh, salah ya, bukan gitu ya, bukan yes. Gitu ya. Itu contoh yang salah.
1: Contoh yang salah. Jadi enggak apa-apa, ini teman-teman kita saling belajar bersama yes. Juga ya.
0: Betul. Kita hari ini akan seru-seruan, akan belajar dan masih banyak segmen selanjutnya nih. Nah, tapi
1: yes. Karena biasanya bahasa Inggris itu juga bisa dipelajari dari mana aja ya.
0: Betul.
1: Jadi ada dari musik, dari film. Makanya kita akan mempersembahkan salah satu performance.
0: Yes.
1: Ini dari salah satu penyanyi bintang radio. Radio star ya.
0: Yes. Karena dia juga akan membawakan theme song English Corner.
1: Wow.
0: Yang akan dibawakan oleh
1: Dava Radio Star.

0: Wow.
1: Thank you.
0: Jadi gitu ya. Wow.
1: Gitu ya. Itu salah satu cara kita juga bisa belajar bahasa Inggris ya.
0: Iya, biasanya ada lirik-lirik yang before kita gak tahu.
1: Bener.
0: Sekarang kita tahu, searching-searching artinya apa ya.
1: Ah, itu.
0: Cara penyebutannya gimana ya.
1: Betul sekali.
0: Oh, kalau dari Google.
1: Yes.
0: Viva La Vida ini reminds that success, power, and life can change at any moment. Katanya. Terus abis itu, it's about appreciating every opportunity and staying humble.
1: Ah, itu dia penting tuh. Staying humble ya.
0: Yes.
1: Betul sekali.
0: Oke, jadi teman Pro 2 yang ada di seluruh dunia dan pastinya juga teman-teman yang ada di sini, kalau misalkan mau belajar bahasa Inggris juga bisa ternyata dari musik ya.
1: Betul.
0: Dari musik bahasa Jawa? Enggak.
1: Enggak dong, bahasa Inggris dong.
0: Itu jago bahasa Jawa nanti.
1: Betul.
0: Ya.
1: Bahasanya beda itu ya.
0: Iya.
1: Oke, selanjutnya kita punya sebuah games.
0: Game?
1: Kita bakal ngajak teman-teman semua di sini bermain games nih.
0: Main game. Jadi kita ngajak lagi ke depan panggung nih.
1: Betul.
0: Oke.
1: Kita panggil berapa ya? 4 orang kali ya.
0: 4 orang. Ada yang berani?
1: Ada yang berani? Silakan maju ke depan.
0: What's the prize?
1: Boleh. Let's go. Langsung naik aja ke depan.
0: Ya udah sederet tuh deh. Coba satu.
1: Sebelahnya boleh.
0: Pede banget kamu nih.
1: Coba lagi. Mbak, ya boleh. Ya, 2. Oke, 4 ya.
0: Oke, tepuk tangan dulu semuanya dong. Woo! Namanya siapa kak?
2: Aku Novi.
0: Novi. Using English dong.
1: Alright.
2: My name is Novi.
0: Alright, thank you so much. And the lovely lady right here, what's your name?
2: I am Aiska.
0: Aiska. Alright. Your name and then the third lady here.
3: My name is Ahira.
0: Halo Aira, and the last, Sahira. You look a little bit like Billie Eilish.
1: Yoi.
0: Yeah.
1: Billie Eilish.
0: No, all right.
1: No.
0: Last participant, what's your name?
4: My name is Najwa.
0: Najwa. Okay. So what game are we going to play, Edit?
1: All right, we're gonna play some game. Kita punya game, namanya adalah Sing the Answer.
0: Sing the Answer?
1: Yes.
0: Oke.
1: Okay. Jadi nanti kita punya pertanyaan, punya clue.
0: Clue.
1: Nah, teman-teman di sini boleh menjawab tapi dengan cara menyanyikan jawabannya.
0: Contoh ke gue dong.
1: Contoh?
0: Contoh.
1: Oke.
0: Okay. Contoh.
1: Aduh, suruh mikir kan.
0: Let's say the answer is Mike.
1: Mike, oke.
0: Okay. Mike, I am... There is a number 3 on a thing.
1: Yes.
0: And then the color is black.
1: All right.
0: And can make your voice louder.
1: Oh, wow.
0: And what am I? And then you have to sing it like.
1: Yes.
0: Lagu apa yang ada mic? Mic.
1: Ya gitu lah ya.
0: Paham ya teman-teman ya?
1: Kurang lebih paham ya.
0: Oke. Okay. Sing apa tadi?
1: Sing the answer.
0: Okay, langsung aja kali ya.
1: First question.
0: I'm yellow. I'm yellow.
1: People spread me on bread. I'm made from milk. What am I?
0: What?
1: Okay.
0: Oh, you know.
1: Okay, mic dong.
0: So fast.
1: Oh, yeah. Nyalain dulu.
0: Smooth. Nah. Jawabannya smooth.
1: Salah.
0: Ants.
1: Salah, oh, itu semut.
0: Oh semut.
1: Semut, bukan smooth.
0: Oh bukan.
1: Beda.
0: Oh ini.
1: What's the answer?
0: Smooth.
4: Cek.
0: Nyala.
1: It's
0: on, right?
1: Mana ya? Tahu.
0: Okay, what's the answer?
1: I'm
0: yellow, I'm spread on
1: bread,
0: and then?
1: I'm made from milk.
3: Smooth like butter.
0: Oh.
3: Criminal undercover.
0: Yes, butter ya. Yeah. Okay.
1: Benar ya, Juri ya?

0: Fireworks.
1: Alright.
0: Itu sama ya berarti ya poinnya ya.
1: Betul. Next question. I am the capital city of Indonesia.
0: Oke.
1: Billions of people live here. What am I? What city am I?
0: Lagunya apa ya? Emang ada lagu?
1: Ada dong.
0: Apa ya?
1: Ada yang tahu?
0: Tahu.
1: Oke, let's go.
0: Kamu nyontek apa itu, he?
1: Gak ada. Lagi ngonten dia,
0: Buka lirik. Buka lirik. Oke, aku
1: nyanyikan.
0: Tahu answer-nya sih, tapi gak tahu lagunya. Ya, oke, you, Najwa.
2: Hai.
0: Yes, apa?
1: Oke, okay. Gak apa-apa.
0: Sing it, it's okay.
1: Easy.
2: High school in Jakarta.
0: Oh iya, high school in

0: Oke.
1: Gue gak kepikiran loh kalau jawabannya.
0: Iya sih. Bener sih.
1: Student Jakarta.
0: Betul. Okay. Lanjut.
1: Last question. Oh ini berarti semuanya mendapatkan ya. Kamu harus jawab. Billie Eilish.
0: Berarti tinggal kamu doang nih, belum nih.
1: Let's go. Oke. Okay. So for Billie Eilish, I am... Oh ini. Finish the following the sentence, question.
0: Yes.
1: The true that dot dot comes from within.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Kita tahu?
1: Bahasa Inggris of cantik.
2: Beauty.
1: Yeah,
0: beauty.
1: Okay.
0: Nyanyiin dong.
1: What's the song?
2: Beauty is your
1: Oh iya benar.

0: gokil.
1: Bisa cepat-cepat banget jawabnya.
0: Ya bisa ya. Kita aja nyari mic gak ketemu.
1: Coba mikir satu kata. Ini jadi pengen dicoba.
0: Okay, apa ya?
1: Lights.
0: Lights.
1: Lagu lights apa ya lights? I am the lights.
0: Lagu apa itu? Lagu apa itu? Lagu apa itu?
1: Keren-keren. Mereka keren.
0: Keren-keren. Mereka keren sih. Mikirnya keren lebih cepat dari kita ya.
1: Iya. Yeah.
0: Gokil.
1: Oke. Okay. Wah, seru banget.
0: Yes.
1: Teman-teman. So, don't forget to speak English, yes, ya kan?
0: Jangan takut untuk belajar bahasa Inggris. Karena kita harus belajar bahasa Inggris ya. Karena ini di era sekarang cukup penting juga ya.
1: Ya, yeah, soalnya dimanapun itu emang wajib banget ngomong bahasa Inggris ya.
0: Betul sekali.
1: Oh, what an amazing day. Yes. Thank you so much for everyone who came, who listened, who joined from Zoom. Thank you so much, ladies and gentlemen.
0: Terima kasih untuk seluruh narasumber, para tamu, penonton, dan tentunya sobat RRI yang sudah mengikuti English Corner hari ini ya. Semoga kita makin semangat untuk belajar bahasa Inggris dan jangan takut untuk memulai bicara tentunya.
1: Dan pastinya, see you at the next English Corner. Keep learning, keep growing, and keep speaking English. All right.
0: Bye, everyone.
1: Bye-bye, everyone. Thank you so much.

daripada informasi dan hiburan program 2 RRI Loxmawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Hai, kamu baru aja mengikuti English Corner langsung dari Pro 2 Jakarta, teman Pro 2. Balik lagi di Pro 2 Palox Mawe, Egy Putra menemani kamu kembali. Dan saatnya kamu mendengarkan Gilball, Gila Bola edisi 2 Juli hari ini. Selamat mengikuti dari RRI Pro 2 Palox Mawe, teman terbaik kamu, radionya anakku.

0: Saatnya prediksi hybrid di Gibol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jumpa kembali bareng aku di Gibol. Prediksi hybrid kita di edisi hari ini 2 Juli 2026 kita akan memprediksi pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ya, yang sudah memasuki babak 32 besar. Udah berapa hari ya memasuki babak 32 besar? Dari 30 Juni kalau gak salah. Ini sudah ke pertandingan keberapa ini? Udah lebih dari 7 pertandingan yang sudah dilakoni. Lebih. Dan nanti malam besok akan bertanding waktu Kanada ya, waktu Kanada atau waktu Amerika Serikat itu jam 6 pagi ya, dan juga ada di jam 10 pagi juga ada. Nah, kita akan prediksi pertandingan di jam 6 pagi, ada Portugal versus Kroasia. Nah, ini pertandingan cukup seru sekali. Kenapa? Karena Portugal sendiri lolos dari fase grup ya dengan peringkat kedua kalau nggak salah ya, sementara Kroasia menjadi tiga terbaik. Nah, dua negara Eropa ini akan bertemu di 32 besar, dan bagaimana prediksi pertandingannya aku sudah bareng temanku ya di sore hari ini, ada Mas AI gitu ya. Halo AI.
1: Halo, ada yang bisa saya bantu hari ini? Silakan, kalau ada pertanyaan, ide atau hal lain yang ingin kamu diskusikan.
0: Oke, kita akan memprediksi pertandingan 32 besar Piala Dunia 2026 antara Portugal versus Kroasia. Nah, menurut kamu nih, bagaimana jalannya pertandingan untuk dua negara ini?
1: Pertandingan antara Portugal dan Kroasia di babak 32 besar ini bakal menjadi pertarungan taktis yang sangat menarik. Di satu sisi, Portugal punya lini serang yang luar biasa dengan kombinasi pemain berpengalaman dan talenta muda yang cepat. Mereka selalu bisa menciptakan peluang dari mana saja. Sementara itu, Kroasia terkenal dengan lini tengah mereka yang solid dan cerdas dalam mengontrol permainan, dipimpin oleh pengalaman pemain veteran. Mereka juga punya mentalitas yang kuat dalam turnamen besar. Laga ini kemungkinan akan ditentukan oleh siapa yang bisa mendominasi lini tengah dan meminimalisir kesalahan di lini pertahanan. Kalau menurut kamu, siapa yang punya peluang lebih besar untuk melaju ke babak berikutnya?
0: Nah, seru nih. Portugal punya Cristiano Ronaldo ya, sementara Kroasia punya Luka Modric. Dua pemain veteran ya, di posisi yang berbeda. Ronaldo sebagai penyerang ya, sementara Modric lebih ke gelandang ya, gelandang pengatur serangan. Nah, kalau menurutku sendiri sih Portugal lebih diunggulkan ya, karena beberapa pertandingan yang sudah dilakukan ini Portugal tidak pernah kalah ya, sementara Kroasia pernah kalah melawan Inggris ya kan. Nah, benar sih kata kamu, siapa yang apa yang bisa mendominasi lini tengah ya. Menurut kamu ini seperti apa nih peran Ronaldo nantinya saat menghadapi Kroasia?
1: Menarik sekali menganalisis peran Cristiano Ronaldo dalam pertandingan ini. Meskipun usianya sudah veteran, naluri mencetak golnya dan penempatan posisinya di dalam kotak penalti tetap menjadi ancaman terbesar bagi pertahanan Kroasia. Selain itu, kehadiran dan pengalamannya juga memberikan dampak psikologis yang besar bagi rekan-rekannya, serta bisa menjadi pemimpin di lapangan saat situasi sulit. Kroasia tentu akan memberikan perhatian khusus padanya untuk meredam pergerakannya. Kira-kira bagaimana menurutmu cara terbaik untuk menghentikan pergerakan Ronaldo di pertandingan nanti?
0: Ya, Ronaldo masih jadi sentral lah ya, walaupun usianya sudah cukup lumayan lah, 40-an ya. Modric gitu juga ya. Oke, kalau menurut kamu Modric seperti apa nih perannya nanti melawan Portugal?
1: Luka Modric bakal menjadi otak permainan Kroasia. Dia akan menjadi pengatur tempo, mendistribusikan bola dengan cerdas, dan menghubungkan lini pertahanan dan penyerangan. Kemampuannya dalam mempertahankan penguasaan bola di bawah tekanan akan sangat krusial untuk meredam agresivitas lini tengah Portugal. Selain itu, visinya dalam menciptakan peluang dari lini kedua menjadi ancaman nyata bagi pertahanan lawan. Kira-kira, menurutmu siapa yang harus ditugaskan untuk menjaga Modric secara ketat?
0: Oke. Beberapa pemain Portugal kalau di gelandang ya, seperti gelandang apa, Neves ya, terus Portugal juga punya João Félix ya kan, terus juga ya banyaklah pemain Portugal yang memang minimal bagus lah di lini serang ya kan. Nah, kalau ngomong-ngomong formasi nih, menurut kamu Portugal ini bakal menerapkan formasi berapa nih?
1: Melihat kedalaman skuad Portugal saat ini, mereka punya banyak opsi formasi. Namun formasi yang cukup sering mereka andalkan adalah 4-3-3 yang memberikan keseimbangan antara solidnya lini tengah dengan agresivitas di lini depan. Dengan pemain seperti João Félix dan Ruben Neves, formasi ini bisa dimaksimalkan untuk mengontrol permainan dan membuka peluang dari berbagai sisi. Apakah kamu lebih suka melihat mereka bermain dengan 3 bek atau tetap dengan 4 bek seperti itu?
0: Oke, sepertinya kalau melawan Kroasia mending 4 bek aja ya. 4-3-3 kayaknya cocok tuh. 4-3-3 ya. Ini kayaknya cocok untuk ya minimal punya apa ya? Bek 4 di tengah 3 terus ada penyerangnya 3 ya, ada penyerang sayap kiri, kanan dan tunggal gitu ya. Sementara kalau Kroasia sendiri melawan Portugal bagus seperti apa nih formasinya nih?
1: Untuk menghadapi Portugal dengan lini serang yang begitu tajam, Kroasia kemungkinan besar akan memilih formasi 4-3-3 atau bahkan 4-2-3-1 yang lebih fleksibel. Dengan formasi ini, mereka bisa menumpuk pemain di lini tengah untuk meredam kreativitas lawan dan mengontrol tempo permainan, sekaligus memberikan perlindungan ekstra bagi lini pertahanan yang akan menghadapi serangan cepat dari sayap. Coach Munir sendiri pasti punya pandangan menarik tentang bagaimana Kroasia bisa memaksimalkan potensi Modric di tengah pertahanan Portugal yang solid. Kira-kira siapa pemain kunci lain yang harus tampil maksimal untuk mendukung strategi tersebut?
0: Ya, pemain Kroasia sendiri memang kita lihat banyak yang merumput di Eropa ya, klub-klub elit Eropa. Dan pastinya bakal memberikan perlawanan yang cukup ketat ya untuk pemain-pemain Portugal. Oke, di terakhir nih, skor realistis nih untuk pertandingan antara Portugal versus Kroasia nih, gimana?
1: Kalau melihat kekuatan kedua tim, pertandingan ini bakal berjalan sangat ketat dan sengit. Skor realistis yang mungkin terjadi bisa saja 2-1 untuk Portugal, atau bahkan hasil imbang 1-1 yang memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan atau adu penalti. Kira-kira hasil akhir seperti apa yang paling kamu bayangkan untuk laga seru ini?
0: Aku setuju sih sama kamu, ya pertandingan bakal berlangsung sengit dan akan ditentukan lewat adu penalti ya. Mereka akan bermain imbang 0-0 atau 1 sama di babak tambahan waktu, terus mereka akan melanjutkan dengan adu penalti. Nah, kalau aku sih kalau saat adu penalti nih mungkin ya Portugal bakal menang. Kalau kamu gimana? Kalau adu penalti siapa nih? Portugal atau Kroasia?
1: Adu penalti itu memang selalu menegangkan dan hasilnya sulit diprediksi. Kroasia punya sejarah yang bagus dalam adu penalti di turnamen besar, berkat mental baja dan ketenangan para pemain seniornya. Tapi Portugal juga punya eksekutor-eksekutor penalti yang tajam. Jadi kalau sampai ke sana, kedua tim punya peluang yang sama besar untuk menang. Kira-kira siapa pemain yang paling kamu andalkan jika Portugal harus menjalani adu penalti?
0: Nah, kamu juga bingung nih kan, siapa yang menang selesai adu penalti ya?
1: Haha, betul sekali. Adu penalti memang seperti undian yang sulit ditebak. Jadi wajar kalau rasanya mendebarkan. Kita lihat saja nanti bagaimana jalannya pertandingan dan apakah akan ada pemenang di waktu normal atau harus ditentukan lewat adu tos-tosan. Ada pertandingan lain yang ingin kamu diskusikan prediksinya?
0: Oke, ya. Itu dia teman Pro 2. Ada pertandingan antara Portugal versus Kroasia. Ya. Yang AI pun bingung nih kalau adu penalti siapa yang menang sih. Tapi ya pertandingan ini akan berlangsung ataupun akan berakhir dengan skor imbang dan akan ditentukan oleh dengan adu penalti ya. Oke, informasi buat kalian ini di Gibol, pertandingan sudah dimainkan ya. Tadi ya ada Inggris versus Kongo semalam ya. Semalam itu 2-1 untuk kemenangan Inggris, terus Belgia versus Senegal tadi pagi itu kemenangan untuk Belgia. Amerika Serikat sebagai tuan rumah berhasil menumbangkan Bosnia dengan skor 2-0 ya. Mereka Belgia, Amerika dan Inggris berhasil lolos ke babak selanjutnya atau ke babak 16 besar ya kan. Bagaimanakah peluang Portugal atau peluang Kroasia di babak penyisihan grup atau juga di babak 32 besar ini? Nah, patut kita saksikan besok di jam 6 pagi di RRI seluruh Indonesia ya. Anda bisa dengarkan, kalian tuh bisa dengarkan di RRI ya. Selain Portugal versus Kroasia juga ada Spanyol versus Austria dan juga besok ada Aljazair versus Swiss. Waduh, seru-seru banget pertandingannya nih guys ya. Oke, teman Pro 2, kita sudahi ya, sudahi Gibol prediksi hybrid kita di sore hari ini. Jangan lupa tonton terus ya dan simak terus siaran Piala Dunia di RRI seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
2: Kamu baru aja dengerin prediksi hybrid di Gibol.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
4: Sore Ceria, teman terbaik.

masih ingat sama lagu ini teman pro 2 pertama kali dibawakin sama Melly Goeslaw dan Ari Lasso ya. Dan tahun lalu Danila Riyadi featuring Hindia kembali membawa lagu ini, cover ulang lagu ini dan lumayan kekinian ya. Hanya saja buat anak-anak 90-an ya, esensi musik untuk lagu Jika yang dipopulerkan oleh Melly Goeslaw dan Ari Lasso tuh kayak punya makna tersendiri yang versi originally gitu kan. Nah kamu pribadi, buat kamu semua yang lagi dengerin perjalanan Pro 2 Evalox Mawai sore hari ini, kamu lebih memihak atau lebih memilih yang bagian yang mana teman Pro 2? Kamu lebih seneng yang kekinian yang sekarang dibawakin sama Danila Riyadi featuring Hindian atau versi lamanya Ari Lasso, Melly Goeslaw?

Ya terserah kamu nih memilih yang mana ya, yang nyangkut di hati kamu. Tapi yang jelas setiap orang tuh punya memori sendiri ya, yang bisa menjadi kenangan yang tidak akan pernah terlupakan yang pasti. Apalagi mengingat lagu-lagu masa lalu banget ya kan. Kita beralih ke Alan Walker, kita punya Fire Oi. Sekali lagi untuk kamu semua di sore hari ini, bersemangat dengan sisa energi kamu ya. Dan aku berhak mengangkat adrenalin kamu agar lebih bersemangat lagi untuk menuntaskan aktivitas kamu di sore hari ini. Barengan Egy Putra, kamu lagi mendengarkan

Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

nggak susah, yang nggak pakai hitung-hitungan. Buang sampah di tempat sampah. Mulai dari diri sendiri ya. Hal yang gampang kita lakukan, tapi hasilnya nggak gampangan.

0: Waduh. Jalan-jalan ke Cikini. Sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini. Kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya. Ke pasar malam beli pete. Di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT. Ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu. Jangan ya Bu Rini ya. Dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih. Jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT. Minum kopi baca koran. Paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.

0: Who? When? Clevis. Who the fuck is Cletus?
1: It's from
0: Cletus? Girl.
1: Ready for presser.
0: We have to wrap. 5, 6, 7, 8. Yeah.
2: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
3: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendirilah, Dek.
3: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang benar dong, ulangi.
3: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
3: Ya, tolong.
1: Yang benar.
3: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
3: Oke, taruh situ.
1: Terus?
3: Terus apa?
1: Adek.
3: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
3: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
3: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

0: 105,2 FM RRI Loxmawi, teman terbaik kamu.
1: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
2: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya Bu?
3: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
4: Maaf Mbak, alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
2: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
4: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
2: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
4: Nah, macam tuh, baru elok.
2: Maaf Ibu, permen yang tadi?
3: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.

95.2 RRI Pro 2 Valox Pawai, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Pas banget di jam 6 sore ini. Gimana dengan kondisi kamu? Sehat selalu yang baru mendengarkan radio ya. Yang masih bekerja, memanjatkan segala semangat yang kamu punya ya. Apalagi buat kamu semua yang harus dituntut banyak senyum karena menjajakan banyak dagangan kamu. Buat spesial banget buat para pramuniaga ya, di seluruh pusat perbelanjaan sampai di kios-kios kecil yang lagi mendengarkan Produk FM Lok Semawe. Halo. Thank you sudah mendengarkan Produk FM Lok Semawe. Insyaallah kita besok ketemu lagi di jam pagi banget besok ya. Masih banyak lagu keren lainnya dalam jazz music sambil menyongsong waktu sholat maghrib nantinya. Dan jangan lupa setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat itu ada music live chat di jam 7 malam teman Pro 2. Dan nanti di jam 7 kembali kamu akan mendengarkan music live chat ya. Sekali lagi terima kasih sudah mendengarkan Egy Putra di Pro 2 Avalox Mawai. And aku minta maaf untuk hal yang gak ngenakin selama aku nemenin kamu. Egy Putra out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.
1: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus Kakak tugasnya bersihin kamar kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti Ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
2: Ya Ibu, kok banyak banget sih?
3: Jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
1: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
2: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam hidup kita selalu ditimpa musibah dan cobaan. Sekarang kita lihat bagaimana makna lain dari musibah dan cobaan. Rasul bersabda, tidaklah seorang muslim itu ditimpa suatu kepayahan, penyakit, kegalauan, kesedihan, gangguan ataupun kegundahan hingga duri yang mengenainya, kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosanya dengan musibah itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Musibah atau cobaan itu akan mengecil bila dia dirahasiakan, membesar bila dikeluh kesahkan, menjadi rumit bila diobral ke manusia dan ke media sosial, dan menjadi terurai bila dicurhatkan hanya kepada Allah, sang pemilik musibah.

serta mampu mengambil ibrah dari setiap kejadian. Dan sejatinya musibah itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita hambanya. Dan hanya keterbatasan ilmu yang kita miliki, kita melihat sebuah musibah dari sudut pandang yang berbeda. Tetap bersabar, karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Tidak seorang pun yang bila mana tiba waktu sholat fardu, lalu ia membaguskan wudunya, khusyuknya, rukuknya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan beberapa nasihat dari ulama untuk kita semuanya yang merasa pernah meninggalkan sholat, atau yang sampai hari ini masih mengabaikan sholat, masih sering meremehkan ibadah sholat. Para ulama menjelaskan banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ancaman dari Allah bagi orang yang meninggalkan sholat. Bahkan kalau kita membaca di dalam rukun Islam, sholat itu termasuk rukun yang kedua setelah syahadat. Artinya, akan ditolak keislaman seseorang walaupun dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tetapi dia tidak melaksanakan sholat secara sengaja tanpa uzur yang diperkenankan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah berkali-kali memberikan kalimat ancaman, diantaranya fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Apa maksud lalai dari sholatnya? Dia udah sholat tetapi sholatnya asal-asalan. Orang yang sholatnya tidak khusyuk. Orang yang sholatnya kadang dia lakukan, kadang dia tinggalkan. Orang yang sholatnya buru-buru tidak memenuhi rukun. Orang yang sholatnya yang gak benar wudunya atau bersucinya. Bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan di antara ciri-ciri yang paling jelas terhadap kemunafikan seseorang adalah dia malas dalam ibadah sholat. Bukan tidak sholat, malas dalam ibadah sholat. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dalam keadaan kusala, bermalas-malasan. Mungkin kita sholat, tetapi apakah sholat kita termasuk bermalas-malasan? Bagaimana dengan tarawih kita? Apakah termasuk bermalas-malasan? Kita mencari tarawih yang paling cepat, yang hanya dalam hitungan 15 menit selesai 20 rakaat atau 11 rakaat? Jangan-jangan kita termasuk orang yang sahun walaupun sholat, lalai walaupun sholat. Jangan-jangan kita termasuk orang yang kusala, orang yang bermalas-malasan walaupun kita lakukan ibadah itu. Seandainya kita termasuk orang-orang yang lalai atau orang-orang yang bermalas-malasan dalam sholat, na'udzubillah, berarti masih ada kemunafikan di hati kita, tertolak iman dan Islamnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman dirahmati Allah, sholat adalah satu-satunya ikatan antara kita dengan langit. Sholat adalah satu-satunya ikatan antara hamba dengan Allah. Sehingga ketika kita meninggalkan sholat satu kali saja, berarti kita telah memutuskan ikatan kita dengan Allah. Lalu bagaimana kita akan mendapatkan pertolongan Allah ketika kita butuh, sementara kita gak punya ikatan apa-apa dengan Allah? Ketika kita tidak punya ikatan apa-apa dengan seseorang, bagaimana kita akan berharap orang itu menolong kita? Seorang perempuan yang tidak punya ikatan apa-apa dengan mantan suaminya, bagaimana dia akan meminta nafkah kepada mantan suami itu? Begitu juga kita dengan Allah. Kalau ikatan kita dengan Allah sudah kita putuskan, bagaimana kita meminta rezeki dari Allah? Bagaimana kita meminta perlindungan dari Allah? Bagaimana kita meminta Allah memperhatikan dan mengurus kita, padahal kita sendiri yang memutuskan ikatan dengan Allah? Satu-satunya, kata ulama, ikatan antara hamba dengan Rabbnya adalah as-shalah. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa alasan yang dibolehkan oleh agama, berarti dia telah memutuskan urwatul wusqa, ikatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan para ulama sampai berpendapat, seandainya seseorang meninggalkan sholat sampai akhir hayatnya, maka ketika dia meninggal, dia tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Dia tidak boleh disolatkan oleh ulamanya kaum muslimin, kecuali hanya oleh keluarganya sendiri. Bahkan ketika dia masih hidup, jika dia tidak melakukan ibadah sholat secara sengaja dalam waktu yang lama, maka ulama mengatakan istrinya harus meminta cerai kepadanya. Seandainya dia suami, suami itu harus menceraikan istrinya. Kenapa? Tidak halal bagi seorang perempuan mukminah menikah dengan laki-laki yang meninggalkan sholat. Ini menunjukkan sebagian ulama berpendapat, orang yang secara sengaja meninggalkan sholat, maka dia telah murtad dari Islam. Walaupun ini bukan pendapat semua ulama, tetapi ini menunjukkan betapa bahayanya meninggalkan sholat. Nanti di akhirat, sholat adalah amal pertama yang akan ditanya oleh Allah. Seandainya sholat kita benar, maka amal yang lain akan Allah perbaiki. Tetapi seandainya sholat seseorang itu rusak, maka semua amal yang lain akan ikut rusak bersama dengannya. Sholat, sesuatu yang gak bisa kita abaikan apapun alasan kita. Kita boleh tidak membayar zakat kalau tidak mampu.
Kita boleh enggak haji kalau tidak mampu. Kita boleh enggak puasa kalau tidak mampu dengan cara diqadha atau bayar fidyah. Tapi kita tidak bisa meninggalkan sholat. Karena jika kita tidak bisa melakukan tepat waktu karena lagi musafir, kita bisa menjamak. Tidak bisa melakukannya di masjid karena ada uzur-uzur tertentu, hujan, badai, dan seterusnya, melakukannya di rumah. Tidak bisa melakukan secara berdiri, bisa duduk atau berbaring. Tidak ada alasan meninggalkan sholat, saking pentingnya ibadah ini. Allah gak mau kita memutuskan Allah. Orang yang meninggalkan sholat berarti dia telah memutuskan hubungannya dengan Allah. Apa rasanya diputuskan tanpa alasan? Kita udah baik kepada seseorang, kita perhatian kepada orang itu, kita berkorban kepada orang itu, kita memberikan semua hak orang itu. Tapi tiba-tiba dia ngajak kita putus tanpa alasan, gimana perasaan kita? Begitulah perasaan Allah ketika hambanya memutuskan hubungan dengan Allah dengan cara meninggalkan ibadah sholat. Padahal Allah selalu memberikan kebaikan dalam kehidupannya. Jangan putuskan Allah dengan meninggalkan sholat. Mudah-mudahan ketika kita menjaga sholat, Allah akan menjaga kita. Barakallahu fikum.

0: Ya sama bro 2 masih di MLC Music Live Chat. Dan kita masih seru-seruan. Tadi gue udah spill sedikit siapa yang akan datang hari ini. Dan mungkin kalau misalkan lu nonton di YouTube channel kita di RRI Jakarta, pastinya kita sudah kedatangan. Ini dia Ruben dan Wada dari The Overtunes. Hey, gimana kabarnya?
1: Baik. Inggris baru menang.
0: Kita langsung ngomongin World Cup sama bro 2. Malam ini ada siapa ya? Coba kita cek dulu bentar ya dikit ya. Malam ini tuh ada Spanyol-Austria.
2: Oke, Spanyol lolos.
0: Oke, benar. Portugal-Kroasia. Susah.
2: Wah, iya sih itu agak unik tuh ya.
0: Apakah?
2: Portugal deh.
0: Portugal ya? Lu siapa?
1: Kayak biar Cristiano Ronaldo moodnya bagus.
0: Boleh. Portugal, Swiss-Aljazair, Swiss.
1: Belum tentu loh, tapi gitu-gitu.
2: Tapi gue Swiss.
0: Iya, kemarin juga.
1: Iya loh, sekarang.
0: Luar biasa sekali ya.
1: Wah, banyak underdog menang.
0: Iya, sekarang banyak banget yang nggak terduga-duga tiba-tiba. Ya, seperti kemarin Belanda kalah ya, itu lumayan menyakitkan sih. Tapi jadi ngomongin bola nih. Oh ya, satu lagi Australia sama Mesir.
1: Masalah.
0: Mesir kayaknya oke sih. Ya oke lah. Ya yes, begitu dari kita para peneliti bola di Indonesia ya. Tapi gimana emang seberpengaruh apa World Cup ini dalam jam tidur lo jadinya?
1: Gak nonton semua sih.
0: Gak nonton semua ya?
2: Kita jadi baru nonton 2 match doang. Brazil Jepang sama Inggris Kongo doang ya.
1: Iya, soalnya jamnya kurang bersahabat sih.
2: Kurang bersahabat.
0: Iya. Tapi sekarang gara-gara di Amerika kan ada yang pagi-pagi tuh.
2: Iya, betul.
0: Lumayan menolong tuh. Iya. Sambil nemenin macet ya. Ngomongin soal macet dan gimana keadaan macetnya Jakarta?
2: Luar biasa hari ini. Sampai capek loh nyetir. Biasanya cuma 20 menit dari rumah, sekarang bisa kayak 40-50 menit tadi.
0: Gila sih. Tapi thank you loh udah ngebela-belain macet datang ke sini ya kan.
2: Seneng banget bisa balik ke sini.
0: Aduh, terakhir berarti balik ke sini promo mini album?
2: Kayaknya Dua tahun yang lalu.
0: Berarti kalau rilisnya sendiri kan 3 tahun yang lalu ya?
1: Betul, tiga tahun yang lalu.
0: Nah itu kalian ngapain aja tuh bertiga tuh?
2: Kebalikan sama hari ini itu pagi kok nggak salah sessionnya. Terus ya kita nyanyi kayak 2 lagu gitu kali ya.
1: Maksudnya pertanyaannya kayak setelah
0: periode itu ngapain aja tuh 3 tahun
1: setelah rilis? Macam-macam sih, karena misalnya Mika pada saat itu sedang mau menikah ya. Pada saat itu kan lagi persiapan nikah dan nikah. Dan waktu itu aku juga sempat ambil kuliah online lagi. Mada juga sempat rilis solo project. Kita masing-masing rilis solo project juga. Jadi memang bisa dibilang Overture sempat emang agak pasif period. Tapi gitulah pada aktif mungkin bikin project masing-masing dan nggak ngerekam lagu bareng ya.
0: Biasanya tuh kalau di pertemanan ya, kalau kalian kan persaudaraan, ada namanya time skip moment gitu ya. Jadi kayak di mana orang-orang lagi fokus masing-masingnya dulu, belum ngerjain apa segala macam, ntar tiba-tiba pas udah ketemu lagi udah beda-beda tuh.
1: Time skip moment. Mungkin tuh kata-kata yang tepat sih.
0: Soalnya nggak berasa ya 3 tahun.
1: Berasa, tiba-tiba kita kayak waktu mau nulis lagu bareng lagi udah kayak udah 3 tahun lebih mungkin nggak nulis lagu bareng.
0: Oh berarti sama sekali nggak nyentuh tuh kertas bareng-bareng Overtunes gitu.
1: Nggak sih.
0: Tapi manggung masih dong.
2: Manggung masih.
1: Manggung masih tapi nulis lagu bareng tanpa sadar bener time skip ya.
0: Bener.
1: Lama juga.
0: Tapi apa skill baru yang akhirnya kalian pelajarin masing-masing tuh dalam periode 3 tahun?
2: Mungkin lebih kayak kepercayaan diri gitu sih.
0: Maksudnya
2: kita nyoba solo masing-masing kan. Jadi emang kayak mau gak mau kita kayak melawan arus para penonton musik yang baru sendiri gitu. Gak pernah secara bertiga lagi gitu. Jadi ada sedikit confidence yang naik, ada sedikit apa ya, cara menulis yang baru juga kali ya, karena kita explore sama produser lain gitu kan. Itu kali ya.
0: Kalau gimana Ben?
1: Ya benar, apa skill kolaborasi dengan kolaborator yang berbeda-beda itu salah satu yang dipelajari, tapi juga benar kata Made yang mungkin lebih jadi lebih mengenal karakter musikal diri, kira-kira apa yang kita suka, apa yang pingin kita explore, dan rasanya sih sadar nggak sadar mungkin banyak juga sih dibawa kembali ke Overtunes ya, semoga menjadi warna-warna baru.
0: Ya meskipun The Overtunes ya pasif tadi ya, tapi tetap kalian ya larinya ke musik lagi.
2: Iya lagi.
0: Tapi kalau yang lain misalkan padel, pernah main
1: 3 kali lah.
0: Kalian olahraga yang main gitu apa? Bola.
1: Padahal aku ya pernah main 3 kali lah. Bola 30 bola 3 kali. Padahal main 3 kali, menang 3 kali.
0: Wow, keren juga. Clean sheet ya. Oke. Ini seru banget nih teman berdua. Dan gimana kemarin rasanya pas pertama kali tadi udah di spill sedikit kali ya. Pas nulis bersama-sama lagi tuh kayak rada sedikit kagok mungkin atau gimana?
2: Ada rasa janggalnya. Karena ya udah kayak benar-benar lupa gitu cara proses kayak dulu kerja sama-sama misal sama Mika tuh kayak gimana, sama Ruben komunikasinya gimana gitu. Walaupun kita satu rumah ya kita tapi ketika suruh bikin karya tuh aduh, nyaman gak ya kita menyampaikan perasaan ini atau apa gitu. Jadi kayak ya ada sedikit kagoknya tapi setelah 1-2 hari udah oke sih.
0: Udah
2: setelah
0: aman lagi ya. Iya, studionya di rumah BTW teman bro dua, keren juga ya. Tadi gue bilang musisi UMKM. Iya,
1: betul. Gak salah
0: ya. Tapi pastinya UMKM yang mendunia jadinya.
1: Asik.
0: Nanti kita bakal juga ngobrolin tentang salah satu proyek terbarunya lagi nih dari The Overtunes. Asik. Kira-kira apa sih? Nanti gue bakal spill setelah yang satu ini juga teman bro dua. Mungkin nanti bakal ada surprise call juga dari Mika ya.
1: Iya, boleh kita.
0: Nanti kita telepon lah ya. Kalau gitu teman bro dua, kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung merapat dulu di WhatsApp 0811 800 105, atau bisa langsung ke RRI Jakarta di live chatnya. Ini BTW ada yang nanya nih, ada Noval. Katanya malam Kak Mika dan kawan-kawan, apa kabar? Mikanya belum terhubung ya. Nanti tapi gimana nih kabarnya? Tadi udah ditanya ya.
1: Baik sih.
2: Mika sih baik sih ya. Cuma mungkin banyak urusan sama istri. Asik.
0: Udah istri.
2: Iya, jadi dia ya sama musik juga lagi banyak. Dia kan produser albumnya juga kan. Jadi dia lumayan sibuk di situ sih.
0: Oke. Okay. Gitu ya.
1: Nanti
0: kita telepon aja. Nanti kita telepon lah langsung Noval ya. Thank you udah nanya. Buat kamu teman produser sekali lagi 0811 800 105. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: spesial kita masih sama The Overtunes. Gimana sih rasanya punya lagu yang selalu diputar di radio? Itu lagu juga sampai sekarang masih diputar loh.
1: Iya, tapi bisa aku percaya.
2: Tapi bisa aku percaya sering diputar. Ya.
1: Seneng lah, seneng kok masih.
0: Udah berapa tahun berarti lagi ya?
1: Tapi bisa aku percaya mungkin 6 tahun lebih kali ya.
2: 2017. Iya,
1: lumayan lama sih.
2: Ya udah lama banget sih.
1: Sampai 10 tahun.
2: Sampai 10 tahun ya.
1: Tapi masih fresh loh. Tapi bisa aku percaya itu bagiku selalu karena masih kita sering bawain langsung ya. Jadi masih kerasa fresh bagiku.
0: Iya, enggak outdated gitu-gitu ya.
1: Heeh. Tapi nice, kalau nice, lagu kadang-kadang muncul di radio, senang sih selalu dan gitu.
0: Ih, seru.
1: Tapi udara.
0: Apalagi bikin sendiri di rumah, di studio betul. Rumah gitu-gitu kan. Alright, so karena tadi juga 3 tahun sibuk dengan acaranya masing-masing gitu ya. Yeah. Dan akhirnya mereka baru aja ngerilis salah satu single dulu nih ya kan. Judulnya adalah
2: Sampai Kapan.
0: Nah, sampai kapan ini mau bercerita tentang apa sebenarnya dan siapa yang bercerita di sini?
1: Nah, ya semua bisa dianggap mungkin jadinya kita bertiga ya, kami bertiga.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin pengin menyemangati diri sendiri juga kali ya, kayak sampai kapan nunda-nunda, sampai kapan malas-malesan mungkin gitu ya. Atau mungkin kita pada saat itu mungkin udah mulai jadi agak jenuh dan frustrasi sama diri sendiri kali ya, soal kenapa kita passive period gak mau nulis lagu bareng, kenapa kita gak ngebandnya gak bersemangat gitu-gitu mungkin ya.
0: Oh tapi ya, emang sempat ada fase malesnya itu ya?
1: Ada sih tetap jenuhnya ya. Iya sih. Jadi ya maksudnya pasti salah satunya kenapa gak jadi nulis bareng karena jadi jenuh atau males atau gengsi atau apa.
0: Tapi kalau boleh tahu nih, pas lagi jenuhnya itu akhirnya kan terbukti kan bikin lagu baru gitu kan. Nah apa yang akhirnya bikin kayak oh ya udah kita mulai deh gitu, triggernya gitu. Jadi nggak malas.
2: Mungkin karena kita dikelilingin sama teman-teman yang sangat suka berkarya juga gitu kali. Okay. Ya. Jadi kita agak sedikit tertampar juga gitu melihat mereka gitu kadang-kadang kayak oh mereka kok masih semangat banget ya bikin karya gitu. Bahkan ada yang baru mulai baru tapi ambisinya tinggi banget gitu.
0: Okay.
2: Sedangkan kita tuh apa ya memiliki apa yang mereka impi-impikan gitu kan. Itu kalau misalnya kita nggak
0: benar sih.
2: Apa ya kalau misalnya kita nggak lanjut tuh rasanya salah banget gitu. Ada rasa guiltnya juga dalam diri kita gitu yang kayak ya ini kita harus berkarya bareng gitu. Dan kalau misalnya kita ngomong technicality ya kita masih ada kontrak juga yang kita harus mewajibkan apa 6 lagu lagi lah gitu. Jadi kayak mau nggak mau deh kita harus keluarin tapi kali ini keluarnya dengan ambisi yang sama besarnya sama teman-teman kita juga gitu.
0: Setuju sih, mungkin banyak juga musisi yang kayak ah gue pengen banget lagu gue diputer-puter apa segala macam gitu. Iya.
1: Bisa bekerja sebagai musisi bisa.
2: Iya sih.
0: Dan ini juga bisa buat pelajaran buat teman Pro 2 ya. Mungkin posisi lo sekarang itu adalah posisi yang diimpiankan sama orang lain juga gitu.
2: Iya betul.
1: Itu udah hampir pasti sih.
2: Iya, udah hampir pasti sih.
0: Jadi jangan disia-siakan.
1: Aku pun pengen jadi penyiar loh.
0: Oh iya serius. Langsung lagiin gue besok. Iya kan. Emang ada pengalaman sebelumnya?
1: Enggak sih,
0: kita jadi interview
1: dulu,
0: ya.
1: Dari dulu kan duduk di sini aja kan. Cuman kayak wah, seru juga kayaknya lihat mixing boardnya gitu kayak wah, seru juga jadi penyiar kayaknya.
0: Ya, kita sama-sama tarik-tarik suara sih. Cuman ya gua enggak bisa suara bagus aja. Oke. Okay. Dan akhirnya sampai kapan ini ditulisnya berarti pas lagi apa namanya? Period berhenti itu atau tulis masing-masing baru kemarin ini
1: itu bener? Akhirnya mulai kembali balik ke studio bareng lah untuk pertama kali. Bisa dibilang hampir pertama kalinya lah ya.
2: Iya.
1: Nulis lagu bahkan kertas kosong, studio kosong, enggak ada kanvas kosong lah gitu rasanya dan waktu itu bareng teman kita juga Natania dan Yosua. Lalu juga ada teman-teman band kita lain yang akhirnya ngebantu rekaman.
0: Wah.
1: Itu akhirnya gitu sih, pas nulis akhirnya keluarnya mungkin emang agak frustrasi ya nadanya kayak sampai kapan kau tersenyum pura-pura. Gitu-gitu kan. Tapi itu udah mulai nulis bareng lagi sih akhirnya yang pertama muncul lagunya gitu.
0: Oh, wow. Dan akhirnya sentuhan baru apa yang maksudnya lo masukkan ke situ gitu? Ada gak?
2: Lumayan banyak ya. Maksudnya kayak Ruben pun juga akhirnya mulai eksplorasi main banjo gitu
0: oh,
2: kan.
0: Oh itu ada banjo ya?
2: Jadi ada sedikit sound-sound baru yang secara gak langsung mungkin terinfluence dari artis-artis yang kita dengerin selama passive period itu kali ya.
0: Okay.
2: Gitu. Jadi ada nuansa juga dimana kita pengen nyanyinya rame-rame gitu, nggak cuma cowok-cewek, nggak cuma cowok doang gitu, ada ceweknya juga gitu. Terus kayak kita mulai memikirkan gimana caranya penonton kita nanti itu juga bisa nyanyi bareng sama kita gitu. Jadi range nada dasarnya kita itu pun juga kita sesuaikan gitu sama penonton gitu. Jadi kemarin ya udah mulai agak ngomongnya udah agak teknis sih kemarin pas lagi bikin albumnya gitu.
0: Wow, oke, okay. Ini seru banget sama berdua. Tapi kalau misalkan nih ada apa ya? Ada wejangan lah ya buat teman berdua yang mungkin lagi ada di posisi kalian kemarin gitu, yang yang maksudnya mager gitu. Kira-kira apa ya yang bisa nyemangatin mereka lagi gitu?
1: Wah, iya sih. Kadang ya beda-beda orang, beda orang beda saran ya.
0: Yeah. Kan?
1: Tapi pasti sih. Mungkin benar sih, mungkin bisa rely dan terhadap teman-teman sekitar kita gitu kan ya, yang seringkali bisa memberi kembali energi bahkan diri kita sendiri gitu kan. Kadang-kadang memang gitu kan, kalau lagi malas atau lagi depresi atau apa, seakan-akan diri kita sendiri juga hilang gitu kan. Jadi kayak bayang-bayang diri kita. Tapi
2: harus mengelilingi diri sendiri dengan teman-teman yang positif sih kayaknya.
0: Itu satu ya.
2: Krusial banget.
0: Dan mungkin kalau misalkan udah beneran capek banget nih gitu kan, ya ambil istirahat gitu-gitu segala macam juga nggak apa-apa ya.
2: Betul.
0: Alright, ini gue pengen puterin lagunya. Abis ini teman berdua, jadi langsung aja kita dengerin bersama-sama lagu terbaru dari The Overtunes. Ini dia, Sampai Kapan.

0: terbaru dari The Overtunes. Yeah, aduh. Ih, ini merinding gue. Oh, iya. Lagunya seru banget. Dan anyway, kita tadi kan ngobrol berdua aja nih, bertiga sama gue. Tapi kali ini sudah lengkap karena ada Mika lewat telepon. Halo.
1: Halo. Aku muncul secara virtual.
0: Nah. Gimana kabarnya Mas Mika?
1: Baik-baik, apa kabar?
2: Baik. Audionya bagus banget ya.
0: Ini pakai studio. Ini pakai studio apa? Okay, mix studio nih.
1: Iya, ini lagi di studio rumah, makanya ada mikrofon. Kayaknya harusnya audionya lumayan.
0: Coba bagus, bisa bagus. Bisik-bisik ya jadi ASMR.
2: Iya, coba.
0: Asik. Oke deh. Dan pastinya tadi kita udah cerita-cerita nih Mas Mik. Jadi kayak apa namanya? Rasanya ya quote on quote comeback lah 3 tahun gitu apa segala macam. Nah, kita pengen menguji nih apakah Mas Ruben sama Mada dia beneran apa namanya? Beneran sama gitu ya perasaannya atau jangan-jangan mereka berbohong aja nih. Tapi kalau dari lo Mik, gimana perasaannya kemarin? Akhirnya bisa balik lagi gitu.
1: Seneng, ada leganya juga karena kemarin kita kayaknya 3 tahun ya akhirnya gak rilis. Rilisan terakhir tuh kalau gak salah 2023. Jadi kayaknya lumayan break yang kita sama-sama butuhin dan sekarang akhirnya comeback, kerasa fresh lagi dan kerasa kayak band baru. Kayak kerasa kayak apa ya, timnya baru juga, jadi kita ngerasa banyak hal yang exciting lah. Kita juga baru selesai, maksudnya sambil proses juga bikin album, jadi albumnya pun sangat menyenangkan dan kayak gak sabar untuk journey sampai nanti rilis dan semoga bisa manggungin banyak gitu.
0: Amin. Amin. Dan pastinya kalau misalkan lagu terbaru ya, maksudnya lagu baru, biasanya kalau dipanggungin itu biasanya ada apa ya, effort yang lebih ya gak sih? Kayak latihan yang, kan kalau lagu lama misalkan udah ingat gitu ya. Kalau ini latihannya lo ada lupa-lupa lirik atau lupa-lupa chord gitu-gitu gak?
2: Untungnya
1: ada.
0: Ada
2: sih, ada. Ya lupa-lupa lirik tipis ada, tapi bener sih effort baru tapi energi baru juga kali ya.
0: Oh iya bener.
2: Jadi senengnya itu kali penonton bawa ya ada energi baru lah di karya-karya baru ini gitu jadinya.
1: Yang bikin seneng tuh adalah jadi deg-degan lagi.
0: Oh ya, benar.
1: Kayaknya ternyata yang kita karena kita

0: Kan mana?
1: Wow. GBK gila dari dulu, bahkan itu kayak terlalu gila untuk dibayangkan.
2: Iya benar sih itu.
1: Kayaknya pasti GBK deh. Aku sekarang udah agak lupa juga pertama kali kita manggung kapan ya guys?
3: Kayaknya
2: iya 2000.
3: Kayaknya di, mungkin antara acara-acara keluarga atau ulang tahun temen gitu-gitu kali ya. Jadi ya kalau dipikir pasti memang lebih pressure rendah lah ya.
2: Enggak juga.
3: Tapi pada saat itu enggak. Tapi kalau lihat dibanding sekarang, kalau ada kemungkinan manggung di GBK ya pasti lebih deg-degan di GBK.
2: Ya gue lebih, ya gue akan lebih deg-degan kalau manggung depan apa arisan ibu-ibu gitu atau apa gitu.
0: Serius. Pernah tapi?
2: Enggak sih, tapi tendensinya kalau misalnya kita lagi acara keluarga pasti kayak ibu-ibu yang ngumpul kayak kalian nyanyi dong apa gitu. Itu malah bikin
0: iya benar
2: sih. Terus ya. Oh,
0: okay. Iya, terus biasanya kayak kicau manianya mana nih? Beda. beda ya, Bu. Kita ada overtune, harus jelas. Oke deh. Dan pastinya berarti sama ya, deg-degan, trail baru juga karena lagu baru gitu ya. Tapi tadi kalau yang apa ya, produser mastering apa segala macam berarti dari Mika.
3: Oh iya tuh, Mika sekarang mastering juga.
0: Mika sekarang mastering juga ya?
1: Iya, untuk album ini coba-coba aja sih. Cuma kalau untuk produser, iya sebenarnya kita dari album pertama Overtunes itu setengah-setengah lah ya, kayak ada setengah yang kita produce sendiri, ada yang setengah dari label. Album 2 sih sebenarnya full udah produce sendiri. Album 3 lagi-lagi mau full produce sendiri. Cuma yang baru adalah emang mencoba untuk mastering sendiri sih, karena penasaran aja. Kayak penasaran prosesnya gimana gitu.
0: Iya sih,
1: menyenangkan.
0: Semoga semoga lancar dan aman-aman aja ya.
1: Amin.
0: Karena kan so ilmunya far, udah lebih banyak nih. Oke deh. Kalau gitu mumpung kalian bertiga ada berkumpul bersama di malam hari ini di Overtunes lengkap gitu ya, gue pengen ngajak kalian bertiga untuk bermain games.
2: Wih.
0: Udah pernah main game sama kita belum?
2: Harusnya nggak tahu.
0: Kayak belum. Kayak 3 tahun yang lalu gamesnya beda sih.
2: Oke.
0: Jadi gue punya game namanya Si Paling.
3: Si Paling.
0: Ya. Jadi di game kali ini kalian bertiga itu harus secara kompak menunjuk satu orang yang kira-kira si paling.
2: Oke.
0: Misalnya ini contoh aja ya. Si paling ngoroknya paling kenceng. 3, 2, 1. Tunjuk orangnya, sebut namanya.
3: Mika kayaknya.
2: Ruben.
1: Made.
0: Ruben. Yang ngobak, yang
1: ngobak. Gue bisa nunjuk ke siapa?
0: Oh iya juga. Sebut nama aja.
3: Iya Mika deh. Tapi aku gak tahu gak.
2: Mika.
0: Ruben. Mika.
1: Ini gak bisa dibantah tau. Kan kamu gak sadar kalau kita lagi ngorok.
3: Kita gak tau. Kita ukur secara objektif ya. Diukur pakai rekaman.
0: Oh makanya ini contoh kan. Misalnya let's say Ruben deh.
3: Iya.
0: 3, 2, 1. Ruben. Harus kompak.
2: Kalau gak kompak
0: ya gak dapat poin.
3: Oke.
0: Kebetulan ini high score-nya dipegang sama The Chang Chuters.
2: Oh wow.
3: Kompak banget mereka.
0: Mereka kebetulan high score-nya 10 dari 10 sih.
2: Wow. Keren.
0: Jadinya rada susah nih. Okay. Nah, kalian kira-kira bisa enggak nih melawan
3: terjadi soundcheck-nya 0.
0: Gak apa-apa ya. Oke, kalau gitu mari kita main Si Paling. Langsung aja pertanyaan pertama.
1: Si paling
0: ngajak makan. Bentar.
3: Okay.
0: 3 2 1.
2: Mika.
1: Aku.
0: Yes. Wih, kompak. Satu. Ini mungkin ada sedikit delay dari online tapi gak apa-apa. Pertanyaan kedua. Si paling fashionable. Bentar dulu. 3, 2, 1.
3: Madan.
0: Gombak ya?
3: Mika berapa?
0: Madan. Oh bener ya? Madan ya?
3: Yeah man.
0: Oke. Okay. Emang seberapa fashionable?
2: Tahu sih kalau itu.
1: Objektif. Tapi Madan kayaknya paling ngulik. Madan tuh paling pingin beda kan, fashion kan sebenarnya ekspresi diri.
0: Benar,
1: kan
0: ada
1: paling mengekspresikan diri lewat fashion.
3: Ada ekspresif lah secara fashion.
0: Valid ya. Oke. Okay. Sementara masih 2 nih. Yeah. Mantap nih.
3: 2 dari 2.
0: 2 dari 2. Oke, lanjut ya. Pertanyaan ketiga. Aduh, gua udah tahu jawabannya sih. Si paling bucin. 3, 2, 1.
2: Mika.
0: Yes. Kompak. Baru nikah ya. Alright. 3 out of 3. Pertanyaan keempat, gue nggak tahu nih ada apa enggak. Si paling foto-foto.
3: Oh,
1: Oh iya, yeah. Oh jelas sih kalau ini.
0: Bentar ya, 3, 2, 1
3: Mada.
0: Yes. Wow.
2: Gue konsit.
0: Eh ini kegampangan gak sih pertanyaannya? Coba kita bikin lebih susah lagi ya.
2: Oke.
0: Lebih susah lagi nih. Susah.

0: Oh my god. Right. Pertanyaan kelima dari lima, si paling ngajak nongkrong. 3, 2, 1.
1: Ada Ruben.
0: Sayang sekali. Tadi lu jawab siapa?
2: Mika. Karena lu makan sama aja nongkrong, enggak ya?
1: Enggak, lain dong.
2: Beda ya?
1: Ya bisa, tapi lain.
0: Beda.
3: Mada jawab Ruben.
1: Iya.
2: Mika jawab Mada?
1: Temennya paling banyak gitu.
3: Aku jawab Mada.
1: Dia selalu, tiap minggu pasti ada kenalan baru gitu. Ya guys,
2: ketemu sama ini. Tapi gak ngajak ya, gue gak ngajak.
1: Gak ngajak.
0: Sayang sekali. Oke, gak apa-apa ya. 4 out of 5. Pertanyaan ke 6. Si paling otomotif ada gak?
2: Oke lah, bisa lah.
0: 3, 2, 1.
4: Mada.
0: Oh, oke. Kayaknya bapak semuanya di Mada nih.
2: Iya.
0: Lu seberapa otomotif emangnya?
1: Enggak se-expert Fitra Eri sih.
0: Pasti.
1: Tapi suka mobil aja, suka.
0: Ah, dream car-nya Mada. Ada yang bisa nebak ya tapi? Lu bisa nebak apa?
1: Ayo tebak.
2: Lu boleh mimpi setinggi apa nih? Asik. Harus boleh mimpi.
0: Kalau punya 2M.
1: Kalau gue punya
2: McLaren 2M. Bisa beli enggak? Oh, Mada enggak suka.
0: Enggak bisa dong McLaren-nya.
2: Enggak bisa ya.
1: McLaren enggak tahu berapa McLaren.
0: Enggak bisa kayaknya.
1: Kayak lebih.
2: Mada dream car-nya apa ya?
1: Gampang lah, murah dan murah dan keluarga banget loh.
2: Panther.
4: Iya, ada dua.
0: Apa, Mek?
4: Ada dua yang gue tahu.
2: Kijang.
4: Satu Innova aja ya.
0: Oke. Okay.
1: Betul.
4: Benar kan?
1: Betul.
4: Satu lagi dulu apa ya, Mada? Ford Fiesta.
1: Oh iya, dulu.
0: Oh, Fiesta. Oh, wow.
4: Dulu sempat. Cuma Innova, Mada dari dulu Innova abis mentok.
1: Innova abis mentok.
0: Innova jadi profile picture gak?
1: Kira jualan ntar.
0: Ada. Oh. Oke deh, lanjut ya. Pertanyaan ke 7. Mendapatkan nilai ke apa? Mendapatkan 5 ya tadi ya. Oke. Selanjutnya. Oke. Si paling sporty. 3, 2, 1.
2: Mada.
0: Wih, kompak nih. Yes, kompak kita banget deh. Yep. 6 jujur. 6 dari 7 pertanyaan.
1: Kenapa gue mik?
0: Kenapa emang?
4: Mada sih.
2: Mada sehari-hari sporty banget sih dari pagi sampai.
4: Enggak, Mada kayak menjadikan olahraga lumayan menjadi identitas diri gitu gak sih?
0: Iya.
4: Terus dia kayak ada mental olahragawannya gitu yang kayak gengsinya tinggi gitu. Wow. Jadi cocok.
0: Michael Jordan dan Black Mamba mentality ya.
4: Black Mamba mentality.
2: Black Mamba mentality sebenarnya ada. Dan hampir aja dia kesini pakai baju Arsenal sebenarnya.
0: Oh wow.
1: Bisa aja itu berarti.
2: Shameless.
0: Oke deh, kalau gitu barusan dapat 6 poin ya. Jadi sekarang lanjut kita ke pertanyaan ke 7. Apa ke 8 tadi?
1: 8 berarti.
0: 8. Pertanyaan ke 8.
2: Kita ada salah satu ya.
0: Ada salah satu. Oke. Okay. Yang paling jago main game adalah 3. Main FIFA atau apalah gitu ya. Ini apa nih? Terserah nih, game-nya apa nih ya?
1: Aduh.
2: FIFA deh.
0: FIFA. Paling jago FIFA. Okay. 3, 2, 1.
2: Andrew. Adik kita ada.
1: Mika udah nunggu.
4: Enggak, aku udah tahu pertanyaan ini pasti akan menyebabkan
2: Mika nunggu
4: perdebatan.
2: Tuh.
4: Emang mereka enggak ada yang mau mengakui kalau aku jago gitu.
1: Enggak sejago itu.
0: Baiklah.
2: Andrew jago, adik kita Andrew masuk timnas.
0: Oh iya.
2: Timnas e-sport.
0: Wow.
4: Iya, kalau adik kita ikut dalam perdebatan udah pasti dia menang.
0: Menang ya.
2: Tapi oke, jadi harusnya di antara kita bertiga.
1: Antara kita bertiga.
2: Mika,
1: Mika kali ya.
0: Ya tapi kompak, tapi emang di luar ya. Jadi gue kasih setengah deh. Gak apa-apa, Tujuh setengah. Ada 2 pertanyaan lagi. Apakah bisa masuk ke 8,5? Selanjutnya adalah, oke, gue tahu. Si paling ngantuk. 3, 2, 1.
1: Ruben.
0: Ya beda. Tadi lu bilang.
4: Mana gak jawab?
0: Ada bilang Ruben.
1: Gue bilang Ruben.
4: Oh, oke.
2: Oh, gue ngantuk ya.
0: Tapi sebenarnya paling ngantuk siapa? Ruben?
4: Kayak Ruben deh.
1: Kayak Ruben sih.
2: Iya.
1: Serius?
4: Iya.
2: Saat ini.
1: Iya lah, paling sering muka bangun
4: enggak saat di rumah. Ini.
2: Ya oke, mungkin.
0: Oke. Pertanyaan terakhir. Ini pertanyaannya lumayan mungkin bisa memperpecah kalian ya. Waduh. Oke, pertanyaan terakhir. Dari The Overtune, siapa yang paling galak? 3, 2, 1.
2: Mada. Ya.
0: Kenapa emangnya?
2: Tapi dia punya otoritas
1: ya. Kayaknya karena anak pertama aja sih.
0: Oh.
1: Jadi emang kadang-kadang kalau mereka agak gak nurut sama orang tua atau apa jadi
2: Karena nurut orang tua.
1: Ya, ya kan ada hubungannya kadang-kadang.
0: I feel you, gue anak pertama juga soalnya.
2: Terus jadi galak dan berhak gitu.
1: Bukan berhak sih. Cuma emang kadang-kadang udah terbiasa aja. Kayak untuk kayak harus.
0: Kalau yang paling dewasa ceritanya. Ya gue juga gitu soalnya. Oke deh kalau gitu, The Overtones mendapatkan nilai 9,5.
1: Yee, gak apa-apa tipis.
0: 8,5. Cukup kompak ya. Anyway, terima kasih kalian semua sudah datang di MLC. Thank you so much. Dan jangan lupa kalau misalnya lagu terbarunya udah bisa didengerin di mana aja?
2: Di seluruh streaming platform. Kalian bisa request juga di sini ya.
0: Betul.
2: Di MLC. Yes, betul. Request supaya sampai kapan, mungkin untuk orang yang denger supaya jadi semangat lagi juga dalam kehidupan.
0: Siap. Dan pastinya tadi ya udah di spill juga, bisa di request di Pro 2FM seluruh Indonesia.
1: Mantap.
0: Anyway, ini ada yang mau salam-salam. Ada Resya, katanya, "Hai Mika, saya ngikutin kamu dari zaman X Factor," katanya.
4: Wow, terima kasih banyak. Kira udah lama banget, makasih banyak.
0: Resi namanya, Resi.
4: Resi, terima kasih.
0: Terus ada DR3 namanya. Udah live,
4: Dre.
0: Udah streaming dari jam berapa? Dari 1 jam lalu, dari jam 7 ya. Dan pastinya nanti untuk project berikutnya ada yang bisa di-spill gak, kata Dimas?
1: Ada banget dong.
4: Ada banget.
1: Kita minggu depan akan, bukan minggu depan, bahkan 5 hari lagi kita akan merilis single kedua. Yang akan masuk album ketiga kita nanti. Judulnya Makhluk Cahaya, kalian sudah bisa nonton teaser-teasernya. Mungkin kalian kalau mau nonton kita sedikit berantem tentang pembuatan lagunya dan lain-lain, udah ada juga di YouTube kita juga. Okay. Gitu. Jadi tungguin aja guys lagu barunya. Akan ada surprise buat kalian juga di lagu itu.
0: Sik. Wah, bakal ada salah satu performance dari Maroon 5 kayaknya.
2: Maroon.
0: Terlalu tinggi mas, terlalu tinggi. Anyway, sekali lagi thank you so much The Overtones sudah main ya di hari ini dan pastinya seru banget. Sukses terus untuk semua. Dan kira-kira ada closing statement, ada yang mau disampaikan mungkin buat apa namanya The Overtones tuh?
2: Tunis gitu.
0: Tunis ya.
2: Iya. Enggak sih, mungkin thank you aja buat supportnya untuk The Overtones. Dan kita juga mau thank you kita boleh datang ke sini hari ini ya, untuk sharing tentang sampai kapan dan album kita yang akan datang. Ya semoga nanti semua yang dengar juga bisa memiliki pengalaman yang positif dan jadi mungkin tadi itu ya, jadi semangat lah menghadapi kehidupan.
0: Alright, thank you so much sekali lagi. Dan pastinya teman Bro 2, terima kasih udah dengerin kita dan juga nonton di YouTube. Nanti kalau misalkan pengen dengerin lagi di rumah, bisa langsung cek aja YouTube kita di RRI Jakarta. Thank you so much sekali lagi. Nama gue Davi Prada dan pastinya
2: Ruben dan Manu dan Mika
4: dan Mika di sini.
1: Mika di Overture.
0: Kita cabut semua. Sampai ketemu lagi.
1: Sampai
0: bye-bye.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu. Selamat malam, selamat datang di penghujung hari teman Pro 2. Apa kabarnya malam ini? Semoga teman Pro 2 selalu dalam keadaan sehat dan suasana hati yang baik. Dan malam Jumat ini punya suasana yang khas ya. Setelah seharian beraktivitas, sekarang saatnya sedikit memperlambat langkah, nikmati malam yang lebih tenang dan mengisi energi untuk menyambut hari esok. Buat teman Pro 2 yang masih bekerja, mungkin masih ada ya, semoga tetap semangat. Yang sedang dalam perjalanan, semoga lancar sampai di tujuan. Dan yang udah di rumah, semoga malam ini jadi waktu yang pas buat istirahat atau berkumpul bersama keluarga. Dan aku Marley akan menemani teman Pro 2 sampai beberapa jam ke depan dengan lagu-lagu pilihan dan cerita-cerita menarik yang semoga bisa menjadi teman di malam ini. Stay tune terus di Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu. Ada Tiara Andini, Merasa Indah.

0: Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan uang jajanku habis.
1: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Prodo aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @prodo_loksemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Prodo FM RRI Loksemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Masih di 95,2 FM, Pro 2 Log Semawai, teman terbaik kamu. Itu dia darinya Gita, Sebelum Lebih Jauh. Teman Pro 2 malam Jumat sering jadi waktu yang pas untuk sedikit mengevaluasi minggu yang sedang kita jalani ya. Gak perlu yang berat-berat, cukup tanya ke diri sendiri aja, apa satu hal baik yang udah berhasil kita lakukan di minggu ini. Kadang kita terlalu fokus sama apa yang belum tercapai, sampai lupa mengapresiasi langkah kecil yang udah berhasil dilewati. Biar malam ini terasa lebih nyaman, aku punya 3 tips nih buat teman Pro 2 ya. Kurangi waktu natap layar sekitar 30 menit sebelum tidur, biar mata dan pikiran sama-sama punya waktu buat istirahat. Minum air putih yang cukup, ini house pill ya, tapi sering terlupakan saat kita sibuk. Dan siapin satu target sederhana buat besok. Nggak usah banyak-banyak, cukup satu hal yang pengen diselesaikan supaya besok jadi lebih terarah. Nah, sekarang saatnya kita kembali menikmati alunan musik yang siap menemani malam teman Pro 2. Tetap bareng Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu. Ini dia Julia Michael, Sorry Me Too.

0: 95,2 FM for the world's moment, teman terbaik kamu. Darinya Iggy Azalea dan Alice Chatter, Lola. Dan kita ngobrol-ngobrol sebentar nih teman Pro 2 ya. Dan malam ini kita ngomongin tema komunitas kreatif di era digital, berkarya, berjejaring, dan berdaya. Di era digital seperti sekarang, berkarya rasanya nggak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu ya. Lewat media sosial, platform video, podcast, atau komunitas online, siapapun punya kesempatan untuk menunjukkan kemampuan dan ide-ide kreatifnya. Dan menariknya, banyak karya besar justru lahir dari sebuah komunitas, tempat orang-orang dengan minat yang sama saling bertemu, belajar, berbagi pengalaman, bahkan berkolaborasi. Dan malam ini kita akan bahas bagaimana komunitas kreatif di era digital bukan hanya menjadi tempat berkumpul, tetapi juga ruang untuk berkarya, berjejaring, dan tentu saja menjadi lebih berdaya. Tapi sebelum lanjut, kita dengarkan lagu pilihan Lulu berikut ini. Ada Monica Christiana, Malam Tak Berjudul.
1: Waktunya jaga malam
2: bersama Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

Oke, balik lagi teman Pro 2, itu darinya Vico featuring Tuan 13, Never Let You Go. Kalau di part sebelumnya kita udah membahas bahwa komunitas itu menjadi ruang untuk berkumpul. Sekarang kita bahas manfaat pertamanya, yaitu membantu kita terus berkarya. Kadang kita punya ide ya, tapi bingung harus mulai dari mana. Nah, di dalam komunitas biasanya ada orang-orang yang sudah lebih dulu mencoba. Mereka bisa berbagi pengalaman, memberi masukan, bahkan membantu kita mengembangkan kemampuan. Yang menarik, komunitas kreatif bukan soal siapa yang paling hebat. Justru yang dicari adalah bagaimana anggotanya bisa sama-sama berkembang. Karena saat satu orang bertumbuh, semangat itu biasanya ikut menular kepada anggota yang lain. Dan nomor 2, selain ini kita lanjut lagi ya, tapi sekarang kita dengerin dulu lagu berikutnya. Ada Gami, You Are My Everything.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Atau juga nih nomor WhatsApp-nya di 08 11 67.

0: Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu. Dan kita masih di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam barengan Marley teman Pro 2. Darinya Gaby Pesona. Kalau tadi kita udah membahas bagaimana komunitas membantu seseorang untuk terus berkarya, sekarang kita masuk ke manfaat berikutnya, yaitu membangun jejaring. Di era digital seperti sekarang, pertemanan dan kolaborasi nggak lagi dibatasi oleh kota atau daerah. Seorang ilustrator di Aceh bisa bekerja sama dengan musisi di Jakarta. Seorang fotografer bisa mendapatkan klien dari kota lain hanya karena dikenalkan oleh teman komunitas. Artinya semakin luas jejaring yang kita bangun, semakin besar pula peluang yang bisa datang. Tentu saja jejaring bukan sekedar menambah jumlah kontak, tetapi membangun hubungan yang saling mendukung dan saling menghargai. Oke, teman Pro 2, setelah ini kita lanjut ke bagian berikutnya, tapi kita dengerin dulu lagu berikut ini darinya Dio Forever.
1: Oh, guys, udah ya jaga malamnya. Selanjutnya kita tidur malam yuk.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Siaran Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LoksMawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 9.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mame, teman terbaik kamu masih di Jaga Malam. Darinya The Fly, Keep Moving. Ya teman Pro 2, di part sebelumnya kita udah bahas pentingnya membangun jejaring. Nah, jejaring yang baik seringkali melahirkan sesuatu yang lebih besar, yaitu keberdayaan. Komunitas yang sehat bukan hanya menghasilkan karya ya, tapi juga menciptakan peluang. Ada yang membuka kelas, mengadakan pameran, membuka festival, hingga membantu anggotanya mendapatkan kesempatan berkarya secara profesional. Yang paling penting, komunitas juga mengajarkan bahwa kesuksesan tidak harus diraih sendirian. Saat saling mendukung, saling bagi ilmu, dan saling memberi kesempatan, manfaatnya akan dirasakan oleh lebih banyak orang. Dan teman Pro 2, sebentar lagi kita tutup obrolan kita, tapi sekarang kita dengerin dulu lagu berikut. Ada Fatin Sidkia Lubis, Jangan Tersesat Sayang.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Losma, teman terbaik kamu, balik lagi teman Pro 2. Kalau kita rangkum obrolan malam ini ya, komunitas kreatif di era digital itu bukan sekedar tempat berkumpul. Di sana itu ada ruang untuk belajar, mencoba hal baru, membangun jejaring, hingga menciptakan peluang yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kalau teman Pro 2 punya hobi atau minat tertentu, jangan ragu untuk bergabung dengan komunitas yang positif. Siapa tahu dari sana lahir ide, karya, bahkan persahabatan yang membawa banyak manfaat. Karena pada akhirnya kreativitas akan semakin berkembang ketika dibagikan, dan sebuah komunitas yang baik akan membuat setiap anggotanya tumbuh bersama. Dan aku penasaran teman Pro 2, kalau diberi kesempatan bergabung dengan komunitas impian, komunitas seperti apa yang pengen kalian ikuti? Nah, sambil mikirinnya, kita lanjut dulu dengan lagi berikut. Ada Nabila Maharani, Hianatiku.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Losmawe, teman terbaik kamu. Darinya Bruno Mars, Anderson Paak, Silk Sonic, Blast Off. Dan ya terasa teman Pro 2, kebersamaan kita hari ini udah sampai di penghujung acara ya. Tapi belum sampai ya. Di pukul 12 nanti kita bakal tutup siaran. Dan di pukul 11 ini kita bakal masuk ke segmen Just Music sampai di pukul 12. Dan aku Marli pamit undur diri dulu dari ruang siar. Thank you buat yang udah standby, yang udah dengerin Pro 2 dari tadi. Besok kita ketemu lagi. Stay tune terus di Pro 2 Lo Semau ya, teman terbaik kamu.

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madolog Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Ya, 95.2 RRI Pro 2 FM Loks, Mawai, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia. Loks, Mawai, Aceh Utara, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Egy Putra. Setelah kemarin sore menemani kamu, akhirnya kadarullah kita dipertemukan ya untuk shift awal pembuka siaran di pagi hari ini, teman Pro 2. Ya, kita udah memasuki waktu sholat fardu subuh ya, wilayah Loks Mawai Aceh Utara, tepat di jam 5 pagi ini nih. Nanti kamu juga akan disusuli dengan banyak lagu religi dalam jazz music pagi hari ini ya. Sampai nanti kita akan ketemu lagi di jam 6-an ya, dengan berbagai macam informasi, hiburan yang menarik untuk kamu, yang memancing adrenalin kamu ya, untuk ngestimulasi aura-aura positif kamu di pagi hari ini ya. Baiklah teman Pro 2, kita jeda dulu, kita azan dulu. Selamat menunaikan ibadah salat fardu subuh bersama RRI Pro 2 Vlog, semuanya teman terbaik kamu, radionya anak muda.
1: Sesungguhnya Allah menerima pertobatan hambanya selama nyawa belum sampai ke tenggorokan. Hadis riwayat Ahmad.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

kebaikan baginya, maka dia diuji, dicoba dengan satu musibah. Barang siapa yang memelihara kesopanan dirinya, Allah akan memelihara kesopanannya. Siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Dan siapa yang melatih kesabaran, maka Allah akan menyabarkannya. Dan tiada seorang pun mendapat karunia pemberian Allah yang lebih baik dari kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala sesuatu itu ada tanda-tandanya, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Fath ayat terakhir, Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda-tanda mereka di wajah mereka ada di bekas-bekas sujud mereka. Ini artinya bahwa orang yang rajin melaksanakan ibadah sholat, salah satunya akan terlihat dari atharus sujud, bekas-bekas sujudnya di wajah mereka. Walaupun tidak semuanya ada atharus sujud, dan kita tidak perlu menjudge orang yang tidak punya atharus sujud. Ini juga menjadi pelajaran bahwa semua yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan memberikan efek atau memberikan hasil yang berbekas. Seperti seseorang yang secara sungguh-sungguh berolahraga, maka akan terlihat efek atau bekas-bekas kesungguhan dia dalam berolahraga itu kepada kesehatan dia, kepada fisiknya yang bugar, kepada ototnya yang kuat. Itu adalah bekas-bekas yang muncul karena kesungguhan dia dalam berolahraga. Begitu juga orang yang sungguh-sungguh dalam belajar, maka hasilnya adalah muncul kebijaksanaannya, muncul kearifannya, wawasannya yang luas. Itu adalah wujud dari kesungguhan dia dalam mencari ilmu. Lalu apa kira-kira bekas tanda-tanda yang muncul setelah kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan? Karena di bulan Ramadan kita melakukan rangkaian ibadah, bukan hanya satu ibadah. Ada puasa, ada taraweh, ada tadarus, ada sedekah, ada itikaf dan qiyam. Kira-kira dari semua rangkaian ibadah itu, apa bekas yang bisa menjadi tanda bahwa kita melaksanakan ibadah dengan baik? Kata ulama, salah satu di antara bekas dari ibadah-ibadah yang dilakukan di dalam bulan Ramadan adalah istiqomah dan dawam. Artinya, kalau kita sungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan dengan ibadah yang maksimal, maka kesungguhan itu akan menjadi habit, akan menjadi karakter. Karena 30 hari itu adalah waktu yang cukup untuk membentuk sebuah habit atau karakter. Contoh, apabila kita selama bulan Ramadan menahan emosi, karena berpuasa artinya menahan diri dari makan, dari minum, dari hubungan suami istri di siang hari, dari marah, dari ngomongin orang lain, menahan diri nih. Kalau kita sudah mampu menahan emosi, menahan lisan, menahan mata sepanjang bulan Ramadan karena takut puasa kita jadi batal, maka insya Allah karakter itu akan menjadi habit kita, sifat kita, perilaku kita di luar bulan Ramadan. Jadi kalau kita pengen tahu kira-kira Ramadan saya udah benar belum ya, coba lihat bekasnya, ada nggak di luar Ramadan sisa-sisa dari Ramadan itu, dan berapa lama bekas itu bertahan. Kalau bekas itu bertahan selama 1 tahun sampai ketemu Ramadan berikutnya, berarti Ramadan kali ini adalah Ramadan yang sangat sempurna. Maka berapa lama bekas itu bertahan, itulah ukuran dari kualitas ibadah kita selama Ramadan. Kalau pada tanggal 1 Syawal, hari Lebaran, bekas itu sudah langsung hilang, sholat udah gak tepat waktu, kemudian udah mulai gampang baperan lagi, kemudian gak bisa jaga lisan, gak bisa jaga mata, udah gak tahajud lagi, udah gak sedekah lagi, udah gak tilawah lagi dalam waktu yang lama, berarti Ramadan kita belum sungguh-sungguh dan tidak berbekas. Maka para ulama mengatakan, cobalah mengukir bekas-bekas ibadah kita sepanjang Ramadan di dalam karakter kita dan di dalam hati kita. Kalau ibadah kita membentuk karakter dan menambah iman di hati kita, insya Allah berarti itu tanda-tanda Ramadan kita adalah Ramadan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada 2 atau 3 hari lagi yang tersisa. Semoga kita bisa menyempurnakan kekurangan-kekurangan dari ibadah kita, sehingga beres Ramadan ini kita masih menjadi orang yang tetap beribadah kepada Allah. Siapa yang menyembah Ramadan, maka Ramadan sebentar lagi akan berlalu. Siapa yang menyembah Allah, maka Allah Maha Hidup dan tidak mati. Barakallahu fikum.

dengan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang, bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk, tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

Yes, 25.2 RRI Pro 2 FM Lok Sumawai, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Selamat pagi. Akhirnya ya, persuaan suara kembali didengarkan di Pro 2 FM Lok Sumawai ya. Setelah tadi aku sudah ngebuka siaran di shift awal pagi hari ini. Gimana, sudah jam 6:15 teman Pro 2 sudah terbangun, sudah terjaga, sudah terpikirkan gitu ya, mau ngelakuin apa di pagi hari ini sampai dengan insya Allah di penghujung waktu aktivitas Jumat kita, teman Pro 2. By the way, kita selalu punya kan waktu untuk ngespesialin diri, teman Pro 2. Atau sederhananya adalah kita udah terbiasa kan ngeblok waktu. Kayak misal kita harus bangun lebih pagi untuk melakukan ini dan itu ya, selain mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk salat fardu subuh. Ya kan? Kan kita juga enggak bisa dipungkiri ya bahwa kesibukan dan tuntutan kehidupan modern seringkali membuat banyak orang lebih mudah meluangkan waktu untuk bekerja, berlibur ya, atau sekedar mencari hiburan sebagai bentuk healing. Padahal di tengah padatnya aktivitas tersebut, setiap muslim juga perlu menyediakan ruang dan waktu yang istimewa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Apalagi ini vibes-nya kan masih the Friday, teman Pro 2 ya. Buat kamu semua yang ingin mendapatkan banyak lipatan pahala mungkin di hari ini yang akan bisa dilanjutkan untuk hari-hari selanjutnya ya, kita bisa menambah salah satu pahala kita dari ibadah yang kita lakukan. Karena bagaimanapun salah satu tujuan hidup selain mendapatkan kebahagiaan ya kan, yang di dalamnya kita bisa menikmati kehidupan yang kita pilih sesungguhnya, adalah selain itu mencari pahala, teman Pro 2. Karena beribadah bukan sekedar rutinitas, melainkan kebutuhan spiritual yang mampu menenangkan hati dan menguatkan langkah dalam menjalani kehidupan. Dan tidak lupa juga kita harus ingat bahwa Islam mengajarkan pentingnya menjaga hubungan dengan Allah melalui sholat, membaca Al-Quran, ya, zikir juga, doa juga, dan memperbanyak amal soleh, teman Pro 2. Memberikan waktu khusus untuk beribadah juga menjadi momentum untuk memperbaiki diri ya. Karena seseorang tuh gak hanya cukup hanya merencanakan liburan ya kan, mengerjakan pencapaian karir, duh aku sekarang udah jadi karyawan tetap gitu ya, atau udah jadi ASN gitu kan, tetapi juga perlu merencanakan waktu terbaik untuk bermuhasabah, memperbaiki kualitas sholat kita, ya kan? Hadirin pengajian. Kalau kita jarang ketausiah, mungkin sesudah sholat fardu di masjid yang sering kita datangin tuh, ada afternya setelah fardu, jemaah fardu kan ada tausiah. Jangan langsung bangun, teman Pro 2 ya. Karena mumpung kita udah di masjid, kita melakukan lanjutan ibadah iktikaf. Salah satunya dengan mendengarkan majelis ilmu atau mendengarkan tausiah. Dengan demikian, perubahan menuju pribadi yang lebih baik tuh dapat dimulai dari kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Intinya adalah bagaimana kita bisa ngeblok waktu kita tuh enggak hanya untuk kebutuhan dunia ya, tapi juga mendekatkan diri kepada Allah. Kadang-kadang tuh kita kayak cuman hadir atau langsung ke masjid ketika azan ya kan, tapi bagaimana caranya kita dalam satu hari itu kita punya blok waktu ya. Gimana ceritanya nih, setengah jam sebelum azan kita udah on the way ya kan, ke masjid terdekat, ke masjid yang sering memberikan kenyamanan buat kamu beribadah mana aja gitu ya kan. Nah mari, kalau kita belum punya waktu untuk bisa ngeblok hal itu, mari mulai dari sekarang tuh kita bisa berupaya ya untuk sedikit lebih rinci lagi dalam ngetimingkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman semua ya. Kapan lagi kalau kita enggak ngerunning diri, melarikan diri ke arah yang lebih baik untuk bisa ngeblocking time waktu hanya untuk mengingat Allah dalam ibadah yang kita lakukan. Amin, amin ya rabbal alamin.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

Masih bingung mau mendengarkan radio lewat cara apa? Atau sudah dengar radio dari sejak lama, tapi masih pakai cara lama? Nah, sekarang waktunya kamu dengarkan radio dengan cara yang lebih modern dan kekinian. RRI kini hadir dengan wajah baru RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Dengar dan saksikan siaran visual langsung, siaran radio langsung, dan berbagai konten kolaborasi menarik dari berbagai program nasional. RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan RRI Net. Kamu juga bisa melakukan obrolan langsung antara penyiar dengan pengguna dan berikan komentar, like, dan share konten. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. Download aplikasinya sekarang melalui Play Store dan App Store. Daftarkan akun kalian dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

0: 95.2 RRI Pro 2 Malang Sumawe, teman terbaik kamu Radio Anak Muda. Sal Priadi dari planet lain ya.
1: Kalau dikirim ke bumi, orang-orang
0: seperti itu. By the way, aku prediksikan lagu ini tuh bakal long list ya, bakal lama happeningnya gitu. Kenapa? Karena di dalamnya juga banyak kalimat-kalimat yang benar-benar natural ya, terkait dalam makna kehidupan secara Islami juga. Dan semoga ini bisa menjadi spirit kita tersendiri, teman Pro 2, bahwa kita gak boleh nyanyain kehidupan yang udah dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Begitu juga dengan niat kamu, mungkin di pagi hari ini mau melakukan ini dan itu, terus ada sedikit rintangan di dalamnya, terus kamu langsung berkecil hati, mengaitkan dengan ketidakberuntungannya kamu dibandingkan orang lain. Itu kayaknya harus dikurang-kurangin, ya. Kalau dihilangkan semua tuh kayaknya enggak mungkin, karena juga pasti manusia punya harapan. Harapan tuh erat kaitannya dengan asa, kecewa, kebahagiaan. Ya kalau bahagia, kalau enggak ya kan. Memang terkadang kita emang harus dihadapkan dengan hal-hal yang bisa menguatkan hati deh, teman Pro 2. Karena dengan begitu kita akan semakin kaya akan makna kehidupan. Masya Allah. Sekali lagi selamat pagi. Paling indah buat kamu yang udah nge-planningin diri mau ngelakuin apa di pagi hari ini ya. Selain rutinitas sekolah, kalau sekolah kan pada libur ya. Terus gimana nih anak-anak kuliahan? Laporannya udah sampai mana? Atau yang lagi berjuang di tugas akhir ya? Tunjukkan pesonamu. Dan ini terbaru miliknya Rami Laude yang gak kalah hebatnya. Dari judulnya aja udah Iqra, teman Pro 2. Dan semoga kita semakin paham dengan banyak hal dalam kehidupan ini. Amin ya Rabbal Alamin.

0: ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.
1: Sebentar ya, papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
2: Udah main HP-nya.
3: Defeat. Coba 30 menit aja kok, tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak, saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya untuk menggunakan helm saat berkendara.
2: Sebatang dulu
3: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
2: Kalau motoran gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
3: Deh, egois. Asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tahu.
4: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
2: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf.

Yes, sudah agak lama ya. Lagunya tuh kayak 2022 lalu deh kalau nggak salah ya. Tapi kamu tahu nggak sih The Offspring? Ya, kamu tahu The Offspring, teman Pro 2, salah satu grup band yang lumayan ngeroh gitu ya. Beberapa hari yang lalu nih, aku lupa sih di mana, di apa, di Inggris apa di Perancis gitu ya, mereka ngebawakin lagu ini dan antusias penontonnya tuh sangat luar biasa ya. Jadi aku juga pengen samperin buat para Taylor Swift lovers, penggemarnya Taylor Swift mungkin di pagi hari ini, yang ingin menjadikan lagu ini sebagai satu spirit kamu di Jumat pagi bersama Pro 2 FM Lox Mawe. Boleh banget kali. Kalau kata aku sih, apapun sumber semangat yang kita dapat ya, apapun timpukan adrenalin yang berasal dari mana aja tuh sah-sah aja gitu. Selama kita masih bisa membuat diri kita bersemangat, membuat kita hilang ngantuk ya kan, membuat mood kita kembali terkendali, bisa aja dari berbagai macam sumber, gak masalah ya. Selama itu positif juga, jangan dari yang macam-macam juga. Ngeri kali kalau harus bla bla bla bla bla bla dulu kalau untuk semangat kan. Cemana pikiran positif kita, teman Rodoa. Beralih ke yang sedikit jadul, Endang Sukamti dengan Terima Kasih. Ini salah satu band yang asal

0: masih mendengarkan 95,2 FM RRI Loksmawe, teman terbaik kamu.
1: Sis, akhirnya aku dapat email balasan lamaran kerja.
2: Hah, serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
1: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
2: Bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis, mendingan gak usah deh.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.

Yes, dari media informasi dan hiburan program Radio RRI Lok Sumawe, teman terbaik kamu radionya anak muda. Selamat pagi. Well, peringatan Hari Bayangkara ke-80, teman Pro 2 menghadirkan nuansa berbeda di Polres Lok Sumawe ya. Melalui sebuah inovasi bertajuk Go Green, Polres Lok Sumawe menginisiasi pergantian papan bunga ucapan selamat dengan bibit pohon produktif maupun pohon pelindung. Ya, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, Polres Lok Sumawe menghimbau seluruh instansi, mitra kerja, serta berbagai elemen masyarakat agar ucapan selamat Hari Bayangkara tidak lagi diwujudkan dalam bentuk papan bunga, melainkan bibit pohon yang memberikan manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat. Ya, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen Polres Lok Sumawe dalam mendukung pelestarian lingkungan, mengurangi penggunaan material yang berpotensi menjadi limbah seperti plastik, ya, sekaligus mendorong budaya penghijauan di wilayah hukum Polres Lok Sumawe. Ya, Bapak Kapolres Lok Sumawe AKBP Dr. Azdan SH SIK MSM MH mengatakan transformasi budaya seremonial ini diharapkan mampu memberikan dampak positif yang berkelanjutan.